jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Anda kami temani untuk selanjutnya dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah sebelum kita bersama untuk acara pandiran Beisukan bersama Lauk Kuning Banjar pagi hari ini. Beberapa informasi juga masih akan kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.
2: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

pendengar, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mencatat adanya peningkatan kasus penyakit saluran infeksi pernapasan atau ISPA pada masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya. Hal ini menyusul seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan serta memicu timbulnya kabut asap di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut ya. Disampaikan oleh Dr. Siti Ningsih, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, bahwa saat ini tercatat kasus ISPA untuk wilayah Banjarbaru sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus, pendengar ya. Untuk kasus ISPA terbaru minggu terakhir di minggu 30 di angka 1.000 lebih ya. Jadi kasus ISPA di Banjarbaru ini banyak menyerang kelompok rentan seperti anak-anak dan juga para lansia. Gejala awal ISPA biasanya berupa batuk, kemudian pilek yang dapat berkembang menjadi sakit tenggorokan dan demam jika kondisinya lebih berat ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri pendengar bahwa meningkatnya angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru ini seiring dengan meningkatnya angka karhutla ya. Dinas Kesehatan tengah mengencarkan edukasi pencegahan kepada masyarakat seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat terpaksa keluar, serta menjaga daya tahan.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri.

kasih kekawasan.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Selamat pagi, Habar Propat bersama Eli. Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin memberikan perhatian gagasan pengembangan seni budaya Islam sebagai upaya pelestarian wan mendukung pariwisata daerah. Kegiatan digelar di Rumah Ano di Siring Peretendian Banjarmasin disampaikan oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin Haji Muhlidi Sulaiman. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Kota Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan nang ini dengan mengundang unsur masyarakat pemerhati seni budaya Islam. Dan sekaligus juga mantan Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina, sekaligus juga ada penggiat seni budaya Madihin Kalimantan Selatan Ahmad Syahrani. Disampaikan Kota Banjarmasin memiliki banyak kesenian bernuansa islami, diantaranya seni hadrah, kasidah, kaligrafi banjar, termasuk madihin, wan juga lainnya, nang harus kawa perhatian gasan kelestariannya. Demikian Habar Propat, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padirang Bahisukan, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar Dalsana Pro 4. Terima kasih Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kita pagi hari ini dalam program Pandiran Baisukan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Senang sekali untuk kesempatan hari ini Selasa, tepatnya 11 Agustus 2026. Saya Eli kembali membersamai Anda sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabar baik hari ini semuanya, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan membahas satu tema menarik pagi hari ini mengenai, ya, barangkali Anda juga terdampak ya, karena ini hampir terjadi di seluruh kawasan di Kalimantan Selatan. Apa itu? Biar pet. Nah, kalau sudah mendengar istilah itu, pasti kaitannya ini dengan listrik ya, pendengar. Dan tema kita pagi hari ini adalah informasi dan solusi energi listrik Banua yang memang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat Banua di Kalimantan Selatan khususnya, mulai dari rumah tangga, kemudian juga pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha, semuanya tidak terlepas dari energi listrik. Nah, pagi hari ini kami ajak Anda untuk berbincang bersama. Ada tiga narasumber kita, pendengar, ini dari Laung Kuning Banjar ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irsa Setiawan HSHMH, Ketua LKB DPC Banjarmasin ya. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Ya, mungkin bisa lebih dekat lagi ya. Ah, itu.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Baik, luar biasa Bu Eli.
0: Ya.
1: Bu Eli apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Bang Irsa luar biasa. Saya biasa di luar. Tapi di dalam kita ngobrolnya hari ini ya. Ada Bang Heriadi SHMH, Ketua Divisi Hukum Laung Kuning Banjar. Assalamualaikum, gimana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa hari ini.
0: Luar biasa ya. Ada juga ini, saya kayaknya baru pertama ketemu ini, dengan Dr. Muhammad Fazri SHMH, beliau founder LBH Borneo Nusantara ya. Gimana Bapak?
3: Baik, alhamdulillah baik Bu Eli.
0: Sehat juga.
3: Sehat,
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih tapi sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4. Kita dengan dansanak-dansanak dan juga pemirsa yang saat ini mudah-mudahan nanti bisa bergabung juga ya, atau ada hal yang mau disampaikan kita juga tunggu, kita persilahkan. Baik, informasi dan solusi energi listrik Banua. Beberapa waktu terakhir kita merasakan bahwa terjadi pemadaman bergilir ya. Tapi kayaknya gak enak ya kalau pemadaman bergilir, nyalanya bergilir. Walaupun sama saja sih sebenarnya ya, gak merubah itu. Baik, untuk membahasnya lebih jauh mengenai tema kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dulu bagaimana sebenarnya energi listrik Banua di Kalimantan Selatan ini. Mungkin diawali oleh Bang Irsa dulu. Silakan Bang Irsa.
1: Oke, terima kasih Bu Eli, luar biasa. Nah, jadi berkenaan dengan energi listrik di Banua ini, saat ini memang menjadi tanda tanya bagi kita semua, khususnya masyarakat Banjar. Maka daripada itu, hari ini Laung Kuning Banjar ini mudah-mudahan bisa menjadi tempat, ruang bagi masyarakat yang ingin mengetahui kenapa sih di tempat kita ini nyalanya bergilir seperti Ibu Eli tadi. Bukan padam bergilir, tapi nyalanya bergilir. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang drastis lebih daripada 6 jam.
0: Betul.
1: Nah, jadi seperti itu. Tentu hal tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi di malam hari di mana khususnya yang mempunyai anak-anak kecil itu rewel dan lain sebagainya macam. Nah, itulah yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Maka daripada itu, kemarin kami sebenarnya bermaksud untuk mengundang pihak daripada PT PLN, namun dikarenakan adanya komunikasi, hingga akhirnya akan kita lakukan di minggu depan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan nanti secara komprehensif itu bisa terjawab lebih jelas dan lebih rinci. Nah, untuk hari ini kita bersama kanda kita Dr. Fajri SHMH dan adinda kita Dr. Haryadi SHMH, kita mendiskusikan saja.
0: Iya, betul.
1: Mendiskusikan saja suara-suara yang mudah-mudahan mewakili masyarakat Banjar berkenaan dengan nyala bergilir ini.
0: Iya, baru nanti kita hadirkan dari pihak PLN.
1: Ya. Alhamdulillah kemarin pihak PLN sudah merespon kita melalui humas. Ya. Nah, sehingga di minggu depan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai pasokan energi dan lain sebagainya macam. Namun dalam pemikiran kami saat ini, kami meyakini bahwa sebenarnya PLN ini memiliki sistem dalam perawatan, baik itu mulai daripada sistem preventif, pencegahan, artinya merawat peralatan dan lain sebagainya macam, represif hingga kuratif. Hanya saja kita saat ini belum mendapatkan informasi yang detail dan jelas berkenaan kenapa sih kita ini harus mengalami padam nyala bergilir. Saya tidak ingin tidak ingin menyimpangi bahasa yang sudah bagus, artinya nyala bergilir. Jadi seperti itu.
0: Baik.
1: Mungkin itu pembuka kita hari ini, Bu Eli, dan selanjutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam obrolan.
0: Dan di pekan ini benar kalau misalkan ini kita satu diskusi ya, kan pasti ada masalahnya dulu baru solusi. Tapi di sini juga ada upaya preventif ya, antisipasinya juga, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ini ya, mungkin hanya masalah waktu saja ya Bang Irsa ya, karena mereka juga sudah merespon. Jadi insya Allah pekan depan ini pendengar, jadi kalau mau tanya-tanya atau ada masalah hal apapun yang terkait dengan tema kita pagi hari ini, silahkan saja kita tampung dulu. Nah, insya Allah di pekan depan itu akan ada jawaban langsung dari pihak PLN ya. Tapi kita juga karena ini pakar hukum semua ini ya kan yang hadir ini, sebenarnya masyarakat itu kan banyak kelasnya ya. Terus juga entah itu latar pendidikan, kemudian juga status pekerjaan mereka beragam sekali. Tapi mereka apakah punya hak yang sama, kewajiban yang sama? Jangan kewajibannya aja ini dituntut, sementara haknya seperti apa. Maka bersama kita pendengar ini sudah ada para pakar hukum. Kita akan ke ini dulu ya. Mohon maaf, kita harus adil bagi waktunya, kita maksimalkan, karena kalau dihitung itu sebenarnya gak nyampe 1 jam ini ya. Baik, saya akan ke Divisi Hukum LKB. Berarti ini ada Bang Haryadi SHMH dulu dari perspektif hukum. Nah ya kan, bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan hak atas akses yang cukup, yang aman, andal dan juga terjangkau? Apalagi sekarang kan banyak keluhannya, oh gini ya, bentar-bentar keluar tuh jadwal pemadaman jam berapa ya, kayaknya lama-lama jadi biasa ya. Hari ini ada nyala nggak ya gitu ya, karena gitu. Baik, banyak loh usaha yang kena dampaknya. Silahkan Bang Haryadi.
2: Baik, berkenaan dengan perspektif ya, hak dari konsumen berkenaan dengan terjadinya fenomena menyala bergilir dengan waktu yang sudah ditentukan, baik 2 jam sampai 6 jam, tentu pastinya ini berefek baik dari masyarakat khusus umumnya, terus juga bagi pengusaha maupun dari pemerintah setempat juga pasti berdampak. Contoh, kita ambil sampel dari masyarakat biasa, dari hal kecil kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga, itu kan pasti menghambat kegiatan aktivitas sehari-harinya, apalagi punya anak kecil yang sudah tergantung dengan kipas angin, dengan AC, ya kan. Belum lagi mohon maaf, ada sempat demo kemarin ibu-ibu mewakili terkait keluhan bahwa terkait pompa AC juga berkaitan dengan listrik. Itu juga bagian dari kerugian dari masyarakat, efek dari pemadaman listrik. Terus juga bagi pengusaha apa, jelas tentunya banyak timbul di sosial media keluhan-keluhan, pengusaha banyak dirugikan, baik dari pendingin, pressure yang untuk itu harusnya bisa bertahan lama, sehingga itu menjadi tidak bisa difungsikan untuk berusaha dan sebagainya. Terus juga bagi pemerintah khususnya pelayanan publik itu juga terganggu, yang harusnya bisa selesai hari itu juga bisa terdampak esok hari kemudian. Dengan alasan apa? pemadaman listrik. Kita berkaitan dengan harusnya safety dengan genset. Tidak semua masyarakat juga punya genset, kan begitu. Pengusaha juga ada juga genset yang rusak, ada juga yang belum punya genset. Nah itu juga harus benar-benar dipertimbangkan. Kerugian masyarakat jelas. Makanya itu menimbulkan reaksi di masyarakat sampai adanya demo. Bahkan sudah diwakili oleh rekan kita tuntutan terhadap ganti rugi yang mana sudah diatur oleh undang-undang yang sudah mengatur tentang ketenaga listrikan. Terus juga ada permen SDM yang terakhir itu dirubah nomor 2 tahun 2025 kalau nggak salah, itu tentang tagihan dan kompensasi, semua sudah diatur. Nah makanya ini menjadi polemik di masyarakat itu karena masih belum jelasnya kapan ini berakhir.
0: Iya.
2: Nah, kadang mohon maaf, yang sudah dijadwalkan pemadaman atau menyala bergilir aja, kadang bisa lepas. Orang sudah memanage dengan baik, tiba-tiba
0: betul,
2: berubah.
0: Betul.
2: Nah, itu juga jadi dampak kerugian di masyarakat. Perspektif Divisi Hukum LKB juga menilai, oh ini harusnya PLN harus memberi kepastian, kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.
0: Iya.
2: Pengusaha juga. Mungkin itu nanti kita kumpas lagi oleh rekan kita khususnya yang sudah mewakili terhadap tuntutan yang harusnya bisa dilaksanakan berdasarkan regulasi yang mengatur itu gitu.
0: Iya, gitu. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Bang Heriadi cukup jelas ya. Maka saya juga akan geser lagi ini ke Dr. Muhammad Fazri SH MH. Beliau ini selaku founder LBH Borneo Nusantara ya. Baik, sudah kanan kiri menyebutnya ada Kanda, ada Dinda. Lalu saya bingung saya harus sebut apa nih Bang Irsa. Saya panggilnya yang netral saja lah ya. Oke. Bapak Muhammad Fazri, tetap ya dari perspektif hukum pada kesempatan pagi hari ini dan juga kebijakan. Lalu mendengar, menyimak ya, kemudian memperhatikan apa yang sudah disampaikan Bang Heriadi tadi. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam mewujudkan akses listrik yang merata? Karena dulu-dulu kayaknya aman-aman aja gitu kan. Sekarang ini ada apa? Kenapa begitu ya? Yang sudah terjadwal saja bisa berubah-berubah seperti itu. Kalau misalkan ini dalam skala kecil dampaknya mungkin okelah masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah besar dampaknya, apalagi yang menyangkut, kita pernah kemarin sampai yang ayam beribu-ribu ekor begitu ya dampaknya. Baik, silakan ini untuk Pak Muhammad Fazri.
3: Baik, terima kasih Bu Eli, Ketua Laung dan juga Pak Heri. Yang pada intinya memang keluhan adanya pemadaman listrik ini menjadikan satu kepentingan bersama.
0: Iya.
3: Jadi gerakan yang kami lakukan dari Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, jadi Bu Eli, pasca padam di tanggal 22 Juni 2026 kemarin, jadi kita merasakan luar biasa pemadamannya. Dan keluhan masyarakat itu juga kami tampung melalui posko.
0: Oh, ada posko.
3: Jadi satu minggu setelah terjadinya pemadaman bergilir itu, kami membuka posko pengaduan, dan tidak hanya di Kalimantan Selatan,
0: iya,
3: tapi juga di Kalimantan Tengah, karena induk PLN kita ini kan Kalsel membawahi Tang, Kalsel ya? Tank seperti
0: betul
3: itu. Dan kebetulan kami juga ada kantor cabang di Palangkaraya, sehingga juga merasakan efek. Jadi berawal dari keluh kesah dari kita secara personal sebagai warga negara, jadi ketika kita pulang ke rumah juga mati lampu. Ketika ke kantor, mati lampu. Ketika ke masyarakat, ke tempat ibadah, ke sekolah, pelayanan publik,
0: ya?
3: Sama.
0: Kayaknya yang enggak cuma satu nih Bang, di jalan.
3: Di jalan,
0: ya.
3: Tapi ada beberapa titik-titik tertentu ketika di pelayanan publik seperti rumah sakit, rumah-rumah pejabat dan sebagainya, yang hal-hal vital itu jadi matikan seperti itu. Jadi berefek juga adanya keiri-irian bagi masyarakat.
0: Oh iya, terkait dengan situasi itu sampai ada celetukan seperti ini. Kamu tinggalnya di mana sih? Jadi nggak mati lampu, gitu. Emangnya tetanggaan sama siapa gitu?
3: Iya, gitu jadi, ya. Di wilayah Kaitang kita ada beberapa titik yang seperti itu, dekat kejaksaan misalnya.
0: Oh.
3: Terus dekat Kementerian Hukum dan HAM. Oh, di sana tetangga ada.
0: Aman ya?
3: Ada anggota DPR, ada ketua KPU misalnya. Oh, ternyata tidak padam. Ini kan menjadi hal yang sifatnya tidak adil bagi masyarakat. Jadi yang namanya perkara listrik ini memang bukanlah dimensi yang sifatnya hanya kepentingan kecil, tapi ini merupakan kepentingan yang besar. Tapi ada pertanyaan besarnya, ini benar tidak rusak? Ini yang kami lakukan kajian dari awal Juli kemarin sampai dengan sekarang. Karena kami memiliki juga koneksi kawan-kawan jaringan di tingkat advokat itu. Ada kawan-kawan yang di Kaltim, Kalbar, Kaltara, dan Kalteng. Kami lihat media sosial mereka sama. Jadi di awal Juni itu, tapi kan yang disampaikan oleh PLN adalah matinya karena rusak di wilayah Kalteng pada saat ada unit yang rusak.
0: Kalteng.
3: Kalteng. Ya?
0: Kalsel tidak dong.
3: Di Juli kemarin juga ada di daerah Asam-Asam yang rusak dan kasih. Tabalong. Jadi tapi yang menjadi kecurigaan kita, kok rusaknya berbarengan?
0: Dia janjian.
3: Janjian. Kaltim juga sama. Kaltim kan sempat viral tuh. Kayak sumber daya alam, Hakam tuh setiap hari batu bara lewat tongkang sebagainya. Tapi kok kita seperti ini? Sama dengan Kalsel. Kalbar juga sama. Kaltara juga sama. Ini kan berawal dari bulan Mei sebelumnya, Juni juga sama di Sumatera dan Jawa. Dan di Karimun. Karimun tuh hampir 20 jam lebih pada saya pertemuan kemarin dengan rekan-rekan Kadin di tingkat nasional. Sama keluhannya. Jadi yang pada intinya bahwa ini menjadi satu komoditas yang besar dan kebutuhan masyarakat yang hari ini zaman modernisasi kok masih mati lampu, kok tidak bisa melakukan mitigasi. Jadi singkatnya Bu Eli, hari ini kami telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasarnya adalah Perma nomor 2 tahun 2019 tentang on-rehmatic overhead debt. Hari ini PLN itu kan dimonopoli oleh listrik, itu adalah dimonopoli oleh PLN melalui BUMN. Dasarnya jelas ada undang-undang kelistrikan, ada PP-nya, ada peraturan-peraturan turunannya dari peraturan Menteri SDM dan peraturan BUMN. Sehingga tidak ada pilihan kita. Tapi ketika terjadi pemadaman, ketika kemana kita menuntut? Jadi ada beberapa poin yang kami tuntut, tadi sama disampaikan oleh Bang Haryadi bahwa ada ganti rugi sebagainya. Benar.
0: Kompensasi.
3: Kompensasi. Kami sudah menggunakan 4 ahli dari Universitas Lembangkurat untuk menghitung. Ini serius. Jadi dari Kalselteng kami menggandeng satu profesor, satu orang lulusan Jepang, satunya ahli akuntan publik dari ekonomi, satunya ahli administrasi. Kami minta adanya LO, satu orang ahli teknik sudah memberikan LO dan ahli administrasi, ada hitung-hitungan kerugian. Tapi hitungan itu belum bisa divalidasi karena pemadamannya masih terus berlanjut seperti itu. Tapi belum yang pada intinya bahwa melalui gugatan TUN nanti akan terbongkar semua secara administrasi dan tindakan secara faktualnya mereka sesuai dengan standarisasi tidak. Dan kompensasi itu mekanismenya ke depan seperti apa dalam hal ganti rugi. Karena bukan hanya sekedar mati, yang jelas semua instansi, pemerintah, masyarakat, bahkan terakhir kami diskusi dengan pihak rumah sakit di wilayah Hulu Sungai, kami Pak, mati lampu ini Pak luar biasa. Kerugian kami pakai genset, bahkan 1 menit saja Pak, bagi pasien yang di ICU itu mati lampu, efeknya luar biasa bagi pasien.
0: Dampaknya.
3: Tambah lagi genset sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan upaya hukum ke depan, dan insya Allah besok sidang jam 9 di Pengadilan Tata Usaha Negara.
0: Tidak sesederhana kita melakukan, membuat jadwal bergilirnya ya, tapi dampak yang dirasakan itu meluas sekali ke beberapa sektor. Nah, ini kalau misalkan di LKB sendiri, DPC Banjarmasin, Bang Irsya, sesama anggota ini kan punya kerabat, punya kolega dan lain sebagainya ya. Keluhan yang selama ini kemudian hak-hak apa yang mereka suarakan kalau untuk di LKB sendiri?
1: Jadi memang kita ini sebenarnya dalam hal mikro di DPC Banjarmasin, tapi dalam hal makro kita juga mendapat amanah sebagai ketua dewan pimpinan daerah secara administratif di wilayah Kalimantan Selatan. Ini di 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan ini, seluruh anggota LKB kita menyuarakan terkait dengan pemadaman listrik. Bahkan sampai mereka mengagendakan bagaimana kalau kita melakukan diskusi dengan PLN katanya. Nah, maka daripada itu supaya kita tidak menghadirkan masa turun ke jalan dan lain sebagainya macam, makanya akhirnya kita ambil satu pemikiran bahwa kita undang saja PLN, kita berdialog di RRI, mudah-mudahan dengan ruangan yang seperti ini bisa didengar oleh semua pihak.
0: Nah, jadi transparan saja ya.
1: Transparan. Nah, maka itulah yang kita ini. Keluhan-keluhan pasti ada.
0: Di antaranya?
1: Di antaranya salah satunya keluhan anak kecil seperti yang disampaikan oleh Ibu Haryati tadi. Terus juga keluhan berusaha, terus juga keterkaitan dengan orang tua yang membutuhkan peralatan kelistrikan seperti oksigen dan lain sebagainya macam.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Oke, Bang Muhammad Fajri tadi kan juga mengatakan sudah membuka posko ya. Itu dilakukan sejak Juni. Walaupun akhir-akhir Mei itu sudah mulai pemadaman ya.
3: Iya, benar.
0: Tapi secara resmi kan di bulan Juni itu kita tahu memang ada informasi dari pihak PLN ada kerusakan. Itu kan menurut informasi dari mereka sehingga masyarakat ini ya inilah, oh berarti ada yang rusak seperti itu. Tapi rusaknya kok lama, terus kok terjadinya di mana-mana, udah gitu sama lagi jadwalnya ya kan. Maka saya akan ke Bang Heriadi ini. Posko sudah dibuka, oke lah, itu bagi yang sudah tahu prosedurnya ya Bang Muhammad Fajri ya. Tapi kita ke Bang Heriadi, lalu bagi masyarakat umum ini kan yang beraneka macam latar belakang seperti itu, mekanismenya itu seperti apa kalau melakukan pengaduan?
2: Baik, jadi kita dari Divisi Hukum Lawang Kuning Banjar, kalau kita konsennya di anggota, anggota juga bagian dari masyarakat.
0: Betul.
2: Nah, kita saat ini juga di grup itu ribut masalah, wah kapan ini kepastian selesai? Kami ini berusaha, camuh kan bahasa Banjarnya, camuh dan sebagainya.
0: Camuh ekologi itu
2: kacau
0: ya.
2: Nah, yang harusnya pemasukan bisa tetap kok minus, menombok sana sini nombok sana. Itu juga bagian dari unek-unek dari anggota. Akan tetapi kita tetap meredam, fungsi kita adalah meredam, jangan sampai mereka melakukan aksi, khususnya anggota Lawang Kuning ini, di luar pada kontrol kita. Ayo kita duduk bersama, siapa yang merasa dirugikan. Betul kata ketua tadi, diundang. Ayo dong transparan. Kok bunyinya adalah karena pemeliharaan dan sebagainya. Kok kalau pemeliharaan itu kan bagian dari pencegahan sebelumnya. Kok baru aja dilakukan pas ada gangguan ini. Ini kan harus diperhitungkan adalah kerugian masyarakat.
0: Betul.
2: Nah, jadi kalau masyarakat sendiri kalau ingin mengadu, ya kan, memang PLN juga punya layanan aduan. Itu juga akan tetapi kepuasan masyarakat itu loh yang dituntut. Nah, kalau gini terus kami pun rugi gitu loh. Nah, jadi betul posko dari LBH Borneo Nusantara buka posko itu kami apresiasi. Itu bagian dari aspirasi masyarakat. Terus juga masyarakat justru, mohon maaf ini, agak-agak kurang percaya jadinya melakukan aduan ke internal sendiri PLN. Justru merapat
0: ke pihak
2: lain.
0: Yang lain ya. Okay.
2: Contoh anggota kami aja yang harusnya Bang, gimana nih? Kalau kita geruduk aja udah.
0: Main geruduk aja ya kan.
2: Janganlah. Tapi kita orang khususnya orang kita Banjar duduk bersama lah. Biasa
0: sebagaimana motonya Lawang Kuning Banjar kan enggak begitu.
2: Rakyat badin sana. Duduk bersama kita undang. Akan tetapi space-nya memang belum dapat. Mudah-mudahan terjadwal duduk bersama dan lebih transparan lagi. Terus juga pasti ada tuntutan nih. Terus kalau kami yang sudah berjalani kerugian siapa tanggung jawab? Nah, kan itu pasti ada undang-undang.
0: Iya. Kalau selama ini selama posko dibuka banyak ya menampung aduan-aduan itu Bang Fajri.
3: Bisa kami buktikan hari ini juga kebetulan koordinator Palangkaraya Banjarmasin juga ada Bang Ilham. DWA itu cukup banyak mengirimkan elektronik yang rusak.
0: Hari ini ada korban kulkas lagi yang rusak.
3: Jadi, saya baru beri kulkas, Bapak ini rusak, ini buktinya. Fotonya mana, kronologisnya mana, kirimkan data sudah dalam hal itu. Itu kan yang segelintir dalam hal itu. Belum lagi yang cerita-cerita makanan, minuman, frozen food dan sebagainya. Yang juga mengadu ke kami. Jadi kami berkolaborasi dengan Borneo ID ketika diposting sekitar 101.000 lebih.
0: Itu kalau kita geruduk kita taruh di halaman PLN ya penuh ya barang-barang itu.
3: Dan ribuan yang komen, share yang hari ini kami pilah satu persatu yang mana dijadikan satu dasar bukti ke depan di pengadilan. Jadi Bu Eli ada tiga tindakan yang ingin saya ceritakan singkat. Tiga tindakan yang diuji ke depan di pengadilan. Yang intinya adalah dorongan kami agar PLN itu benar-benar profesional.
0: Baik.
3: Yang pertama,
0: sebelum kita tuntaskan itu, kita jeda sebentar ya. Barangkali pendengar dan juga pemirsa ada yang memiliki unek-unek, memiliki problem yang sama terkait dengan energi listrik ini. Silahkan, kami tunggu Anda di line telepon 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895 3405 0953. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali.
4: Lu lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih bersama di Pandiran Mbak Isukan hari ini bersama Laung Kuning Banjar dan tiga narasumber kita luar biasa pagi hari ini. Ada Bang Heriadi SHMH selaku Ketua Divisi Hukum LKB, ada Bang Irsa Setiawan, dan juga ada Dr. Muhammad Fajri SHMH, Founder LBH Borneo Nusantara. Yang pagi hari ini kita sudah mengetahui banyak hal ya terkait dengan dampak yang timbul akibat terjadi pemadaman bergilir oleh pihak PLN, meskipun kita sudah diberikan informasi terkait dengan upaya pemeliharaan, kemudian juga kerusakan dan lain sebagainya, tapi masyarakat ingin jawaban yang memuaskan seperti itu ya, karena terjadinya ini tidak dalam waktu yang sebentar,

0: sendiri, mereka ini banyak anggota yang tersebar ya di kawasan Kalimantan Selatan. Ini juga anggotanya pasti gimana nih ketua, gimana gimana gitu kan. Bahkan foto-fotonya itu sebagai bukti kerusakan juga sudah disampaikan. Nah, kurang apa lagi dampak yang ditimbulkan dari ini semua. Baik, jadi tadi penjelasannya ada 4 atau 3 poin?
1: Ada
0: 3 tindakan. Baik, silahkan dilanjutkan Bang Muhammad Fajri sambil kita juga menunggu pendengar pemirsa yang ingin gabung. Silakan.
2: Jadi ke depan Bu Edi dan ketua sama Pak Heri, pada intinya ada 3 tindakan yang kami uji secara faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara ke depan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemadaman listrik yang berulang dan berkepanjangan. Ini memang ada efek baik itu secara konstitusi dan juga secara individu. Jadi di Undang-Undang Tenaga Kelistrikan, di Undang-Undang Konsumen dan sebagainya, terus juga ada peraturan Menteri SDM. Itu yang pertama. Yang kedua adanya objek yang kami uji adalah tindakan yang dilakukan oleh PLSN tidak sesuai dan tidak memenuhinya standar tingkat mutu pelayanan. Jadi harusnya ada ketentuan berkaitan dengan durasi, frekuensi gangguan, itu sudah diatur semua. Tapi ternyata banyak pengaduan ke kami, jadwal pemadaman ini misalnya jam 10 pagi, ternyata diulur ke jam 11.30 12 baru padam.
0: Ha, betul itu.
2: Terus jadwal jam 13.00 ternyata jadi diulur sampai dengan jam 2 dan seterusnya dan seterusnya. Memang durasinya ketika dikomplain banyak pengaduan dari pemerintah pun ada memberikan masukan, akhirnya durasinya diperpendek jadi 3 menit 3 jam.
0: Jam.
2: Faktanya 3 jam itu bagi kita yang di kota-kota. Di daerah seperti Tanah Bumbu
0: tetap lebih panjang.
2: Hulu sungai sama, mereka dampaknya luar biasa. Di takaran perkotaan mereka agak takut lah kalau mematikan lampu ketika kritiknya tajam di media sosial, bahkan sampai dengan adanya aksi dari kelompok mahasiswa. Tapi di daerah tetap sama. Itu juga yang akan kami uji. Dan yang terakhir ada objeknya adalah berkaitan dengan yang seharusnya berkaitan dengan pemulihan dan kompensasi itu harus dilakukan dari sekarang oleh mereka. Karena ada tindakan yang dilaksanakan mereka apa? Seharusnya mitigasi itu dilaksanakan sedini mungkin. Namanya PLN ini kan Persero BUMN, lama sekali sudah berdiri puluhan tahun, masih tidak bisa melakukan yang namanya mitigasi. Jadi mitigasi, pemulihan, transparansi, kompensasi, itu jelas diatur. Jadi kapasitas daya watt kita itu kan kalau dihitung sudah mumpuni. Kalaupun mati di asam-asam harusnya tetap kuotanya bisa dihitung, masih bisa menutupi. Di Kalteng harusnya kuotanya tetap bisa menutupi yang ini. Tapi kan
0: kalkulasinya tetap bisa teratasi.
2: Teratasi
0: ya?
2: Harusnya. Kami sudah ada diskusi juga dengan orang yang vendornya di PLN. Yang bahkan ada orang dalam PLN sendiri yang kami tidak buka di sini lah.
0: Betul.
2: Fakta sebenarnya seperti apa? Nanti kami bongkar semua di persidangan hal itu. Jadi sehingga yang kami munculkan nanti di TUN itu tidak hanya ke arah kompensasi. Ada dua poin yang menjadikan landasan dasar kami adalah ketika nanti kami minta dikabulkan oleh majelis hakim, yang pertama, tindakan dari PLN itu setidaknya ke depan mereka harus menyusun, menetapkan, melaksanakan mekanisme penyelesaian ganti rugi yang transparan dan akuntabel. Jadi itu meliputi apa saja, dari kerusakan elektronik, kehilangan pendapatan usaha, kerugian operasional, ada kerugian material dan imaterial. Dan harapannya ke depan PLN itu membuka posko untuk rekonsiliasi melalui adanya audit independen. Setiap merasakan yang rugi, kita rumah tangga, pelaku usaha, UMKM, bawa hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, serahkan ke PLN dan dilakukan verifikasi.
0: Bayangkan
2: kami balik
0: kalau satu RT nih.
2: Kami balik, Bu Eli. Yang sebelumnya kami LBH yang membuka posko, tuntutan kami adalah bagi mereka ke depan mewajibkan bagi tergugat khususnya PLN untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa membuka posko verifikasi dan rekonsiliasi kerugian bersama perwakilan masyarakat untuk melakukan pendataan dan verifikasi kerugian yang dialami masyarakat Kalselteng selama ini. Jadi tuntutan kami nih, kalau tindakan itu akan dikabulkan, nah silakan bagi kita masyarakat individu bawa kerugian kita. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang memiliki usaha blender misalnya seperti membuat cincau atau es sebagainya, yang rugi ada hitung-hitungan, serahkan ke PLN.
0: Ada bukti kan ya?
2: Ada bukti,
0: yang
2: bisa
0: penting ada buktinya.
2: Karena hari ini kalau kita minta secara faktual kerugian misalnya sekian triliun, tidak bisa karena masih berjalan. Tapi kami balik tindakannya, mereka yang akan membuka posko, kalau itu dikabulkan oleh majelis hakim, harapannya ini akan berkeadilan bagi kita para konsumen dan juga masyarakat.
0: Iya. Mudah-mudahan sih ya bisa terkabul.
2: Selain juga ada dugaan sum keterlambatan pembayaran terhadap bagi masyarakat itu 100 juta per hari. Tuntutan kami ke depan.
0: Kita lambat, kita juga kena denda. Kan ya.
2: Satu hari diputus, Boyli, kami pernah kantor disurati karena lupa admin keuangan. Disurati. Akan diputus besok hari, jadi langsung konfirmasi. Jadi ini ya, tidak sebandan dengan adanya aturan yang ada.
0: Kita hanya menuntut transparansinya dari peristiwa ini, sebenarnya ada apa, kemudian solusi.

0: Nya seperti apa kan begitu ya, yang pekan depan insya Allah akan dihadirkan dari pihak PLN-nya. Baik, yang bergabung silakan, kami tunggu 3252602 kosong ya. Ini ada yang memberi tanggapan, mon duitnya banyak nyamanja mencari solusi, mon kadada maka am. Apakah ini solusi? Ada Bang Muhdar ini ya. Terus ada yang hanya menyimak saja. Baik, kita tunggu lagi ya untuk partisipasinya. Pendengar dan sanak perempat masih ada waktu, kita maksimalkan. Nah, jika masyarakat mengalami kerugian akibat persoalan yang layanan kelistrikannya itu masih dirasakan hingga sekarang ini, biar pet gitu ya kan. Ada yang 2 jam, 1 jam, ada yang mundur dari jadwal dan lain sebagainya. Kita udah siap-siap ternyata gak jadi. Giliran kita gak siap-siap, ternyata padam gitu ya kan. Ini meresahkan, cukup meresahkan. Lalu apa hak dan juga langkah hukum yang bisa dilakukan masyarakat? Tadi sudah sebagian diinformasikan. Ada yang gabung? Kita beri kesempatan. Halo, selamat Mbak Isukan.
1: Selamat besokan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wiwit Mbak di Kampung Melayu.
0: Wiwit Kampung Melayu. Iya. Silakan, ada yang mau disampaikan terkait tema kita pagi hari ini?
1: Oke. Mbak. Jadi kan gini nih, dengan adanya pemadaman bergilir nih, banyak masyarakat merugi kan, dirugikan. Salah satunya kan dengan adanya tragedi kebakaran atau apa maksudnya bencana. Terus bagaimana sih cara mengatasi serta mengedukasi masyarakat agar tetap selalu waspada. Mungkin saya mohon bantuan kepada bapak-bapak narasumber, bagaimana cara mengedukasi masyarakat dalam hal ini masyarakat Banjarmasin.
0: Ya. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Bang Wiwit ya.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kaitannya kan gak cuman hukum ya, dari pemadaman listrik ini, tapi juga kita bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi. Karena dampaknya bukan hanya kerugian yang jelas-jelas mungkin kerusakan apa segala macam, tapi juga kan masyarakat pasti cari solusi kalau lampu gak ada, kalau malam gitu ya kan. Maka ini juga harus ada disertai dengan yang berkaitan dengan keamanan. Kalau nggak ada lampu listrik, dulu juga ini pakai ini gitu. Nah sekarang kan pada make tuh, entah lilin atau apa gitu, lengah dikit kan kadang menimbulkan yang merugikan. Nah bagaimana cara mengedukasi? Mungkin saya ke Ketua Laung Kuning Banjar ya. Yang bukan, maksudnya kan nanti masyarakat ramai kan, anggotanya kan banyak gitu, rakat banding sana kalau LKB ini. Silakan Bang Irsa.
2: Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan Bang Wiwit ini, potensi-potensi yang bisa menimbulkan api kan salah satunya seperti korsleting listrik, terus juga adanya api yang disebabkan oleh penggunaan lilin dan alat penerang lainnya. Nah maka daripada itu, api ini di dalam teorinya, api itu berbeda dengan kebakaran. Kalau api itu adalah api yang bisa dimanfaatkan, tetapi kalau kebakaran itu merupakan api besar yang tidak terkendali sehingga bisa menimbulkan kerugian jiwa dan materi. Nah maka daripada itu, sebelum api itu berubah menjadi kebakaran, maka kita himbau kepada daksana kita dan juga masyarakat umum ini agar lebih memperhatikan lagi kelistrikannya. Apabila listrik-listrik yang pada saat padam dan tidak digunakan itu harapannya dicabut, dan kalau misalnya menggunakan alat penerang seperti lilin dan lain sebagainya macam, dijaga. Nah kalau misalnya timbul juga seperti api melahap bahan-bahan baku yang ada di sekitarnya seperti kertas, terus kain dan lain sebagainya macam, kita bisa sebenarnya memadamkan api itu secara tradisional. Contoh misalnya ketika ada api yang ditimbulkan oleh lilin yang membakar bagian bahan baku yang ada di sekitarnya, maka itu bisa dipadamkan menggunakan kain tebal yang basah.
0: Kalau dibasahi dulu ya?
2: Ya, kalau ada anduk di rumah, tinggal direndam saja di air, terus diselimutkan. Tujuannya untuk memutus mata rantai. Jadi api itu terbentuk dari 3 mata rantai sebenarnya. Jadi ada panas, terus ada bahan, terus ada suatu oksigen tertentu sehingga menimbulkan api. Maka daripada itu, dengan adanya kain tebal dibasahkan terus diselimutkan kepada api. Nah itu memutus mata rantai api sehingga tidak berubah menjadi kebakaran yang bisa menimbulkan kerugian materi besar dan kerugian jiwa. Mungkin itu yang bisa kami himbau pada kesempatan.
0: Itu kalau api ada tiga ya kan mata rantainya. Kalau api amarah gimana nih mutusnya? Ini berarti nanti pembahasannya di lain waktu ya. Dan secara hukum tetap ada kan Bang Heriadi ya. Api amarah ada hukumnya loh ya. Marah-marah gak jelas, marah-marah gak ada alasannya ya kan. Tapi ini masyarakat tuh gak marah sih sebenarnya, hanya pengen kejelasan.
2: Penasaran
0: gitu. Penasaran nih. Kita perhalus saja lah bahasanya ya. Ada apa dengan MUPLN? Iya. Baik, ini terima kasih untuk Bang Wiwit ya. Semoga sudah berkenan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini terkait dengan edukasi, sosialisasi bagaimana bila terjadi musibah atau upaya pencegahannya seperti itu ya. Jadi ya masyarakat memang harus pandai-pandai mencari solusinya juga. Kalau kata Bang Muhdar tadi nyaman nih kalau ada duitnya. Kadang nggak harus seperti nggak semuanya harus serba duit ya. Walaupun ujung-ujungnya duit juga ya. Baik, sejauh ini posko masih akan dibuka sampai kapan ini rencananya Bang Fajri?
3: Sampai sebelum putusan pengadilan.
0: Wah, kekeh.
3: Jadi,
0: ya.
3: Jadi puncaknya pada saat pembuktian nanti. Mm-hmm. Jadi tahap pembuktian itu kan ada bukti surat dan juga saksi yang menguatkan, termasuk ada 4 orang ahli. Sampai dengan itu nanti kami akan inventarisir bukti-bukti yang relevan jadikan dasar menguatkan dalil gugatan di pengadilan.
0: Sejauh ini kendala yang dirasakan atau dialami atau yang terjadi apa saja misalnya? Mungkin mulai dari kita membuka posko, kemudian apakah ada kendala-kendala atau tantangan lainnya?
3: Kalau kendala memang tidak ada selama ini. Yang jelas kami kan ada sekitar 22 orang tim advokat dan juga dibantu oleh konsultan hukum. Memang jarak, jadi bisa yang konsultasi di Sampit, Pangkalambun. Otomatis kan posko induk kami ada di Banjarmasin dan Palangkaraya. Jadi ketika mereka untuk memberikan kuasa ataupun menjadikan rangkaian bukti kan ada pernyataan yang mereka tanda tangan dan formulir. Nah itu harus diserahkan ke tempat kami. Jadi ya cuma ke arah administrasi yang sifatnya. Yang lainnya memang ada juga warga yang memang gentol mau menjadi penggugat dalam hal itu. Tapi kami berkomitmen bahwa bagi penggugat dia menyerahkan identitas, membuat kronologis ketika di tempat kejadian yang bersangkutan matinya dari jam berapa sampai jam berapa, kerugiannya apa, dan yang terakhir menyerahkan ID listriknya, kan ada ID PLN kan ketika kita mau bayar. Dan juga ada satu pengikatan bagi kami ketika yang mau bergabung dengan kami ke depan, dia menandatangani surat pernyataan. Jadi kalau bahasa Banjarnya itu beli-beli kada bemunduran,
0: maju terus ya.
3: Jadi
0: kan?
3: Ketika sudah masuk sebagai pemberi kuasa, sebagai saksi untuk persidangan, jadi dia berkomitmen wajah sampai ke puting. Jadi kada bemunduran, karena memang ya mohon maaf tanda kutip ketika kita berlawanan dari yang namanya penguasa, pengusaha kan rentan akan berbagai macam apa namanya negosiasi lah dalam hal itu. Jadi pengalaman-pengalaman kami itulah yang mengunci bagi para pemberi kuasa agar mereka benar-benar komitmen. Apa hasilnya ya kita serahkan kepada pengadilan untuk berkeadilan.
0: Komitmen wajah sampai kaputing. Oke lah, kemudian ada yang ngadu nih ke tempatnya Bang Heriadi misalnya ya kan. Lah itu kan bagi segolongan orang yang punya apa ya istilahnya, status sosialnya tinggi, punya jabatan. Bagi masyarakat yang mungkin agak di bawah ini, apakah juga akan mendapatkan pelayanan nih kira-kira? Apakah keluhan saya akan ditanggapi kira-kira? Padahal saya juga merugi sama seperti halnya mereka. Hanya mungkin skalanya kalau orang usahanya besar pasti besar juga. Nah saya ini kan cuman ini. Nah kira-kira apakah keluhan-keluhan orang yang di bawah ini akan sama mendapatkan porsi yang mungkin juga didapatkan oleh mereka dengan skala yang besar, Bang Heriadi? Takut nih saya mau ngadu, ah cuman kulkas kok yang rusak gitu kan, nggak ayam yang beribu-ribu itu misalnya gitu.
4: Jadi masyarakat kita di Banua itu jangan khawatir, jangan takut berkaitan dengan posisi misalnya kita kalangan bawah. Semua kita ini sama di mata hukum, dalam artian akses hukumnya sama.
0: Akses hukumnya yang sama ya.
4: Equality before the law. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, itu sama. Semua sudah ditetapkan dalam artian aduan atau keluhan itu sesuai dengan standar pelayanan. Enggak ada itu syaratnya dia harus kaya, dia bisa mengakses hukumnya dengan leluasa. Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
4: Semua sama. Kalaupun ada temuan itu, itulah celah baru kita. Bahwa ini ada timpang sosial dia membandingkan, ini melanggar dengan asas kita sendiri gitu. Undang-undang kita sudah mengatur bahwa semua itu akses hukumnya sama.
0: Berarti nggak ada batasan ya, misalnya kerugian di bawah 2 juta nggak perlu ngadu misalnya, nggak
4: ada itu ya? Bagian dari kerugian masyarakat. Nah apalagi mulai dari kecil sampai yang besar. Kita ini kan ada kerugian ada dua, material sama imaterial. Imaterialnya hilang kepercayaan bagi pengusaha. Wah. Kehilangan konsumen, itu juga dampak kerugian yang besar, jangka panjang. Harusnya dia jerih payah mengumpulkan konsumen, membangun kepercayaan. Tiba-tiba dengan adanya efek ini, hilang konsumennya.
0: Gak percaya lagi.
4: Gak percaya lagi.
0: Layanannya gak sesuai lagi misalnya.
4: Nah betul itu juga. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Ada dua perspektif kita memberikan edukasi, baik itu dari PLN sendiri maupun dari masyarakat. Dari PLN apa? Yang jelas kalau bunyinya adalah alasan klarifikasinya adalah pemelihara PLDGU dan sebagainya, harusnya dilakukan perencanaan yang sudah benar matang itu dilaksanakan. Pasti kan punya perencanaan. Namanya adalah skala tampungnya ini berarti bisa memanage ini. Nah bukan alasan pemeliharaan, apalagi merata seluruh nasional, ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
0: Baik.
4: Ya jadi evaluasinya untuk PLN adalah bikin evaluasi, jangan sampai ini terjadi lagi. Dan juga satu tuntutan masyarakat, apabila ini terjadi harus diberikan kompensasi. Dan itu juga harus disampaikan di awal. Jangan sampai dalam proses perjalanannya baru disampaikan. Nah itu
0: bikin huru-hara nanti ya. Baik, satu lagi ini ada yang bertanya dari Mitra Utama Teknika. Apakah masyarakat mendapatkan informasi jadwal pemadaman secara cukup awal dan juga akurat sehingga rumah tangga, UMKM, sekolah dan juga dunia usaha yang lainnya dapat mempersiapkan aktivitasnya?
4: Nah ini juga menjadi hilangnya kepercayaan masyarakat. Pertanyaan itu kan menimbulkan kehilangan pertanyaan masyarakat, keraguan. Di situ kalau sudah ditetapkan maka juga itu juga harus benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai nanti sudah dirubah, sudah ditentukan dirubah. Orang sudah menyiapkan sedemikian rupa, misalnya mencas dan sebagainya, tiba-tiba dirubah, kan lucu jadinya.
0: Iya betul. Atau ada acara keagamaan nih misalnya ya kan, memang ternyata besok nggak ada pemadaman, ya udah selamatannya besok aja. Giliran masak sudah jadi, orang sudah disarui, mati.
4: Gitu ya.
0: Ya, tapi kalau memang sudah padam, memang masyarakat itu ya sudahlah, apa boleh buat kan begitu ya. Tapi kalau ini berkali-kali terjadi kan ada apa kan, seperti itu. Baik, karena waktunya yang membatasi kita, mungkin masing-masing ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Dan ini dari mana, siapa dulu? Bang Irsyad dulu, singkat saja semuanya, silakan.
2: Baik. Pesan kami adalah tetap jaga kewaspadaan dan kehati-hatian, khususnya di saat menyala bergilir ini, karena memang beberapa waktu ini kita seringkali mendengar banyaknya terjadi peristiwa kebakaran. Jadi hati-hati, jangan sampai itu bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kita. Jadi seperti itu, mungkin itu saja pesan dari kami. Terima kasih.
0: Dr. Muhammad Fajri, SHMH, ada pesan apa yang mau disampaikan oleh masyarakat luas?
3: Kalau saya cuma satu, berharap kepada para itu mereka transparan.
0: Transparan.
3: Jadi transparan, yang pada intinya bergeraklah, berperilakulah, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalaupun tidak seperti itu ke depan, maka akan mendapatkan satu konsekuensinya ke depan secara hukum. Makanya dengan jalur itu inilah. Dan kepada masyarakat pun yang pada intinya ya kita bersabar. Jadi tetap bersabar Bu dalam hal itu. Tapi kalaupun kita komplain, ya komplain dengan cara yang benar.
0: Betul.
3: Jadi bagi yang demo kan dilindungi undang, silakan. Mengkritik juga sama dalam hal itu. Kami melalui jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum juga sama. Jadi bersama kita untuk memberikan satu yang terbaik. Dan harapannya PLN juga berbenah. Dan ya jangan sampai anekdot yang terjadi apa, jadi tikus mati di lumbung energi sendiri. Jadi tidak hanya di padi Bu Eli. Jadi ini yang memang kita malu kepada dunia, malu kepada nasional seperti itu. Jadi kemana sumber daya alam kita selama
0: kita ini? Lumbungnya loh, lumbungnya, kok bisa kelaparan ya? Iya, dan tidak ada yang terlepas dari hukum ya. Semua ada konsekuensinya. Baik, tapi walaupun ini masih proses ya, cuman yang dituntut adalah transparansinya seperti apa. Baik, silakan Bang Heriadi, SHMH, pesannya.
4: Dua pesannya untuk PLN sama masyarakat.
0: Apa itu?
4: PLN perbaharui listrik nasional. Nah, jadi yang terjadi ini harus diperbaharui, jangan sampai terulang lagi. Untuk ke masyarakat, tolong jangan sungkan untuk mengeluarkan undang-undang, sampaikan kepada tempatnya. Nah, itu aja.
0: Sampaikan kepada tempatnya. Tempatnya sudah ada diinformasikan ya, bahkan secara hukum ini juga sudah ada wadah-wadah yang akan memfasilitasi itu semua. Jadi tidak peduli apapun latar belakang, status sosial, keadaan ekonomi kita seperti apa, ada LBH Borneo Nusantara. Ini alamatnya di mana kalau boleh masyarakat mengetahuinya?
3: Di Jalan HKSN Komplek Emily Permai, Blok A15 nomor 284 Bu Eli, di dekat Borneo Futsal. Satunya di Banjarbaru di Komplek Galuh Marindu, satunya di Komplek Bangas Permai di Palangkaraya.
0: Okay.
3: Satu pesan lagi Bu Eli.
0: Apa?
3: Besok bisa bersama menyimak, menyaksikan sidang perdana gugatan Bu Eli.
0: Ya,
3: jadi pengadilannya dekat saja di depan ya, di kilometer 2 Ahmad Yani, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi siapa tahu mau menyaksikan seperti apa persidangannya, tahapannya, mekanismenya. Jadi itu terbuka untuk umum bagi masyarakat.
0: Semoga lancar, tidak ada kendala, dan apa yang menjadi keinginan bersama mewakili banyak orang ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Kayaknya kalau sudah dikasih tahu alamatnya kita akan OTW nih. Sama-sama mengadu ya kan.
3: Mengadu.
0: Untuk kepentingan orang banyak ya. Ya seperti itulah. PLN dan juga masyarakat sudah diberi pesan yang baik. Semoga dari perbincangan kita hari ini memberikan manfaat ya, satu edukasi sosialisasi untuk kita semua, bahwa apapun unek-unek kita itu sampaikan di wadah yang tepat terkait dengan pemadaman listrik ini. Tadi sudah secara hukumnya juga disampaikan dengan jelas, tinggal mungkin pekan depan ini ya transparansinya lebih jelas lagi. Baik, terima kasih Bang Heriadi SHMH, Ketua Divisi Hukum LKB. Sehat-sehat terus juga untuk Bang Irsa Setiawan SHMH juga, Ketua LKB DPC Banjarmasin, yang selalu memberikan semangatnya untuk rakyat bading sanak apapun masalah yang terjadi, baik secara internal di Laung Kuning Banjar dan juga yang kaitannya dengan masyarakat luas, selalu bikin adem ya gitu. Terus juga ada Dr. Muhammad Fajri SHMH, founder LBH Borneo Nusantara, yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih tercerahkan, ada angin segar buat kita semua, dan kedepannya bisa mendapatkan layanan yang sepatutnya didapatkan oleh masyarakat luas ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung langsung ataupun yang menyimak saja sajian dari obrolan kita pagi hari ini, Pandiran Mbak Isukan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Eli, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Ahmad Baisukan, Habar Prompak bersama Eli, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama Insan Pers menggelar aksi lingkungan berbasis sosial bertajuk Green Action di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Aksi peduli lingkungan yang ini disambut antusias oleh warga setempat, masyarakat ramai mengumpulkan sampah rumah tangga. Gasan ditukarkan lawan paket sembako yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Dalam program nang ini ada 3 kegiatan utama yang dilaksanakan secara serentak, yakni kerja bakti pembersihan sampah di lingkungan desa secara gotong royong, tukar sampah lawan sembako, lawan juga penanaman 600 bibit pohon yang terdiri dari jenis mahoni, tabibuya, wanjua, trembesi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Rahmat Prapto Udoyo memandahakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut momentum penting di bulan Agustus. Apresiasi gasan rekan-rekan media yang sudah menginisiasi kegiatan positif nang ini diharapkan kada berhenti sampai di sini saja, tapi juga menjadi agenda nang terus berkelanjutan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jam 11 nanti di Sonora Pro 4 kami akan hadirkan Cerdas Berbisnis Kosmetik memahami kontrak produksi sesuai regulasi bersama Leni Sanjaya S Farm APT, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BP POM Banjarmasin. Banjarbaru maksud kami. Nanti jam 11 mungkin bagi Anda yang baru memulai untuk usaha skincare, nah bisa mendengarkan dan melihat kiat-kiat dari Ibu Leni di jam 11 nanti di ruang UMKM.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Begendang Nyiru tuh jadi salah satu kearifan lokal di Sanak Perempat yang masih ada di Kalimantan Selatan, di mana kita juga percaya nggak percaya tapi masih terjadi nih di Sanak Perempat. Banyak anak-anak kecil yang orang Banjar bilang tuh disembunyikan hantu karena masih keluar pada saat waktu senja di Sanak Perempat. Di mana dalam keyakinan orang Jawa juga ya, itu juga nggak boleh keluar waktu maghrib di Sanak Perempat, di mana itu perpindahan antara sore menuju ke malam begitu ya. Yang katanya itu banyak banget roh-roh jahat ataupun juga makhluk-makhluk halus yang keluar saat itu. Dan kenapa akhirnya Begendang Nyiru dan sana katanya warga tuh harus harus membuat suara-suara berisik tuh agar sang makhluk yang menyembunyikan itu lari, dan akhirnya anak itu bisa ketemu. Karena ini percaya nggak percaya, dan Sanak Perempat baru sekitar 2 bulan yang lalu di daerah hulu Sungai Tengah kalau nggak salah, antara perbatasan Tanjung dan juga Anguntai kalau nggak salah, di desa Awayan ya, itu ada anak yang hilang karena dari senja tuh belum pulang-pulang gitu, dicariin sampai jam 10 malam, udah muter-muter di daerah yang sama tapi nggak ketemu. Jadi baru ketemu itu hampir jam 12 malam di satu rumah kosong yang padahal di daerah situ tuh udah beberapa kali dilewatin, dan rumah kosong itu pun juga beberapa kali dicek dan nggak ada, dan akhirnya ketemu di situ. Dan itu kenapa akhirnya jadi viral kemarin, karena emang salah satu warga itu sekaligus live dan Sanak Perempat di channel TikToknya. Jadi dia sambil ikut bantu menyari, itu sambil live, dan itu kita tuh merasakan betul begitu ya bagaimana suasana masyarakat di sana dengan rasa khawatir dan tangis orang tuanya, sambil diiringi tabuhan-tabuhan nyiru dan teriakan-teriakan namanya yang digaungkan oleh masyarakat di sana dan sanak, dan akhirnya anak itu ketemu. Jadi percaya nggak percaya gitu, ini tuh masih terjadi di Kalimantan Selatan. Dan maka dari itu orang-orang zaman dulu bilang tuh senja tuh jangan di jalanan, kalau bisa sore tuh udah di rumah.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Suasana Perompak, BPBD Kota Banjarbaru menyampaikan update data kebakaran lahan dan hutan di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Kepala BPBD Banjarbaru Jaini mengungkapkan sepanjang 2026 telah terjadi sebanyak 119 kali kejadian karhutla di ibu kota provinsi ini. Akibat dari rentetan kejadian tersebut, sekitar 664 hektar luasan lahan sudah hangus terbakar di wilayah ini. Dan Zaini menyebutkan kejadian karhutla yang terparah saat ini di wilayah Landasan Ulin atau bagian selatan Banjarbaru. Zaini mengungkapkan penanganan karhutla saat ini masih terkendala oleh debit air yang berkurang di sekitar lokasi sehingga membutuhkan banyak suplai tangki air. Di tengah musim kemarau, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang dapat memicu karhutla yang masih luas dan serta membuat timbulnya kabut asap. Demikian dan sana kabar Perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sanak Perompat kembali Sewan Cafe hadir menemani Dengan Sanak untuk siang hari ini. Kita dalam acara Ruang UMKM ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik Dengan Sanak Perompat, yaitu cerdas berbisnis kosmetik, memahami kontrak produksi sesuai dengan regulasi yang ada. Ada Ibu Leni Sanjay S. Farm APT, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BB POM Banjarbaru. Sewan Kafi dan rekan operator Daud menemani Anda untuk siang hari ini. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Sanak di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Anda juga bisa bergabung melalui live streaming kami di channel YouTube di @pro4 RRI Banjarmasin. Langsung saja kita akan berbincang dengan Ibu Leni pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Leni.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Awas.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita bertemu lagi ya Bu ya. Tapi bagaimana Bu perjalanan dari Banjarbaru ke Banjarmasin tadi?
1: Alhamdulillah aman, lancar, terkendali.
0: Kabut ada gak Bu?
1: Enggak sih, karena udah siang ya.
0: Udah siang ya, jadi masih aman. Tapi bagaimana Ibu tadi pada saat berangkat ke kantor pagi-pagi, cuacanya, suasananya?
1: Ya kalau pagi kabut sih, deket bandara biasanya ya, jadi lumayan berkabut.
0: Tapi intensitasnya dalam visionnya Ibu di jalanan seberapa jauh diperkirakan Bu?
1: Masih lumayan aman sih ya, masih jarak pandang masih aman, cuman biasanya ya harus dinyalakan lampunya, lampu kabutnya dinyalakan.
0: Oh biar berselisihan tuh ya, bisa ngeliat ya Bu ya, ada orang di depan kita begitu Bu ya. Oke, ini jadi masalah baru kita nih karena lagi panas terik-teriknya hujan.
1: Musim-musim asap ya.
0: Hujan ada nggak Bu di sana Bu, atau hujan buatan nih?
1: Belum ada, beberapa hari ini nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan sama sekali ya Bu ya. Jadi tetap hati-hati, waspada banget karena emang landasan ulin apalagi yang paling sering terdampak dari karhutla ini Bu ya. Oke, kita nggak ngomongin karhutla, kita ngomongin masalah cerdas berbisnis kosmetik. Nah, ini kan banyak banget ya Bu ya sekarang selebgram, selebtalk begitu ya, yang istilahnya orang-orang yang punya duit, bahkan yang tidak punya duit pun juga sekarang mencoba peruntungannya di bidang kosmetik begitu ya Bu ya. Yang paling banyak tuh HB pemutih ya,
1: hand body.
0: Karena mungkin resikonya tidak terlalu tinggi kalau kita menjual krim wajah begitu Bu ya.
1: Betul.
0: Atau sabun. Ini bagaimana Bu regulasinya di Kalimantan Selatan sendiri Bu?
1: Jadi kalau untuk kosmetik sendiri, kan kalau kosmetik mau diedarkan harus punya izin edar ya.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi pendaftar izin edar itu sebenarnya selain pabrik, ya, kalau pabrik kan dia harus punya investasi ke bangunan ya, tempat produksi yang memadai untuk melakukan produksi kosmetik sesuai standar. Nah, untuk yang mau punya brand kosmetik tetapi nggak punya pabrik atau nggak punya modal untuk membuat pabrik gitu ya, nah ada opsi namanya kontrak produksi.
0: Ada kontrak produksi Bu ya.
1: Jadi kontrak produksi ini ibaratnya kita yang nggak punya pabrik, kita minta produksikan nih ke industri kosmetik yang sudah memenuhi standar dari BPOM.
0: Maklon biasanya ya.
1: Maklon. Jadi mereknya punya kita yang memproduksikan industri kosmetik yang lain. Jadi itu masih dimungkinkan untuk didaftarkan izin edarnya. Nanti di kemasannya bisa dicantumkan tuh diproduksi oleh pabrik apa untuk kita, perusahaan kita. Jadi nama perusahaan kita tetap tercantum di label kosmetiknya.
0: Nah, oke, kita bedah satu-satu nih, Bu. Oke, berarti kalau untuk maklon sendiri, apakah orang tersebut harus mempunyai PT atau CP tersendiri, atau dia hanya berupa brand saja, tapi dibuatkan oleh pabrik maklon tersebut dan hanya meminta kontrak izin edarnya aja, atau bagaimana, Bu?
1: Ya, jadi kalau untuk yang pemberi kontrak atau yang memberikan maklon ke industri kosmetik itu bisa usaha perorangan, bisa juga badan usaha. Jadi misal klinik-klinik kecantikan itu kadang-kadang ya dokter-dokter klinik pengen punya merek gitu, bisa pakai atas nama kliniknya, bisa juga atas nama perorangan. Misal ya tadi selebgram gitu ya, mau bikin maklon kosmetik, tapi syaratnya satu, harus punya NIB dulu. Karena kalau notifikasi kosmetik atau izin edar kosmetik itu kalau di perizinan berusaha kan namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Nah, sebelum kita menuju ke PBUMKU, perizinan berusahanya ini harus dipenuhi dulu. Jadi tadi NIB harus punya, Kemudian tergantung KBLI-nya ya. Kalau misalnya dia menengah tinggi, itu harus ada sertifikat standarnya, itu harus terpenuhi dulu. Kecuali kalau dia memang tingkat risikonya hanya rendah, cukup NIB, udah bisa nanti pengajuan sebagai pemberi kontrak.
0: Tapi kalau untuk pabrik atau perusahaan maklon sendiri di Kalimantan Selatan belum ada ya Bu ya?
1: Saat
0: atau
1: ini
0: sudah
1: kalau
0: ada?
1: Di Kalsel sudah ada industri kosmetik yang memiliki sertifikat CPKB ya. Karena kalau untuk yang penerima kontraknya ini wajib punya sertifikat CPKB yang full
0: aspek. CPKB itu apa Bu?
1: Cara pembuatan kosmetik yang baik.
0: Okay.
1: Jadi kalau sertifikasi CPKB di Badan POM ini ada dua mekanisme. Pertama dia yang bertahap, jadi tidak semua aspek dia terapkan, itu biasanya untuk UMKM yang baru merintis gitu ya. Kayak kalau di Kalsel ini bedak-bedak dingin gitu, yang produksi lulur, yang rumahan. Nah mereka kan tidak mampu untuk CPKB yang full aspek, jadi mereka bertahap. Nah ini tidak boleh menerima kontrak produksi. Kalau dia sertifikasinya hanya bertahap, hanya boleh memproduksi untuk keperluan pabriknya sendiri. Tapi kalau dia sertifikatnya sudah full aspek, sertifikat CPKB namanya, nah ini baru dia boleh menerima kontrak, boleh memproduksikan untuk perusahaan lain.
0: Berarti sudah ada di Kalimantan Selatan?
1: Sudah ada satu industri kosmetik. Nanti kalau ada yang pengen di-spill, boleh ditanyakan ke kami langsung aja ya.
0: Karena langsung kalau, di sini atau di-spill off the record?
1: Off the record ya. Anu, iklan nanti
0: kan. Berarti off the record aja nanti ya, Bu ya, kalau misalnya mau gitu ya.
1: Boleh, bisa ditanyakan ke BPOM Banjarbaru.
0: Itu di daerah mana Bu?
1: Di daerah Handil Bakti.
0: Oh, di daerah Handil Bakti sudah ada berarti ya. Itu yang sudah full sertifikasi atau?
1: Iya, sudah full sertifikat CPKB. Jadi sudah bisa menerima kontrak produksi. Jadi kalau dulu biasanya kan yang di Kalsel nih kalau mau maklon pasti ke pabrik di Jawa.
0: Betul.
1: Nah, sekarang sudah ada opsi nih, mau di Jawa juga masih bisa, mau di sini juga sudah ada pilihan gitu. Dan di saat ini kami juga ada pendampingan nih, nanti di Banjarbaru juga mau ada satu industri kosmetik lagi yang dia mau sertifikasi CPKB full aspek.
0: Jadi akan lebih mempermudah masyarakat yang ingin membuat kosmetik Bu ya.
1: Sepertinya bisnis kosmetik ini memang sangat
0: menjanjikan banget.
1: Menjanjikan, banyak peminatnya gitu. Pokoknya kalau kosmetik ini kan menang-menangan brand ya.
0: Betul. Nah,
1: kalau dia selebgram atau influencer yang followernya banyak gitu, bikin satu brand aja pasti kemungkinan besar akan booming. Yang penting apa? Produknya nih tadi harus memenuhi keamanan, khasiat, manfaat, dan penandaannya. Jadi jangan sampai nih nanti diproduksi sembarangan, mengandung bahan berbahaya, sekali tercoreng namanya, habis sudah tuh brandnya gak bisa bertahan lagi gitu.
0: Tapi saya termasuk orang yang selektif Bu, karena kalau cuman punya selebgram doang, kita gak tahu nih kualitasnya bagus apa. Karena namanya branding-brandingan, ya semua orang akan membranding baik begitu ya. Tapi kalau memang yang sudah dermalogical approve kan lebih aman ya Bu ya, untuk kita pakai sendiri begitu ya. Atau apalagi kalau brand-brand dari luar negeri, misalnya Korea yang memang dia punya kualifikasi yang sangat bagus Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, apa kekurangan dan kelebihannya sudah adanya perusahaan maklon di Kalimantan Selatan dan kita mengambil dari luar pulau Kalimantan Selatan Bu?
1: Sebenarnya kalau kelebihannya, kalau kelebihan pasti karena lebih dekat ya. Lebih dekat otomatis biaya kirim juga kan lebih ekonomis gitu. Kemudian koordinasinya mungkin lebih mudah ya, karena dekat, sama infonya juga lebih terjangkau. Cuman kalau untuk industri yang di Jawa tentu pilihan lebih banyak. Karena di Jawa nih di mana-mana pusatnya ya.
0: Betul.
1: Pusatnya semua industri itu di
0: harga
1: Jawa.
0: Harga malah jadi biasanya lebih terjangkau.
1: Harga bisa jadi bersaing meskipun ongkirnya lebih mahal, tetapi kalau dihitung-hitung secara ekonomi mungkin ya
0: bisa lebih murah.
1: Bisa lebih murah gitu. Nah, mungkin kalau nanti mau ada yang mau kontrak produksi, mungkin sebelum mulai kontrak juga perlu ditanyakan minimal ordernya berapa gitu.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang itu sangat berpengaruh juga, namanya kita baru mulai brand itu ya. Bisa jadi laku, bisa jadi enggak.
0: Betul.
1: Nah, ketika dia minta minimal ordernya terlalu banyak, misalnya sampai 1000 atau 2000 pieces, itu kan kalau enggak laku dia akan stok mati, jadinya tidak laku, akhirnya mandek produknya. Itu juga sering kita temui. Jadi memang kalau minimal order lebih sedikit itu biasanya lebih bagus lah, lebih enak gitu, fleksibel.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi ada masa kadaluarsanya, Bu ya.
1: Betul, ada masa kadaluarsa. Tapi kalau kosmetik biasanya sih, kalau kosmetik yang ibaratnya umum ya, kayak hand body atau skincare, kayak sabun wajah, toner, moisturizer, itu rata-rata paling masa kadaluarsanya paling nggak 2 tahunan ya. Kecuali kalau yang krim-krim itu khusus ada yang memang singkat gitu.
0: Nah, kalau untuk yang Ibu ketahui sendiri, kalau yang di Kalimantan Selatan apakah juga minimal ordernya lebih sedikit dan itu bisa memudahkan orang untuk bisa datang ke situ tanpa harus ke Pulau Jawa gitu?
1: Ya, kalau saya lihat sih cukup bersaing ya dibandingkan dengan yang di Jawa. Jadi ya apa ya, masih bisa menjadi salah satu opsi yang menjanjikan juga sih kalau mau baru mau mulai berbisnis kosmetik. Sama kan kalau untuk ke kontrak produksi ini, kita bisa kontrak dengan maksimal 3 industri. Bahkan dengan merek yang sama bisa didaftarkan melalui diproduksi dengan beberapa pabrik selama komposisinya benar-benar sama. Itu masih memungkinkan. Jadi kalau misalnya nih skala, kalau di yang di Kalsel ini kan memang skala produksinya kalau dibandingkan dengan Jawa masih jauh ya.
0: Betul.
1: Masih ya, kita bilang masih usaha kecil lah ya, masih di tengah-tengah gitu, bukan yang usaha besar banget. Jadi kalau produksi yang terlalu banyak mungkin juga belum mampu gitu. Jadi kalau misalnya sangat membludak pesanannya, nah ada opsi bisa nanti sambil melakukan kontrak produksi dengan perusahaan lain yang di Jawa gitu.
0: Tapi kalau untuk izin bagaimana, Bu? Misalnya kalau untuk kita yang memang sudah kontrak produksi dengan pabrik di Pulau Jawa gitu, apakah lebih ribet atau bagaimana, Bu, untuk dengan BPOM-nya sendiri?
1: Sebenarnya kalau izin sekarang semua online ya, semua serba online. Jadi saya rasa tidak akan terhalang jarak dan waktu gitu ya.
0: Yeah,
1: meskipun dia jauh gitu ya, selama kita masih punya internet dan bisa mengakses, insya Allah aman kalau untuk perizinan. Apalagi sekarang BPOM ada penerapan PNBP 0 rupiah tuh. Jadi untuk yang produk kosmetik dalam negeri yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil itu kan PNBP-nya 0 rupiah, gratis, jadi tidak ada biaya gitu. Jadi sangat membantulah untuk UMKM sebagai dorongan untuk berinovasi membuat produk-produk yang berdaya saing gitu.
0: Pada saat mendaftarkan itu di BPOM, Bu, bagaimana, apakah ada masa tesnya dulu? Karena kan biasanya sebuah produk kosmetik kan harus dilakukan uji klinis dulu ya, dalam beberapa bulan begitu, untuk mengetahui apakah ini benar-benar aman dan benar-benar punya manfaat begitu, Bu.
1: Jadi kalau kosmetik ini untuk izin produknya, izin produknya itu sistemnya malah notifikasi. Jadi kalau dari semua sediaan farmasi yang lain, jadi kalau sediaan farmasi itu kan ada obat, obat tradisional atau jamu-jamuan, kemudian kosmetik, suplemen kesehatan. Nah, kosmetik ini namanya notifikasi, jadi paling gampang untuk izin edar. Kenapa? Tidak perlu ada evaluasi sebelum beredar. Jadi kalau untuk kosmetik ini, pelaku usaha hanya menginput daftar bahan dalam bentuk persentase ya, sampai 100% gitu, sesuai daftar positive list yang ada di website Badan POM. Jadi selama bahan bakunya itu ada sudah di website Badan POM, kemudian di input, kemudian persentasenya juga sesuai ketentuan, klaimnya juga tidak macam-macam gitu ya. Kalau misalnya moisturizer ya klaimnya melembabkan kulit gitu misalnya. Kalau dia mengandung apa, zat aktif untuk pencerah, mungkin bisa membantu mencerahkan kulit. Nah, selama klaimnya itu klaim standar itu tidak terlalu rumit. 14 hari kerja biasanya udah bisa terbit nomor izin edarnya. Jadi sangat mudah kalau untuk kosmetik. Kecuali nih kalau misalnya nanti di kosmetiknya itu mau mencantumkan klaim-klaim tertentu. Misal kalau untuk tabir surya dicantumkan SPF 30 gitu. Nah, itu harus ada uji pengujiannya nih, membuktikan bahwa memang dia SPF-nya 30 gitu. Atau dia misalnya ada klaim dermatologi tested gitu ya, ada pengujian ke kulit gitu. Itu harus memang dilampirkan hasil ujinya. Tetapi kalau hanya menggunakan klaim-klaim yang standar tadi seperti melembabkan, atau kalau nya untuk parfum ya mengharumkan gitu ya, itu tidak perlu dilakukan evaluasi secara lebih mendalam. Jadi selama komposisinya masuk positive list, tidak mengandung bahan yang berbahaya, kemudian penggunaannya juga sesuai. Nah, ini yang penting nih. Kadang-kadang kosmetik ini kita agak-agak apa ya, bias gitu ya. Kan ada kosmetik, kalau terutama kalau di dokter nih, dokter klinik kecantikan gitu ya, kadang kan dikasih krim tapi ada obatnya.
0: Betul.
1: Nah, itu sebenarnya bukan kosmetik. Itu tidak bisa didaftarkan sebagai kosmetik karena obat. Makanya kalau kita di klinik kecantikan, kita dapat biasanya kan krimnya pakai etiket biru ya.
0: Betul.
1: Nah, racikan obat dari racikan farmasi, dokter. Dari Betul. Dari apoteker. Nah, itu tidak bisa didaftarkan sebagai kosmetik. Jadi kalau kosmetik ini memang sifatnya hanya untuk membersihkan, mewangikan, melembutkan, merubah penampilan, dalam artian merubah penampilannya seperti make up gitu ya. Kayak pakai eyeshadow, blush on kan bisa apa membentuk muka gitu ya, merubah penampilan menjadi beda dari biasanya. Nah, itu definisi kosmetik. Jadi kalau dia udah ada klaimnya nanti mengobati, kemudian menghilangkan bekas luka misalnya, menghilangkan noda hitam, nah itu sudah di luar dari konteks kosmetik, itu tidak bisa didaftarkan sebagai kosmetik. Nanti kalau mau daftar harus ke obat.
0: Berarti poinnya yang bisa didaftarkan itu hanya untuk estetika, Bu ya?
1: Ya,
0: bukan,
1: untuk perawatan.
0: Bukan medis
1: gitu.
0: Ya?
1: Betul, kalau yang medis, kalau mau didaftarkan masuknya obat. Cuman kalau obat ini kan kalau kita bilang tahta peraturan ya, obat ini udah paling tinggi industri farmasi yang bisa Betul. Mendaftarkan itu susah sekali kalau mau didaftarkan. Jadi biasanya kalau untuk kosmetik-kosmetik yang memang dia ditambahkan obat, itu diracikkan di ruang farmasi, di apotek gitu. Jadi di situ boleh sesuai resep dari dokter, jadi
0: berarti,
1: tidak boleh digunakan sebenarnya.
0: Berarti kalau misalnya ada statement yang mengatakan bahwa kosmetik ini bisa bla bla bla, berarti bisa dipastikan overclaim, Bu ya?
1: Ya, overclaim kalau dia udah bilang mengobati gitu, menghilangkan bekas luka gitu kan. Nah, itu udah overclaim itu, apalagi putih dalam
0: sekejap gitu. Kan sekarang banyak banget ya yang
1: kecuali foundation ya. Nah, foundation emang bisa sekejap bikin lebih putih gitu ya.
0: Tapi hand body juga sekarang ada yang tone up, Bu.
1: Ya, kalau yang tone up, kecuali tone up itu memang dia memang bisa apa ya, memutihkan lebih putih dalam sekejap gitu. Tetapi kalau dia memang ibaratnya merubah ya, dalam arti merubah pigmen kulit, nah itu yang tidak masuk ke dalam definisi kosmetik.
0: Lalu bagaimana nih, Bu? Karena kan juga mungkin ya, mereka pun juga tidak paham tentang klasifikasi ini, Bu. Karena banyak banget juga para penjual kosmetik lokal yang, apalagi poinnya HB ya, HB pemutih gitu, yang di overclaim-nya bahwa ini bisa putih dalam beberapa minggu begitu. Apakah ini termasuk dalam kosmetik atau obat, Bu?
1: Jadi kalau kosmetik itu bilangnya harusnya membantu mencerahkan saja. Kalau sudah sampai memutihkan itu biasanya udah dilarang, klaimnya dilarang ya. Pasti di kemasan kosmetiknya itu nggak boleh. Cuman kadang, nah untuk yang memberi iklan nih, kadang influencer-influencer ketika mengiklankan suatu produk, mereka tuh hiperbola gitu, berlebihan.
0: Betul.
1: Nah itu kadang kosmetiknya udah bener, iklannya yang nggak bener gitu. Jadi kita yang sebagai konsumen juga harus cerdas. Kalau iklannya sudah terlalu berlebihan, mungkin malah kita jadi bertanya kan, mempertanyakan, ih ini kenapa iklannya sampai seperti itu, sebaiknya tidak usah digunakan gitu. Jadi jangan hanya termakan iklan lah kalau menggunakan kosmetik, tetap baca komposisinya, kemudian baca label pada produknya itu ya. Jadi memang ada kandungan untuk yang zat aktif untuk mencerahkannya itu apa gitu. Ada nggak retinol atau niacinamide gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Apakah ada di situ arbutin gitu misalnya? Nah itu dibaca. Jadi kemudian kalaupun dibaca, kadang kan suka ada yang menyebutkan persentase ya.
0: Betul.
1: Nah itu juga bisa jadi pertimbangan juga sebelum menggunakan. Jadi jangan hanya termakan iklan saja, karena kalau iklan nih, kadang kalau iklan yang influencer ini kan sudah bukan oleh yang pendaftar produknya ya.
0: Betul.
1: Nah ini sudah tidak terkendali sih memang seringnya. Jadi kami di BPOM juga melakukan pengawasan iklan ini, baik di medsos juga di Instagram. Kalau untuk industrinya biasanya mereka iklannya lebih terarah, karena mereka ketika ada yang iklan tidak memenuhi ketentuan, mereka juga dapat sanksi, bisa berefek juga ke produknya kalau iklannya terlalu berlebihan. Nah, influencer-influencer nih yang kadang tidak terkendali.
0: Berarti jadi, akan ada teguran dari BPOM juga, Bu ya?
1: Betul.
0: Karena kalau untuk niacinamide mungkin banyak juga yang mengklaim bahwa 5 kali booster begitu ya. Tapi kan kalau yang saya tahu dan saya pelajari juga, kalau untuk retinol sendiri kan 2% aja udah tinggi banget ya, Bu ya. Bikin kulit mengelupas begitu ya, karena untuk peeling ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Berarti kandungan itu pun juga zat-zatnya memang betul-betul dicek oleh BPOM.
1: Iya.
0: Agar jadi bisa memenuhi standar.
1: Jadi kalau untuk zat aktif ini biasanya ada batas yang diperbolehkan. Misalnya nanti untuk sediaan apa tadi piling maksimal berapa persen. Kemudian untuk sediaan yang lain mungkin bisa jadi berbeda persentasenya. Kemudian kalau pakai yang AHA, AHA itu biasanya ya alpha hydroxylic acid itu berapa persen itu yang bisa dijual di pasaran. Kalau berapa persen lebih tinggi harus berdasarkan pengawasan dokter, itu memang diatur. Cuman kadang-kadang ya itu tadi kembali ketika pemasaran iklannya kadang yang memang tidak terkendali. Jadi konsumen juga harus lebih teliti membaca label, membaca informasi dan komposisi produk, jangan sampai hanya termakan iklan saja.
0: Oke, jadi masyarakat harus benar-benar pintar begitu Bu ya. Tapi klasifikasinya kosmetik tuh apa aja Bu yang bisa didaftarkan di BPOM?
1: Sebenarnya hampir semua kosmetik ya. Yang penting masuk definisi tadi. Jadi kalau kosmetik ini kan concernnya hanya untuk pemakaian luar. Nah, mungkin kalau beberapa tren-tren belakangan ini ya, kalau dilihat ada kosmetik yang pakai jarum gitu ya. Pakai microneedle. Nah, itu sebenarnya sudah bukan definisi kosmetik juga. Jadi kalau kosmetik itu hanya sebatasnya sampai epidermis saja. Kalau udah di bawah lagi itu sudah tidak bisa didaftarkan sebagai kosmetik. Nah, kadang di labelnya benar, penggunaannya lagi yang nggak benar, itu juga sering kita temukan. Jadi kalau kosmetik tadi hanya di epidermis, kemudian di apa mukosa mulut, kayak seperti sediaan mouthwash atau pasta gigi, kemudian organ genital bagian luar aja. Kalau hanya untuk membasuh di bagian luar gitu, kemudian di rambut gitu ya, itu masih bisa kosmetik juga.
0: Jadi ini karena itu kan banyak sekarang Bu orang yang sudah berani melakukan tindakan medis sendiri. Karena itu tadi dari yang menjual pun juga memang sangat bebas begitu untuk penjualan itu sendiri Bu.
1: Betul, karena kosmetik memang barang OTC ya. Beda seperti obat kan ada dibatasi, sebagian harus berdasarkan resep, bagian bisa dijual bebas. Nah, kalau kosmetik ini rata-rata dijual bebas gitu. Jadi penggunaannya kadang-kadang termakan iklan atau mendapatkan misinformasi yang salah. Betul. Kemudian jangan sampai nanti kenapa-kenapa yang disalahkan produknya, BPOM lagi yang kena gitu. Betul.
0: Oke, dan Sanak Perempat, mungkin bagian yang ingin bergabung silahkan nanti di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kita break sebentar ya Bu ya, nanti setelah ini kita akan kembali lagi dan Sanak Perempat dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.

0: orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
2: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah.
3: Kenapa kada nukar produk lokal japian nih?
2: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, minah material lawan teknologi.

0: mata ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bungas banget di mata ulun nih nah.
1: Bagus kala. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banner bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Oke, dan sanak perawat masih di Suara Budaya Banjar pada siang hari ini. Ibu, mungkin kita sekarang masuk ke tahap persyaratan nih, Bu. Untuk yang membuat kosmetik dan yang memberi izin kontraknya begitu, Bu. Gimana nih, Bu?
4: Ya, jadi kalau untuk yang mau melakukan kontrak, yang mau sebagai pemberi kontrak itu selain tadi perizinan berusahanya sudah terpenuhi ya, tadi NIB, kemudian sertifikat standar kalau skala risikonya menengah, baru kemudian mengurus PBUMKU berupa rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Jadi rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ini diurusnya ke Badan POM, ke BPOM. Nanti yang menerbitkan dari sesuai wilayah kerja UPT BPOM setempat. Jadi kalau di Kalsel, nggak Kalsel semua ya, 7 kabupaten kota di Kalsel, nanti yang menerbitkan di BPOM Banjarbaru. Nah, bagaimana cara mengurusnya? Itu lewat OSS. Jadi sekarang semua perizinan lewat OSS. Jadi nanti diajukan ke situ.
3: Itu aplikasi atau apa, Bu?
4: OSS itu aplikasi punyanya BKPM ya. Okay. OSS.go.id.
3: Oh, berarti lewat website bukan aplikasi,
4: ya,
3: Bu ya?
4: Website, tapi ada juga versi aplikasi.
3: Oh, sudah ada. Oh, sudah ada.
4: Jadi sama untuk yang ngurus NIB. Jadi ngurus NIB juga di situ di OSS.go.id. Nah, persyaratannya apa kalau untuk sebagai pemohon rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ini? Pertama tentu harus punya gudang ya. Gudang ini enggak, jangan dibayangkan gudang yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita tergantung kebutuhan ya kalau untuk gudang ini, yang penting memenuhi persyaratan kebersihan, kemudian pengaturan suhu udara gitu ya, sirkulasinya bagaimana, keamanannya juga itu. Kalau ukuran sih tergantung, kalau misalnya memang perusahaannya perusahaan besar, mau bikin gudang yang besar seperti di pergudangan, ruko gitu juga boleh.
3: Gak masalah.
4: Atau kalau yang memang masih baru merintis nih, perorangan, mungkin di rumah ada kamar, punya kamar yang tidak terpakai, betul, gitu, boleh dipakai sebagai gudang penyimpanan. Tetapi nanti dilengkapi fasilitasnya. Jadi misal ada, kalau Banjarmasin ini kan ujar mataharinya sekung sorang gitu, sebuting sorang. Jadi kalau kosmetik ini kan kita harus menjaga mutunya,
3: betul,
4: suhu dikendalikan ya. Jadi harus mungkin kalonya panas bandar ya ada AC lah di situ ya, supaya suhu ini bisa terkondisikan minimal suhu ruang. Suhu ruang ini di bawah 30. Nah, gimana tahu ada suhu ini sudah sesuai? Tentu harus ada termometer nanti di situ. Kemudian ada pengendalian hama. Nah, misalnya ada perangkap tikus kah, atau minimal lubang-lubang itu kalau misalnya ada ventilasi atau jendela itu harus tertutup. Jadi mencegah binatang-binatang masuk ke dalam gudang tersebut. Kemudian juga harus dilengkapi rak, rak ataupun palet penyimpanan. Jadi kalau penyimpanan produk ini tidak boleh langsung ke lantai.
3: Betul.
4: Karena lembab nanti bisa mempengaruhi ke mutu produk. Jadi itu pertama terkait gudang harus dipenuhi dulu. Kemudian selain gudang juga harus punya penanggung jawab teknis nih. Jadi minimal D3 farmasi, tenaga vokasi atau D3 farmasi sebagai penanggung jawab teknis. Jadi nanti dia yang akan berperan sebagai safety assessor, memastikan keamanan dan mutu produknya. Meskipun kita kontrak ke orang, ke industri yang lain, tetapi kita juga harus tahu bagaimana kita melakukan penjaminan keamanan dan mutu produk. Kemudian yang tidak kalah penting juga harus memiliki SOP nih. SOP ini penting. Kenapa? Karena kita kan pengennya semua konsisten ya, pelaksanaannya sesuai standar gitu. Jadi

0: yang nanti begini, besoknya beda lagi gitu. Jadi harus ada SOP. SOP ini mencakup SOP terkait bagaimana melakukan pengadaan kosmetik, kemudian bagaimana penyimpanan yang benar, bagaimana nanti penyalurannya atau pendistribusiannya, termasuk ada nanti pencatatan kartu stok dan lain-lain. Kemudian juga harus ada prosedur penanganan keluhan. Nah, kalau kita kan ini namanya SOP ini antisipasi ya.
1: Betul.
0: Amit-amit gitu, mudah-mudahan jangan pernah ada keluhan terkait produk kosmetik kita. Tetapi kalau misalnya nanti ada, kita udah siap bagaimana menanganinya. Jadi harus dibuat SOP terkait penanganan keluhan. Kemudian juga SOP terkait penarikan. Nah, penarikan ini amit-amit juga nih. Kalau misalnya nanti ternyata produknya setelah beredar ada yang tidak memenuhi syarat.
1: Betul.
0: Atau ada yang ternyata tidak sesuai standar, kemudian diperintahkan untuk dilakukan penarikan, maka kita harus siap untuk melakukan penarikan. Kemudian ada juga SOP terkait pemusnahan. Nah, setelah ditarik kan dia harus dimusnahkan. Nah, pemusnahan ini nggak boleh sembarangan. Kalau kita bakar aja di Banjarmasin, selain tetangga marah, nanti dinas lingkungan hidup juga kita bisa kena gitu ya.
1: Betul.
0: Terkait lingkungan hidupnya. Jadi bagaimana melakukan pemusnahan yang benar itu juga harus distandarkan dalam suatu prosedur atau SOP ini. Jadi kita siap jika suatu saat terjadi sesuatu. Kemudian selain itu kita sudah tadi ya, dari sisi sarananya sudah siap. Kemudian kita baru melakukan kerjasama, kontrak.
1: Tapi satu Bu, sebelum ke kontrak kerjasama Bu, ini juga mungkin menurut saya penting untuk bukan packaging ya, tapi wadah. Kosmetik ini kan juga perlu wadah yang proper ya. Apalagi mungkin ada klasifikasinya harus BVAPRI atau apa, bagaimana begitu Bu. Kadang kan juga masih kita temui ya kosmetik-kosmetik yang mempunyai wadah yang kalau dilihat dari luar tuh ringkih begitu, dan kemudian mungkin plastik yang dipakai atau bahan yang dipakai pun juga kualitasnya jelek. Ini bagaimana Bu?
0: Ya, jadi kalau untuk label itu sebenarnya nanti tahapannya di tahap izin edar produk ya. Jadi kalau kemasan nempelnya ke pendaftaran produk gitu. Jadi memang kalau untuk kemasan ini dari BPOM sendiri, kalau untuk kosmetik tidak ada persyaratan yang khusus gitu ya. Misalnya plastik harus ketebalannya berapa gitu. Tidak belum diatur sampai segitu ya. Mungkin karena concernnya kalau kosmetik ini kan pemakaiannya luar ya, beda sama pangan. Kalau pangan kan dimakan gitu, kalau misalnya ada migrasi dikonsumsi itu kan tentu akan sangat berbahaya. Jadi diserahkan ke pihak pabriknya atau perusahaannya bagaimana mendesain kemasan, tapi tentu yang harus aman. Jadi harus aman juga, tidak boleh nanti kemasannya ini malah ibaratnya mengkontaminasi produk ya.
1: Betul.
0: Misalnya luntur atau apa, atau ada zat-zat yang dia terurai ke dalam produk gitu. Tentu itu tidak baik. Jadi kalau untuk kayak dan juga menjaga mutu ya. Kayak parfum aja ya, kalau kemasannya sembarangan mungkin
1: Betul.
0: Dia akan hilang tuh, menguap aromanya. Tinggal alkoholnya doang gitu ya. Ketika disemprot gitu nggak ada wangi-wanginya lagi. Jadi itu diserahkan ke pihak perusahaannya.
1: Oke. Silakan kita lanjut ke kontrak atau tadi.
0: Nah, jadi setelah tadi sarana-sarananya siap, kemudian harus mencari pabrik juga, kita mau kontraknya kemana. Nah, kontrak ini nggak bisa cuma secara lisan aja, kita harus punya perjanjian kerjasama. Jadi bikin perjanjian kerjasama antara penerima kontrak dengan pemberi kontrak. Nah, pada perjanjian kerjasamanya nih harus detail nih nanti siapa penerima kontrak, siapa pemberi kontrak, kemudian jangka waktunya berapa lama, kemudian produknya apa saja yang dikontrakkan itu menjadi lampiran dari perjanjian kerjasama. Kemudian di sini juga harus diatur kewajiban dan hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Jadi batasannya apa sih gitu, dari pemberi kontrak dan penerima kontrak, kadang juga minimal order juga dimasukkan gitu di
1: Betul.
0: Sini. Jadi supaya jelas tidak ada perselisihan di kemudian hari gitu ya. Jadi kita berkelahi di muka gitu ya ibaratnya.
1: Betul.
0: Jadi lebih baik alot di depan tetapi di belakangnya enak, daripada nanti iya-iya aja pas di depan ternyata di belakang banyak permasalahan. Jadi ini kontrak harus sama-sama saling menguntungkan dan seminimal mungkin ada kerugian dari kedua belah pihak gitu. Nah, setelah tadi persyaratannya punya semua, kan harus mengajukan nih. Nah, mengajukan ke Badan POM melalui
1: Betul.
0: OSS, nanti dokumen-dokumen yang diperlukan diupload di situ. Kemudian baru nanti kami dari petugas BPOM akan melakukan audit atau pemeriksaan nih ke gudangnya. Ke gudangnya diperiksa apakah sudah sesuai ketentuan belum, kemudian jawab teknisnya ada atau tidak, perjanjian kerjasamanya ada atau tidak. Nah, kalau itu semua sudah sesuai, baru nanti bisa diterbitkan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik oleh kepala balai kami. Jadi nanti surat itulah yang akan digunakan sebagai dasar nanti pendaftaran akun untuk pendaftaran produknya, izin edar produknya gitu. Jadi ada dua tahapan dulu. Yang pertama perusahaannya dulu diberesin gitu ya, sarana prasarananya, baru nanti ke izin edar produknya.
1: Oke, izin Ibu, ini ada yang bertanya dari Nur Azmi Mizah, ini bagaimana cara mengetahui kalau lipstik atau bedak yang asli atau palsu? Terima kasih jawabannya.
0: Nah, kalau asli atau palsu nih, pertama kita lihat dulu ada izin edarnya enggak di produknya. Nah, ini kadang-kadang kalau kami melakukan pengawasan nih ya di toko-toko kosmetik, terutama di pasar yang sering, itu kan boleh saya sebut merek ya, anggaplah ketemu merek Maybelline gitu ya. Nah, Maybelline tapi harganya 10.000 gitu. Itu kita udah harus curiga tuh. Kalau Maybelline di mana sih ada yang jual Maybelline asli harganya lipstik 10.000 rupiah gitu.
1: Betul.
0: Itu harus kita sudah siaga nih. Ah, ini jangan-jangan produknya asli atau palsu gitu. Nah, kita cek ada nomor izin edarnya tidak pada kemasan produknya. Nah, itu salah satu indikator pertama. Kalau misalnya tidak ada izin edarnya, kemudian tulisannya semua bahasa asing, nah itu lebih baik tidak usah dibeli. Pasti itu produk-produk yang masuk ke Indonesia ilegal ya, palsu, tidak terdaftar di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti ternyata di kemasannya ada nomor izin edarnya, boleh dicek ke cek BPOM ya. Ya, bisa dicek bepom.pom.go.id atau ada aplikasinya namanya BPOM Mobile tuh. Jadi kalau ada barcode di situ, bisa di-scan barcode-nya, barcode BPOM, itu nanti akan muncul informasinya, namanya sama atau tidak dengan nomor izin edarnya, kemudian informasi-informasi yang lain sama atau tidak. Nah, kalau itu sama, berarti bisa dipastikan produknya itu insya Allah asli. Tetapi kalau ternyata namanya di kemasan Maybelline, ketika kita cek munculnya produk lain, nah ini berarti itu produk palsu. Jadi pertama cek dulu izin edar atau tidak, kemudian harga itu juga bisa jadi salah satu indikator ya. Kalau produk yang asli paling beda-beda harga 1.000-2.000 lah ya. Betul. Kalau udah bedanya sampai 90%, wah itu udah apa, trigger ya, udah alarm lah. Itu produk palsu.
1: Lalu apakah ada tindakan tegas Bu dari BPOM sendiri? Karena kan mungkin kalau di toko kosmetik memang harus lisensinya harus approve dulu nih dari brand yang bersangkutan yang memasukkan begitu. Tapi kan kebanyakan para distributor atau supplier kan yang kita lihat biasanya Bu ya di pasar-pasar mungkin ataupun juga di pasar dadakan yang biasanya ada di tiap-tiap malam tuh Bu, biasanya malam ini di komplek mana, malam ini di mana, daerah mana begitu kan. Ini kan banyak yang orang menjual kosmetik yang di emper begitu ya Bu ya, yang dimana hampir semua kosmetiknya itu murah-murah begitu, dan ya namanya orang-orang masyarakat tuh pengen mencarinya yang murah begitu Bu. Nah, ini gimana?
0: Ya, jadi murah itu nggak apa-apa. Jadi memang ada juga kosmetik yang dia kan namanya kita bikin brand itu kan tergantung pangsa pasar ya. Jadi ada yang memang dia brand ini menjangkaunya konsumen kita yang menengah ke bawah, jadi bikin produk kosmetik yang murah gitu. Banyak juga seperti kayak sejenis Iflora gitu kan, Medemi,
1: iya, itu kan memang murah-murah
0: masih,
1: ya.
0: Terjangkau lah ya untuk anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa. Nah, itu boleh. Jadi itu tapi yang penting pastikan tadi izin edarnya. Jangan pengen kosmetik yang brandnya ibaratnya memang dia brand premium, tapi pengen harganya murah. Nah, ini udah menjadi salah satu pertanyaan juga.
1: Tapi kenapa bisa lolos Bu? Maksudnya banyak high-end brand yang dijual di pasaran ataupun juga di pasar-pasar dadakan itu dengan harga yang jauh lebih murah begitu. Kenapa ini bisa lolos Bu?
0: Iya, lolosnya dari mana dulu ini?
1: Ya, karena masih banyak yang menjual Bu.
0: Karena pasti kalau untuk brand-brand yang dikawekan seperti itu ya, mereka tidak masuk ke Indonesia pun kan biasanya produk impor itu. Masuk ke Indonesia itu pasti sudah dari jalur ilegal. Namanya orang sudah jalur ilegal ini kan, bagaimana caranya dia nyelip-nyelip gitu ya supaya tidak tertangkap. Nah, namanya orang pengen sudah memang ada modus tertentu seperti itu, mereka pasti akan mencari cara bagaimana caranya supaya bisa masuk ke Indonesia. Tetapi memang tidak didaftarkan. Jadi konteksnya dia produk yang tidak terdaftar masuk secara jalur ilegal gitu. Nah, kalau pengawasannya gimana? Jadi
1: kalau ada sidak-sidak nggak?
0: Ada. Jadi kalau di kami memang ada tim pengawasan ya. Jadi pemeriksaan ke pasar-pasar, ke pasar, ke toko maupun ke distributor gitu, semua kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya ditemukan nih produknya, kan mereka kalau toko-toko ini posisinya hanya menjual ya, bukan yang membuat gitu. Nah, biasanya sih sanksi paling ringan ya, kalau misalnya ada produk yang tidak berizin, kita perintahkan untuk dimusnahkan produknya. Karena biasanya produk-produk seperti ini nih belinya juga nggak jelas dari mana. Beda sama produk yang memang dia brand-brand yang resmi ya, yang dia memang produk-produk terdaftar, punya izin edar Badan POM, mereka biasanya ada distributor resminya di Kalimantan Selatan nih. Jadi ketika misalnya amit-amit produknya ada bermasalah, karena kadang produk ini ya bisa jadi ketika produksi ada kesalahan.
1: Betul.
0: Nah, ada kesalahan sehingga dia tidak memenuhi standar, harus dilakukan penarikan gitu. Nah, ketika dia produknya ini resmi, berizin edar, legal, ada temuan, dan dia bisa menunjukkan faktur pembeliannya dari mana gitu, sumbernya resmi, mereka boleh retur. Tetapi ketika sumber pembeliannya tidak jelas, maka risiko ditanggung oleh penjual. Jadi produknya tadi sanksi paling ringan diperintahkan untuk dimusnahkan. Kalau sanksi yang berat, nah bisa sampai ke pro justisia, dilanjutkan ke arah penindakan gitu.
1: Ini seperti misalnya contoh kayak tadi ibu bilang Maybelline atau Makeover begitu ya. Biasanya ibu-ibu kan nyarinya bedak dan lipstick yang harganya under 50.000 kan udah nggak make sense banget ya Bu ya.
0: Betul.
1: Sedangkan harga brand itu aja udah di atas 100.000 lebih begitu ya Bu ya. Dan ya itu tadi biasanya ini sangat sangat laris manis begitu, karena orang-orang yang mungkin menengah ke bawah tapi ingin tetap tampil cantik, ya itu tadi pilihan mereka adalah kosmetik-kosmetik palsu itu tadi Bu.
0: Betul. Jadi kalau nya sekarang tuh ya, namanya pengawasan itu kita punya 3 pilar pengawasan. Jadi ada kami sebagai pemerintah nih yang membuat regulasi, melakukan pengawasan. Ada pelaku usaha nih sebagai pabrik maupun toko-toko nanti yang melakukan produksi dan penjualan. Ada konsumen. Jadi tiga-tiganya ini memang harus bersinergi. BPOM nih misalnya pengawasan kenceng gitu ya, setiap hari pengawasan, tapi konsumennya masih nyari, itu susah juga gitu.
1: Betul, bahkan ada konsumen-konsumen yang bahkan laki-laki pun juga banyak sekarang yang pakai bahan-bahan merkuri, yang pengen mukanya putih secara instan begitu, tapi apa namanya leher belang.
0: Betul. Jadi saya masuk BPOM itu kan di tahun 2011 ya. Zaman saya baru masuk dulu, kalau pengawasan ada Natural 99 mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Natural 99 itu sering ditemukan di pasar. Sampai sekarang kalau pengawasan itu masih ditemukan meskipun jumlahnya nggak sebanyak dulu.
1: Krim temulawak juga ya, Bu.
0: Krim temulawak itu juga. Temulawak ini sebagian memang ada yang berizin edar, sebagian ada yang dia tidak berizin edar. Nah, kita sebagai yang beli ini yang harus memang benar-benar cermat. Jangan hanya pengen murah, pengen instan, tetapi nanti taruhannya kulit kita gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau sudah rusak sudah repot mengembalikannya, mungkin perlu duitnya, kalaupun bisa
1: extra
0: kembali nggak bisa kembali seperti dulu, dan itu
1: betul
0: akan menghabiskan biaya yang jauh lebih banyak daripada harga kosmetik yang kita pakai.
1: Karena sekarang tuh bisa menjadi kebutuhan premiernya masyarakat Bu ya.
0: Betul. Mau anak-anak,
1: betul,
0: remaja, laki-laki, perempuan, sekarang semua pakai kosmetik gitu, nggak ada yang nggak pakai kosmetik.
1: Oke, okay, by the way ini Bu, sebelum kita tutup, mungkin banyak yang juga akan bertanya. Pasti kan mereka akan mempertanyakan biayanya Bu, dalam pengurusan ini bagaimana?
0: Ya, jadi kalau mau kontrak produksi, tadi kan yang diurus ada dua ya. Pertama, rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Nah, itu biayanya cukup murah sebenarnya, kalau untuk yang baru itu hanya Rp250.000. Kalau untuk perubahan itu Rp100.000. Nah, ini diurusnya kalau rekomendasi pemohon notifikasi ini sebenarnya satu kali aja. Jadi tidak perlu perpanjangan, selama nanti nggak ganti-ganti kontrak produksinya. Tetapi kalau misalnya nanti berganti gitu ya, karena rekomendasi ini hanya bisa dipakai 1 tahun, harus sudah digunakan untuk pendaftaran produk. Jadi misal 3 tahun kemudian mau pindah kontrak ke perusahaan lain, nah itu harus ngurus lagi rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Itu pertama. Jadi baru 250.000, kalau perubahan 100.000. Nah, untuk izin edarnya bagaimana? Nah, izin edar ini untuk kosmetik sebenarnya satu produk Rp500.000. Tetapi tadi yang saya sampaikan, jadi BPOM memberikan kemudahan untuk usaha mikro dan kecil produksi dalam negeri itu berlaku PNBP Rp0. Jadi free. Mau bikin izin edar 50 produk selama masih masuk ketentuan tadi gratis gitu. Jadi
1: tapi kalau untuk orang yang banyak duit nih Bu, misalnya kalau di Jawa tuh udah biasa gitu. Sekarang kan udah banyak banget nih orang-orang yang berangkat ke Cina karena di Cina tuh memang industrinya, ya, industrinya raksasa begitu. Ya, nah, bagaimana nih kalau misalnya mereka ingin melakukan maklon dari brand brand mereka sendiri tapi dari perusahaan yang ada di Cina, Bu? Nah, semahal apa?
0: Kalau ini masuknya nanti sebagai importir, bisa, masih bisa, tetapi sebagai importir. Nah, importir ini persyaratannya KBLI-nya bolehnya yang pedagang besar kosmetik, 46, 443, nggak bisa yang eceran, karena dia kan importir ya. Kemudian dari sisi penanggung jawab teknisnya pun harus sarjana, minimal sarjana, bisa sarjana farmasi atau sarjana kedokteran, itu boleh. Jadi penanggung jawab teknis, kalau yang tadi kan minimal D3 ya. Kalau ini harus yang sarjana sesuai keilmuannya. Kemudian kalau PNBP Rp0 tadi nggak berlaku kalau untuk importir.
1: Kalau importir berapa Bu biayanya?
0: 500.000 kalau untuk kosmetik yang di negara ASEAN. Jadi kalau untuk kosmetik yang di luar negara ASEAN itu berbeda lagi. 1.500.000
1: per produknya.
0: Sama biaya yang untuk rekomendasi penotifikasinya tadi juga agak berbeda ya. Kalau importir itu kalau baru Rp1.000.000, kalau perubahan Rp500.000.
1: Tapi tidak mahal juga, masih terjangkau sekali.
0: Ya, betul.
1: Apalagi kalau ya kalau sudah bisa sampai produk luar ya pasti juga punya apa biaya yang banyak begitu. Betul, ya model yang banyak.
0: Luar negerinya aja perlu berapa gitu,
1: perlu
0: ya.
1: Berapa?
0: Nah, kemudian kalau mungkin yang perlu digarisbawahi ya kalau untuk yang apa tadi importir tadi kan pertama dia harus pedagang besar, kemudian tidak berlaku PNBP Rp0, kemudian dia harus punya perjanjian kerjanya selamanya sama pabriknya. Jadi nggak bisa nanti kita belanja gitu ya, belanja di grosiran di luar negeri mau kita daftarkan di Indonesia, nah gitu nggak bisa, karena nanti pada saat registrasi pasti akan diminta menginput komposisi produk itu, komposisi bahan baku itu persentasenya. Jadi misalnya pakai tadi niacinamide berapa persen, kemudian bahan-bahan yang lain berapa persen, sampai total 100%. Kalau kita nggak punya kerjasama sama pabrik, kan pasti dia nggak mau kan ngasih, karena kan formula ini rahasia perusahaan. Jadi itu yang perlu dipastikan, kalau importir harus memang kerjasamanya sama pabriknya, jangan beli-beli mau didaftarkan itu tidak bisa.
1: Harusnya ini akan ada kelanjutannya Bu, karena ini kan pabrik maklon ya Bu ya. Nanti bagaimana dengan repackaging?
0: Repackaging.
1: Nah, karena kan ini juga banyak juga orang yang melakukan repackaging ya Bu ya, untuk produk usahanya mereka.
0: Iya, sebenarnya kalau kosmetik ini tidak ada opsi repackaging sebenarnya. Gak boleh.
1: Gak boleh ya Bu ya?
0: Iya, dilarang.
1: Oke, kalau dari dari aplikasi sendiri, apa ada kaitannya dengan Gani UMKM Bu?
0: Oh iya, kalau Gani UMKM ini inovasinya dari BPOM Banjarbaru ya. Jadi kami memfasilitasi kalau ada usaha mikro kecil yang akan melakukan izin edar ataupun melakukan pendaftaran produk di Badan POM, kemudian perlu pendampingan, karena saya bilang perizinan ini susah-susah gampang gitu ya. Betul. Susahnya dua kali, gampangnya sekali gitu. Jadi memang akan banyak persyaratan yang diperlukan gitu. Saya tidak memungkiri. Tetapi jangan khawatir nih untuk UMKM, kita punya Gani UMKM. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa daftar, nanti kita dampingi prosesnya dari awal sampai terbit izin edar. Jadi kalau ada pendamping nih kan jadi tidak berat kada di hari sorangan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan itu bisa memudahkan lah untuk UMKM yang akan melakukan pendaftaran produk.
1: Oke, Ibu terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang detail pada pada siang hari ini. Dan kalau misalnya pengen tahu tadi perusahaannya ada di mana, hubungi aja nanti.
0: Ya, boleh ke BPOM langsung atau boleh via chat WA, boleh juga.
1: Oke, terima kasih Bu.
0: Ya,
1: sampai ketemu lagi, hati-hati di jalan. Dan Dasar 64, saya Wan Kafi dan Daud pamit undur diri dari ruang UMKM siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat, kami sampaikan Habar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Isi curhatan petani di Langkang Baru, Kota Baru, Kalimantan Selatan yang sawahnya mulai mengalami kekeringan. Memasuki musim kemarau, sejumlah kawasan pertanian di Kecamatan Pelawau Timur, Kota Baru mulai diterpa kekeringan, terutama kawasan pertanian yang hanya mengandalkan tadah hujan. Sedangkan belakangan ini intensitas hujan terbilang sudah minim. Salah satu kawasan pertanian yang mulai terdampak ada di Desa Langkang Baru. Beberapa petak sawah mulai sulit berkembang dengan rumpun yang sudah mulai mengecil dan mengening. Kemudian tanah di sela-sela rumpun juga mulai retak, sedangkan parit-parit yang ada di sana hanya menyisakan kubangan air dan kering. Diungkapkan Ilham, petani setempat, tahun ini kemarau sulit diprediksi hingga banyak petani yang terkecoh dengan terlambatnya tanam. Akibatnya belum memaksimalkan pertumbuhan padi, sudah kekurangan air dan terancam gagal panen. Beruntung Ilham menanam lebih awal hingga potensi gagal panen lebih kecil, terlebih saat ini sebagian padinya sudah mulai matang. Dan ditanya mengenai beberapa rekan petaninya yang dekat dengan kekurangan air, Ilham hanya tersenyum kecil karena tidak mau berkomentar banyak. Sepengetahuannya, beberapa orang sudah hampir tiap hari mengerahkan mesin pompa dan mengalirkan air dari parit untuk mengairi sawah mereka. Demikian Habar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor

menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian." Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka
barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula. Hadis riwayat An-Nasa'i.

Dan Anak Perempat, kami sampaikan kabar Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan Anak Perempat, sebuah unggahan di media sosial yang berujung pada sidang adat wilayah masyarakat Dayak Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana MR, 16 tahun, warga desa Wawai, Kecamatan Batangalai Selatan, dinyatakan bersalah dalam sidang adat karena membuat unggahan yang dinilai mengundang ujaran kebencian terhadap suku Dayak Meratus. Sidang digelar perkumpulan komunitas masyarakat adat Kecamatan Batangalai Utara, Batangalai Timur, di Aula Polsek BAS, sedang dipimpin Kepala Adat BAT Junaidi, didampingi Kepala Adat Hantakan Abdul Hadi sebagai juru tulis dan tokoh Balian Mirdianto. Dalam putusannya, dan majelis hakim sidang adat dalam sidang adat Dayak Meratus menjatuhkan hukuman 10 tahil atau senilai 12 juta kepada MR. Denda tersebut merupakan bagian dari mekanisme adat untuk memulihkan hubungan sosial yang dinilai terganggu akibat perbuatannya. Selain denda, MR juga diwajibkan memenuhi perlengkapan ritual adat tampung tawar, termasuk beras ketan, satu gandang, minyak goreng, buah kelapa, gula merah, dan perlengkapan lainnya. Ia juga diwajibkan mengikuti pelaksanaan ritual tampung tawar di balai adat. Seluruh biaya pelaksanaan ritual menjadi tanggung jawab pelanggar. Tak berhenti pada sanksi materi, majelis adat juga mewajibkan MR menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, baik tertulis maupun juga lisan, kepada masyarakat keluarga suku adat Meratus melalui media sosial yang dia punya. Kepala adat Junaidi kepada awak media menyampaikan bahwa proses tersebut merupakan bagian tindak lanjut laporan dari masyarakat yang diterima 1 Agustus terkait unggahan yang dinilai berkaitan dengan suku Dayak Meratus. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

karhutlah semakin meningkat dan serang perompak titik api yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, termasuk juga yang agak parah di Banjarbaru. Ini sudah hampir di 121 titik api atau titik panas dan sarang perompak atau hotspot ya. Tetap berhati-hati, jangan lupa untuk memakai masker kemanapun Anda berpergian begitu, ataupun juga sedia masker di mobil Anda. Jadi pada saat keluar mobil, sebelum keluar mobil, pasanglah dulu masker Anda agar terhindar dari bahaya asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut dan sana. Kami juga akan update informasi juga seputar cuaca hari ini bersama BMKG Bandara Samsudin Nur Banjarmasin.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada.

capek, panas dingin, bahkan siup. Kurang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atawa kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Waringin pun juga sekarang udah punya lagu sendiri dan sanak perempat rindu Kampung Seko ya, dari Kalimantan Tengah untuk Anda dan sanak. Nah, kali ini saya akan ajak Anda ini ke daerah Palembang. Kita akan dengarkan ada satu lagu Yasaman kali ini akan dibawakan.

0: Kabar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar pukul 14 dan sana. Rencana pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit tipe D Gambut masih wacana, belum menjadi keputusan final pemerintah Kabupaten Banjar. Wacana tersebut masih menunggu kejelasan proses hukum sekaligus kajian terhadap lokasi yang dinilai paling tepat. Sekretaris Daerah Banjar Haji Yudi Andrea di hari Selasa mengatakan Pemkab Banjar dan DPRD sebelumnya telah membatalkan rencana pembiayaan bangunan rumah sakit dan skema multi years. Keputusan ini dianggap penting dan diambil karena proses hukum terkait pembangunan rumah sakit di lokasi sebelumnya masih berjalan. Menurutnya, Pemkab Banjar sebenarnya berharap persoalan hukum tersebut dapat segera memperoleh kepastian. Dengan demikian, lanjut Yudi Andrea, pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk menentukan apakah pembangunan di lokasi sebelumnya masih memungkinkan dilanjutkan atau harus mengambil opsi lain. Namun pemerintah tidak ingin terus menunggu tanpa kepastian, sementara anggaran pembangunan sudah terlanjur direncanakan. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keseimbangan fiskal daerah. Yudi menegaskan, kemungkinan pemindahan lokasi juga belum dapat dipastikan, di mana Yudi memastikan lokasi sebelumnya disiapkan untuk pembangunan rumah sakit tidak akan menjadi aset yang mubazir apabila nantinya pembangunan dipindahkan. Menurutnya lahan tersebut sudah berada dalam penguasaan Pemkab Banjar dan tercatat sebagai aset daerah. Pemanfaatannya tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi terkait pertanahan. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: menghadirkan tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana?
2: Ya?
1: Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh mendung, ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Abang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual, Bang Jojo.
1: Okay.
2: Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh gitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok.
2: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa?
2: Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain gitu yang menjelang gitu.
1: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via
2: hadir
1: online nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh,
2: ya.
1: Walah.
2: Iya.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
2: Iya, mandi
1: ya.
2: Itu mandi ya.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar-benar benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga Pak Syirma. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza. Okay. Ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Ya, selamat siang sahabat sesambu pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya TV Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya

jalan ya, pendengar Pro 4 ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: atau sudah tradisi, Pak Suirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu terus dikenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu,
0: ini kan biasa identik dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata bukan. Ada juga
1: dia yang ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu itu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dimuftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rabu Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Suirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: sudah turun temurun berarti.
1: Dari sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Safar.
0: Oke, seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi
1: kita
0: intinya tolak bala di situ ya, Pak Suirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Krodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Armada, di Armada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Suirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa, di situ kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Safar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bonton itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemalinsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu-gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar gitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemal? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asmaul
0: Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya pakai dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada iya. Dulang penamatnya di situ kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya
1: iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan?
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu?
1: Masih.
0: Dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya?
1: Masih.
0: Oke. Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya?
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya, selalu itu ada, selalu ada dengan hati yang bersih, ya. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik, itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau robo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ya. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat ya, kita ya. Melihatnya ya, sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya, Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di sini pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri.
1: Tidak memaksakan gitu. Diri.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya, Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa, Pak Sirman?
1: Sesuai runtut acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perangkat topatnya pada saat rara kembang waru.
0: Apa isinya rara kembang waru ini, Pak?
1: Jadi kalau bahasa kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rara kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu.
0: Oh,
1: jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaan ini sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat, Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti dari pengarah itu dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu. Nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana.
1: Iya, di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9. 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara khusus seperti apa misalnya, Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4. yang sebelahnya ada 5 jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu saja.
0: Oke. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompa RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa. Siap. Nah, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pompa ya sama apa namanya Pak

0: tacua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Kesulah RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya abang pok masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di

0: di Pro 4 Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
1: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
0: Siap.
1: Halo. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Iya, betul. Assalamualaikum Kak Riza. Dengan Riza. Ini Cikgu ya?
2: Ya, sorry. Dengan Cikgu ya?
1: Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
2: Cikgu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cikgu dipercepat boleh ya Cikgu ya.
1: Kenapa?
2: Jadi narasumbernya?
1: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemalik di Ling Sarsana. Pak Suhirman. Iya.
2: Assalamualaikum Pak Suhirman. Dengan Cikgu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita bawa tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya buat Nah, waduh. Ritual Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya? Rungkan, Jangkup dan atau
1: Jangkup. Oh, tahu ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
2: Saya. Sekar Bela dan apa namanya Pak Butan?
1: Sekar Bela itu tempat mutiara, Cikgu.
2: Mutiaranya luar biasa dengan tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini. Jadi satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih? Apakah ada acara itu? Itu saja dengan dipikir ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Siap deh ya.
1: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen juga bubur merah Bapak bubur putih. nanti tanya Pak Suhirman apa ada disertakan di situ.
0: Iya, gitu, iya, silakan Pak Suhirman direspon dulu aja. Iya,
1: Pak Suhirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cikgu Ria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkup dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cikgu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Suhirman. Iya, Bang Jojo ya.
0: Iya.
3: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat, ya. Tetapi ya, di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itulah masyarakat kita sendiri melalui bapak kepala desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngompor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya. Di situ banyak yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada ya memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
1: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet tender dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
3: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
1: Ada, ya?
3: Kalau itu ada tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih. Kemudian bubur ya dalam

0: Cobanya jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu.
1: Oke, jadi banyak yang kita... cuma bubur merah bubur putih ya.
0: Betul.
1: Kariza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kadija dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi sampah.
0: Ya. Oke, okay. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirma.
2: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan itu tempat air yang pertama kali.
0: Tadi sempat disebutkan ya waktu rehat, kolbutan itu dari kolbu dari hati.
2: Ya, bahasa sasaknya kolbutan kolbutan.
0: Ah gitu ya.
2: Ada, ya orang berhasilannya dia ketemu sama Juna Bukis, yang lain itu sesuai dengan hati kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu tidak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan.
0: Di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
2: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
0: Ada juga namanya gerojokan, ini saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
1: Iya.
0: Ada gerojokan juga ya.
2: Gerojokan.
0: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
2: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada buhurnya.
0: Apa itu buhur?
2: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Nah, itu ditaruhkan di tempat-tempat
0: ada. Ada beras kuning juga?
2: Ada, dipakai juga.
0: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
2: Yang mana? Kelapa muda.
0: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya.
2: Itu kan.
0: Ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
2: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
0: Oh, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
2: Berarti pikir dan doa itu.
0: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu.
2: Masih sampai sekarang.
0: Iya. Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
1: Oke.
0: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
1: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
2: Sama juga.
0: Iya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan penghubungnya nih
1: dari bala gitu ya.
0: Dan bencana ya.
2: Karena itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
1: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Haris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kadiza?
0: Oke, belum ada.
1: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi
0: boleh,
1: ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya, Kadiza ya. Menjelang hari di sana gitu
0: bulan
1: ya.
0: Bulan Safar
1: gitu ya.
0: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, mungkin Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
1: Karena banyak makanan ya.
0: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suyaman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan maulid, karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suyaman ya.
1: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di maulid ya, beda kalau di lebaran. Kalau lebaran juga sama.
0: Iya.
2: Beda. Oh. Nah, kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid.
1: Banyak ya.
0: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jody.
1: Betul.
0: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
1: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi meram, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi tangir ya gitu, itu menjelang lebaran.
0: Puasa Bang Jojo, ada juga menjelang lebaran.
1: Iya, puasa lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu.
0: Iya dah. Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
1: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
0: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
1: Masih.
0: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya?
2: Iya, air panjang umur.
0: Iya.
2: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Maka saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Oh iya, masih ada kepercayaan seperti itu ya.
2: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ya ke Jepang, dia ambil air di situ.
0: Oke. Ya, dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata, karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan Bang Jojo.
1: Iya betul Pak Firman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
2: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya. Dari Narmada air muda itu di Narmada, tapi kebetulan tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di sini.
0: Nah kan seperti itu
2: Pak Jojo. Iya kan yang punya air Lingsar namanya Narmada.
0: Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang menuna ya, manusia lagi berusia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
1: tadi panjang umur ya.
2: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari semua dari Kalimantan yang pernah datang. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa kaya ini. Real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
1: Oke siap. Kariza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Okay. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza. Iya,
0: silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar ya, Pak Sirman.
2: Di
0: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita tapi iya, namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu.
2: Iya.
0: Itu apa kiai gitu. Iya, seperti
2: iya,
0: apa?
2: Iya. Sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai pamanku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman, pamanku ke berapa sekarang?
2: Saya kekiaian dari.
0: Oh, kekiaian.
2: Ya. Kekiaian. Saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
0: Oke, sudah berapa lama, Pak?
2: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Nah, oke, Bang Jojo, ya, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar.
1: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, mendengar pelompat ya, ada tradisi mandi di apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Iya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo, okay. Perompa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Tahir, mau kita kapan Jo?
1: Iya, silakan Bang Tahir.
3: Iya, assalamualaikum, mana sumber, mana?
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Hai, saya baru dengar itu nakal mandi safari ya, di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Rebo Bontong.
1: Jelas. Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya nomor ya, di sini ada gitu.
1: Oke, okay, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga Pak Sayman.
0: Pak Sirman. Ya, ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi, satu intinya, setengah menit, Pak.
2: Ya, setiap bulan Safar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Safar ini yang disebut Rebo Bontong. Nah, itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan bulan Safar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak boleh, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya, Pak ya?
2: Tidak balik ya, dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
0: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Yang tadinya kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu Bang Jo. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Safar ya.
1: Okay. Iya, betul. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
0: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman, silakan.
2: Iya. Dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
2: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan dan mendatangkan kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
2: Jadi,
0: begitu.
2: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batinnya kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
1: Iya, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Iya, sama-sama.
1: mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Surabaya. Assalamualaikum, Kak Diza, Pak Saiman, sehat-sehat.
0: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perompat di seluruh tanah air.
1: Oke, jadi pendengar Perompat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perompat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perompat Jakarta, boleh di channelnya Perompat Jakarta atau di 92,8 di FM Perompat.

Cup Kota Baru menggelar penutupan turnamen mini soccer yang berlangsung di lapangan Alwesta Senin malam. Event yang dimotori Dispora Kota Baru dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia digelar 9 hingga 10 Agustus yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan juga stakeholder. Turnamen yang diikuti 4 tim yang terbagi dalam grup biru, hijau, merah, putih. Para pemain berasal dari gabungan kepala SKPD, anggota DPRD, Forkopimda, camat, kepala bidang, serta perwakilan BUMN, BUMD Kota Baru. Selain pertandingan yang berlangsung meriah, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi penonton yang hadir dengan hadiah utama berupa sepeda, kulkas, mesin cuci, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Adapun hal lain dari hasil pertandingan menempatkan tim hijau sebagai juara pertama, disusul tim biru sebagai juara kedua, tim merah di posisi ketiga, dan tim putih sebagai juara keempat. Acara penutupan dan sanak resmi dilakukan oleh Asisten Satu Bidang Kepemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baru Minggu pagi oleh Basuki, dan dalam keterangannya menyampaikan turnamen mini soccer ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak termasuk sponsor dari sektor perbankan, SKPD, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Baru. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Belum-belum lagunya udah duka duluan ya dari Evita Mala. Tapi bukan berarti kita ngajak sedih-sedih yang lagi bergabung di Ayo Goyang ya. Itu hanya sekedar lagu. Kita berharap semuanya happy, bahagia di kesempatan hari ini, apalagi di rangkaian lagu-lagu dangdut di Ayo Goyang ya. Semua bisa request hari ini, ada lagu-lagu yang bisa dipilih. Cinta Hanya Sekali, Iyad Bustami, Cintaku Sedalam Pusara, Pusara Bumi ya, waduh, Ulan Bersama Jana, ada Kereta Malam, Juwita Bahar, Tung Keripit, Roma Irama, Tak Dapat Tidur, ada Rizky dan Rina, Nasi Bunga, Nur Halimah, No Comment, Tuti Wibowo, Tilasan dari Weni Wen, Ku Lepas Dengan Ikhlas, ada Lesti, Aduhai, Revina, Sekuntum Mawar Merah, Elvi Sukaisi, Culik Aku Dong, dari Della Monica, Pesona Lala Widi, Lala Widi, ada Tarik Selimut dari Saskia Gotik, terus ada Dia, Cita Cita Tata Setia, Luciana Safara, Tulang Rusuk, Rita Sugiarto, Tanda Merah, ada Elvi, Menepuk Air di Dulang, Evita Mala, Jatuh Bangun dari Christina. Itu lagu-lagu yang bisa direquest sore hari ini. Silakan ingin bergabung boleh melalui telepon kita di 0511 3252602, atau juga WhatsApp 0895 3405 0953 9, atau ingin bergabung request lagu melalui TikToknya Pro 4 di Ayo Goleng, di Ayo Goyang, aduh Ayo Goleng lagi di Ayo Goyang, boleh ya, kita tunggu ya, belibet melulu ini dari tadi. Oke, dan sana silahkan yang ingin bergabung. Baik, kita coba menyapa di WhatsApp dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Herman, apa kabar Herman?
1: Siap ya merindai.
0: Kada munjun kah?
1: Anu ada munjun hari ini merindai.
0: Oh iya kah? Munjun Papuyu kah? Munjun apa nih?
1: sudah hari anu hari Sabtu.
0: Iyalah. Herman, lagunya yang mana Herman?
1: Jadi ada Nasi Bunga, Mbak Rinda.
0: Nasi Bunga ada dari Nur Halimah. Gesan siapa lagunya?
1: Gesan Sabertan, Mbak Rinda.
0: Iya kah?
1: Ya salamnya Gesan Sabertan, nama Wadid Kural. Kayane yang mau ditan ya Sabertan, Mbak Rinda. Nah.
0: Iya.
1: Eh, menyala banyak baru hari ini. Nah. Panas.
0: Sama aja, banjir gin, panas juga.
1: Duh, udah makan mulu, nah.
0: Kan udah takut. Oke.
1: Ya Mas Jalil Berinda.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima telepon dulu ya. Halo, Ayo Goyang. Halo.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Wandi Kurau.
0: Wandi Kurau, apa kabar Wandi?
2: Alhamdulillah baik, kabarnya nah.
0: Iya, Wandi lagunya yang mana Wandi?
2: Tak Dapat Tidur.
0: Tak Dapat Tidur. Kenapa banyak nyamuk kah?
2: Ada panasan yang udah.
0: Oh iya kak. Iya, di bawah pohon kenapa panasan? Banginnya telah.
2: Iya.
0: Kesan siapa lagunya Wandi?
2: Buat hati Rasulipa, Lukman sama Ilnor, Amat Sari juga. Buat nyelamatkan lah. Nanti yang di Dan kayak Yami lah. Jual Herman lah.
0: Iya.
2: Baru lawan dia Bapak Icoy. Punya bahasa perhatian dari Asal
0: Bekijana. Iya, baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wandi yang ada di Kurau. Nanti kita akan menyapa juga teman-teman yang lain yang ada di TikTok ya. Halo, Ayo Goyang. Mama Alfi.
3: Goyang, yuk.
0: Yuk, apa kabar Mama Alfi?
3: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya yang mana ini yang pilih?
3: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Gasan siapa lagunya?
3: Herman tadi lah, Amang Wandi.
0: Iya.
3: Semuanya saja.
0: Iya.
3: Salam sehat. Pak Rinda, doanya terbaik selalu.
0: Nggih, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama Mama Albi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Albi. Ya, kita akan menyapa-nyapa dulu teman-teman yang ada di TikToknya Pro 4 ya. Ada siapa aja. Oke, kita menyapa, ada Mas Rani, Mas Rani. Ini ada di mana nih Mas Rani, Mas Rani. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Riko TP94, ada Samlan Bima, ada Harmain Riau. Oh, di Riau ya, cukup lumayan jauh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Rubiah, ada Mr. Bean. Wardi, Erva Mason, Wardi juga yang lain nih sudah bergabung, Sir The Jeff, terus Sarwani saja, Pak Su Ahmad, ada Hazli Abdurrani, ada Feb, ada Ryudi, Maidani, Mang Dika Dewata, terima kasih sudah bergabung, ada Wida, Samadi, Madiana, Maidani, aduh Kawak kirim-kirim salam ke Mbah Kawak, ayolah kasih sabar orang dikirimi. Kita hadangi lah. Siapa lagi? Mananya tadi? Oke. Mana yang udah dikirim-kirimi tadi nah. Terus ada Randa Rifki. Terima kasih Randa. Bang Yas, Nursia, Asia, ada Holel PKY, ada Ujang Fadli, ada Aska ZN26, Ahmad Mujahid 08. Ada Bakalbi ada pulang di sini. Tadi sudah menelpon lah. Ada Hasbi, ada Nur Hasana. Terima kasih sudah bergabung. Sahrudin ZA atau Za. Yani Dayat, Sulaiman Lema 8 9626, ada Aditya, ada Lut underscore JR ya yang udah bergabung. Samuel juga, ampun Pian Haja. Oke, terima kasih yang udah kasih tap-tap layarnya ya Ujang Fadli dan Holel PKY. Katanya hadir Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Terima kasih. Jauh di Palangkaraya kayak apa cuaca di sana, panas juga kah sama Banjarmasin? Oke, salam kenal katanya dari Sukabumi, Jawa Barat, Ujang Fadli. Ya, salam kenal kembali dan ajak teman-teman yang lain ya yang ada di Sukabumi ya. Tung keripit requestnya lagunya Mbak. Oke, Holel PKY ya. Wida minta lagu Jadaku, bisa gak kak? Insya Allah nanti kita coba ya. Jadi Dayat, Assalamualaikum, mau request lagu Nasib Bunga, Zulkifli Wahab. Thank you. Ini siapa? Lagi Pemadaman bergilir Palangkaraya. Oh, kita juga sempat ya. Oke, panas juga jadi Palangkaraya. Sama berarti lah. Oke, kita nikmatin dulu lagunya. Oke, satu dulu kita coba terima telepon atau WhatsApp ya. Ada, halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu nanya ini mendengar suara Pian?
4: Iyalah.
0: Tinggi. Tawa Indo ini.
4: Langgar juga suara Pian lah.
0: Baik aja kabarnya.
4: Baik aja, sehat aja, bahagia mana dengan suara Pian ini.
0: Oh, baiklah. Tawa membawa bahagia itulah jadi judulnya.
4: Iya,
0: Kak. Oke, lagunya kayak apa nih? Anu aja kah, bergabung atau pilih seorang Pian?
4: Pilih seorang.
0: Oh iya, Kak? Yang mana?
4: Nggak. Lagunya apa nih?
0: Napa ada?
4: Nah, ada situ apa? Ada nomor dia pilih bonnya.
0: Banyak kayak nomor pilih. Diputarnya balu lagi. Cinta hanya sekali, nasi bunga, tak dapat tidur, jatuh bangun. Cintaku sedalam pusaran bumi, kereta malam.
4: Itu lagi di Bang, sebutan bumi di Bang.
0: Halo Cip ya nih. Cintaku sedalam pusaran bumi.
4: Iya, itu aja.
0: Oh, baiklah segonol itulah.
4: Mulai coba yang dalamnya.
0: Karena kamu lihat dalamnya. Ayo, gasin siapa lagunya nih?
4: Gasin Berataan.
0: Oh, Gasin Berataan. Kalau ada ya, Pian aja mendengar.
4: Ya, sesalam aja lah.
0: Nggih.
4: Dan banyak rezeki Pian satu badan.
0: Iya, doyang sama juga Satria lah.
4: Nggih. Ya. Makasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada suara kurompat. Kita kiranya kita untuk kali ini jeda dulu sejenak ya, karena tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan segera berkumandang azan asar. Setelah ini nanti kita akan masih lanjut lagi acara kita tentunya Ayo Goyang sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Goyang yuk. Terima kasih dan salam perempuan yang masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Silakan yang ingin request lagu boleh ya.

0: Baik, selanjutnya kita akan terima WhatsApp dulu. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli Banjarbaru, apa kabar Bang Adli?
1: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Adli Banjarbaru, lagunya yang mana yang mau di request?
1: Lagunya boleh yang lain ya?
0: Apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang. Yang nyanyi siapa?
1: Laila Ayu kan. Beserta siapa itu? Laki-lakinya itu.
0: Bukan. Laila Ayu. Oke, nanti coba dicari dulu ya, mudah-mudahan dapat ya.
1: Kalau enggak ada ya harendang aja tuh.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Pertama buat Yani I Love You. Heeh. Ama di Palam.
0: Iya.
1: Mama Inur dan Lukman. Herman di Banjarbaru. Mawardi.
0: Ya.
1: Bang Mihat. Dan semuanya aja dari A sampai Z.
0: Iya, baiklah. Terima
1: salam
0: kasih.
1: Salam persahabatan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adli yang ada di Banjarbaru ya. Ya, di belakang Adli ada lagi, boleh melalui telepon juga di 0511-3252-602 atau WhatsApp 0895-3405-0939 atau juga melalui TikToknya Prompat ya. Kita coba terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang,
0: sampai
2: jumpa Rinda cantik.
0: Oh, Mbak Amah, apa kabar Mah? Lawasnya ada tetamu mendengar suara Amah nih.
2: Mau Mbak Era, Mbak
0: Anu
2: hilang,
0: Mbak Anu kerma. Oh, kenapa jadi kayak itu?
2: Alhamdulillah mau. Tadi hanya mengirim pesan aja loh. Aduh Mbak, kangen dulu Mbak. Alhamdulillah, sayang sama lo, ini pada 17-an lo. Itu ada acara lo di RRI, pasti kan ada Iki yang bunga dan ganteng tuh sayang lo karena kalau tetamu. Nah, ya lo, ada Bang Awan,
0: iya.
2: Ada Rizky yang sebutinnya, ada Bang Pati yang berondong manis.
0: Kedua-duanya
2: berondong aja juga
0: padahal. Oh, my.
2: Apa sih ganteng-ganteng, Bang Mbak, airnya. Lo ngeliat kan di TikTok buahnya, apalagi Iki yang bunga sebenarnya. Dan dulu bener awaknya montok, aduh.
0: Oh, my.
2: Lelek, beda generasi, Mbak.
0: Iya.
2: Melihat carbana orang melihat lelaki yang montok kebinian tuh kan benol
0: lucu lah itu kah gemes sih itu kah
2: banget jadi kebinian tuh kayak jadi lelaki sebenarnya kayak kebinian tuh kayak ada pemon bencong lah ada pemon bencong cuma mereka kayak kebinian kayak tuh kayaknya Ini lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya enggak mau ajakan film banyak banget nih yang mau request lagu lah mudah-mudahan kawa berataan.
2: Ini aja nih, Mbak, lagunya lah.
0: Apa tuh?
2: Udah hendak lagu tentara.
0: Apa?
2: Lagu tentara aja
0: gini. Lagu tentara apa tuh? Lagu tentara?
2: Yang empat angkatan ada polisinya juga lo.
0: Oh iya.
2: Ada polisinya.
0: Apa judulnya polisi. Empat angkatan?
2: Oh iya kan. Sama Abang David, Abang Jimmy, Abang Andi, terus lagi Abang Mas Bambang, dua Bambang tuh polisi sempatnya jadi hubungan semalam. Tapi penyarikan Mbak Ewang.
0: Mau.
2: Penyarikan. Polisi penyarikan muar ban om nyari keuntar. Tapi anda mau terjadi.
0: Iya.
2: Kalau itu udah ada kabar ya di Tugin.
0: Ganti lagi yang kata nang lain.
2: Umur banyak lu penyarikan. Kemana yuk?
0: Empat angkatan kalau aja satu angkatan, yang lainnya baru.
2: Dah, Bang David kan polisi tentara. Jimmy tentara juga. Kalau yang Andi itu polisi, kalau ini polisi juga. Yang
0: kata-kata sama tuh. Berarti angkatan laut, laut udara nang belum lah.
2: Itu kan wajib lo apa tuh ukur pesawatnya.
0: Pasti bay orang dari helikopter lah, Mutsarik.
2: Ada bay dulu yang menang tentara angkatan laut lo ini. Mantau bila lo membakar sampah di kawannya.
0: Kalau ya Mutsarik buat angkatan laut timbanya pian ke laut.
2: Maka ada ini dari dibunuh pacarnya angkatan laut pacarnya membunuh dari orang pala mati.
0: Ayo jangi.
2: Buat Bang Aki tadi, Bang Sami, Bang Haji, Bang Ari, Bang Hakim. Kenapa Bang Hakim ini kan ada lagi merah nih, ulun selalunya lah. Ini juga mahal tuh, nah.
0: Baiklah. Apa nih banyak curhat nih?
2: Dekin.
0: Maka cowok aja, Mbak, bisa dicurhatakan nih.
2: Ya, masalah cowok jadi gitu, Mbak. Selamat sore aja, nah.
0: Iya.
2: Buat Mbak Rinda doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Amah lah. Oke. Selanjutnya ada Pak Abrullah dahulu aja terlihati Pak Abrullah ada di WhatsApp minta putarkan lagu Iyad Bustami Cintanya Sekali biar si Dino. Pak Bujur juga Kak, Cintanya Sekali. Buat semuanya salam hari panas benar, sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abrullah, sabar dulu lah karena insya Allah ulun putarkan lagunya, ulun cariakan dulu. Oke, baiklah, selanjutnya ada Mihat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Jan? Yuk Mihat di Sungai Lauk lo nih.
3: Di Sungai Lauk, masih aja Sungai Lauk.
0: Iya, belum pindah lagi. Belum tergusur. Oke, lagunya kemana Mihat? Gabung-gabung aja kah?
3: Lagunya empat Pamurlah tadi juga.
0: Oh iya, nggih, Iyad Bustami lah. Apa judulnya tuh? Iyad Bustami apalah tadi tuh? Oh, Cintanya Sekali kah?
3: Sekali di situ, sekali
0: di situ. Sekalinya berkali-kali. Sekali di sini, sekali di situ lah.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Oma, amah teh sok hinak.
0: Mangga sampainya amah.
3: Ada amah pandai ulun nang hinaknya mangga ulun.
0: Iya kan?
3: Dengan amah pandai.
0: Asal jangan minta napas buatan ya.
3: Oke.
0: Mangga kalau jar.
3: Anu udah ga laut sudahlah. Yang bagus tuh dah kan pemain
0: sakit juga.
3: Rami amah ya Allah.
0: Iya, mungkin kayak itu pada kadar rami kita ya Allah. Hanya sekedar bergaya aja kita nih.
3: Nah, iya. Badan non masuk kanan keluar kiri gitu.
0: Karena udah sangkut pautnya tuh. Nah,
3: iya tuh. Bertahan satu mat dah. Masuk nyobalah tuh, Bang.
0: Iya.
3: Kiri kanan.
0: Oke. Okay.
3: Ya salam lah, salam buat Pamurullah lah dan sehat aja si Din.
0: Iya.
3: Buat Udin kan, mudahan si Din sehat aja. Dan banyak rezekinya. Buat Mama Madan mana masuk lagi nih?
0: Ada dak Mama Madan bisa haur kalau si Din. Ada terlihati, biasa ada juga di TikTok nih pindah kada.
3: Tak guring buat si Din lagi.
0: Saai. Ya muka kompor tak guring.
3: Panas, musim panas di luar muka kompor.
0: Makin panas jangan di muka kulkas lah.
3: Nah, ya tuh. Buat Bang Wandi, Bang Edoy, buat Bang Ali di alu-alu masih kemunjun lagi sih.
0: Iya kak, panas-panas kayak ini muncul lah.
3: Tapi muncul di ujung batang aja di bawah pohon nipah.
0: Oh, cocok kai. Itu pepuyu begincu lagi.
3: Tidak ada lundu jadi.
0: Lundu kah?
3: Lundu.
0: Tukar buntal lah.
3: Buntal, padat channel
0: ya, oke.
3: Nah, buat anu nak. Pas muni nanti tinggiran darat nah. Nang lagi undang anakannya. Nangan Barinda tahu bana lawan amah. Ya Barinda.
0: Iya. Terima kasih ya, banyak lah.
3: Ya. Semoga tambah cantik aja.
0: Maai lah bisa banan.
3: Tambah langsing aja dah. Makasih Barinda.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk goyang banan si Dinai. Oke, baiklah, saya ingin ke TikTok lagi. Tadi udah sampai di mana ya? Sampai di Andi Andika, sama-sama kasih katanya. Oke, terima kasih banyak. Ada Bram Altara request lagu Anak Mansur Sejengkal Tanah. Oke, insyaallah ya Bram. Thank you sudah bergabung. Ada Darmadi di terus ada oh si Andi tadi katanya di sini kita juga ada hari kemerdekaan pada 31 Agustus nanti. Oh 31 ya. Oh enggak sama kalau di Malaysia sama Indonesia. Ada Abdurrahman Jakaria 1958 menjadi anggota tim nomor 1 yang bergabung dengan fans club. Oke. Okay. Terima kasih beberapa teman-teman yang lain yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Ada Abdul Rahman Zakaria, terus M. Rizal Syahputra. Andika kalau tidak salah di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung. Oh iya ada. Ada Lok Baitan, ada di Sering ya. Oke, pokoknya kalau ke Banjar harus coba susur sungai ya. Terus ada Hotel PKY tadi, Holel PKY. Oke, saya rasa dengar berita Jakarta akan pindah ke Kalimantan. Betulkah? Pasti belum ini ya. Kemarin mau ke IKN, nggak tahu nih. Batal. Ada Leni Marlina. Oke, terima kasih Leni. Oke. Ardian, Ardian Sahkapuas, Mandomai, salam barataan untuk pendengar RRI Pro 4 semuanya. Oke, terima kasih Ardian. Terus ada Leni. Oke, thank you jempolnya. Andi tadi katanya Holel PKY. Oke, terima kasih atas infonya yang bermanfaat buat saya kalau kesana. Kulaan, apa nih? Kulaan Niring, Takurihing, Bagan, Sarai, Parak Hadir. Perak Hadir. Aduh, saya gak ngerti nih bahasa apa nih. Ada Leni. Oke, thank you Leni. Sama-sama ya. Dulu waktu aku masih kecil taunya denger radio Sulaiman Lema 8. Oke, ada Leni Marlina. Siapa lagi? Ada, oke, makasih sudah diulaikan lagu requestanku, Mbak. Lelet jaringan mati lampu pulang di sini jar. Oh iya kah? Mati lampu pulang Palangkaraya masih bergiliran gak di sana nih? Abah Ino request Mbak lagu Maya. Insyaallah nanti ya. Masih banyak yang belum diputer nih. Kak, terdampak pemutusan distribusi air enggak, Kak? Masih lancar sih ya. Moi itu yang sudah bergabung sore hari, terima kasih. Terus apa ini, Bang Imam Bram Altaram, mantap, semoga sukses selalu buat RRI Pro 4 Banjarmasin. Thank you untuk Bram Altaram ya. Abdullah Khan, salam dari Johor. Kulaan, oh Kulaan ya, ada Kulaan wah. Oh, Kulaan nih, bubuhan orang-orang Banjar di sana kah namanya Kulaan gitu. Oke, salam buat teman-teman orang-orang Banjar yang ada di sana lah. Oh ya, aduh, banyak pinanya nih bubuhan orang Banjar yang ada di Malaysia lah. User 14 sholat dulu bang, udah. Asia request lagu, lagu apa? Gak disebutin mau request lagunya lagu apa atau gabung-gabung aja dulu ya. Mukanya jangan jutek gitu dong bang. Oh abang tadi, abang Daud. Abang Daud cuma nunggu sementara ya. Oke, okay. Yusuf Muhammad, ada di mana Yusuf Muhammad ini? Oke. Okay. Ada, aduh sampai mana tadi ya? Oke, okay. Yusuf Muhammad Ponorogo hadir. Oke, okay, jauh juga di Ponorogo. Salam buat teman-teman Ponorogo. Sungai Musang hadir juga, Rama 43. Sungai Musang ini di mana lah? Banjar juga kah? Kalimantan Selatan mungkin ya. Ada Muhammad Ajis, please follow me katanya. Ako, kemudian Rasmini, ada Ain, ada Rama request cinta rahasia. Amun ada kak, kalau kada umpat aja. Oke, terima kasih. Rama 43, kenapa Rama harus menangis? Saya mau nangis nih, kenapa ya? Dari Marhat, Mbak request lagu Syahriadi PP apa Gadis Kalimantan. Oh, oke, okay, nanti coba dicari ya. Gadis Kalimantan nih lagunya. Kak, request lagu Setangkai Bunga Padi, Laila Adela. Insyaallah. Oke, okay, tunggu gilirannya ya. Oke, okay, kalau gitu kita puterin lagunya aja dulu.

ayo goyang, goyang yuk. Kita masih di ayo goyang sore hari ini. Terima kasih Dang Sarang Perempat. Kita tunggu lagi yang lain yang ingin bergabung melalui telepon kita di 0511325602, WhatsApp di 0895340595 atau juga di YouTube, TikTok, apa YouTube sih? TikToknya Perempat gitu ya. Oke, saya akan menyapa kembali sambil nunggu teman-teman yang gabung melalui WhatsApp atau juga telepon kita ya. Oke, tadi ada siapa ya? Ada teman kita, siapa ini? Aku, Rasmini, Ain, Rama 43, request cinta rahasia tadi udah diputer ya. Oke, terima kasih Rama. Terus Marhat, Mbak Barina request lagu Syahriyadi atau

0: Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Kita coba lihat ada Muhammad Nasib Haknun. Terima kasih, Edi juga Kasim Sadal. Sadal apa Sadai? Lanjutkan, Bu. Oke, terima kasih Kasim. Rama 43 karaoke. Apa yang karaoke? Lagunya? Karinda kada apa nih? Pulka, pukal. Pukalnya. Kada ada pukalnya. Masa sih? Ini udah tadi udah ngomong nih. Oke, makasih buat Rama. Siapa we? Salam kenal dari Agus, penggemar RRI. Kok suaranya putus-putus ya radionya? Masa sih? Katanya tadi udah bagus. Matnur Rama hadir, Neng. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Blitar, Jawa Timur. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Rudi dari Jawa Timur. Yaumul Pamilu. Selamat siang, Banjarmasin. Bagaimana kabarnya dari Arek Malang? Oh, Malang toh iki. Kok enek dek kene iki? Oke, okay, ya umul, pamilu, salam ya mbak arek-arek Malang yang ada di Malang mestinya ya. Edi, salam kenal dari RRI Fak-Fak. Halo teman-teman di Fak-Fak, apa kabar Bang Edi? Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Kusti Awan, assalamualaikum. Kaltek hadir. Oke, terima kasih buat teman-teman juga ada di Kalimantan Tengah ya. Baik, selanjutnya kita akan coba menyapa teman-teman yang ada di teleponnya Pro 4 di 0511-3252-602. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Mau parak terakhirnya kalau masuk.
0: Oh iya kak, siapa Pian?
1: Orang Palangkaraya.
0: Orang Palangkaraya siapa?
1: Edo.
0: Edo Palangkaraya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, cuacanya panas nak.
0: Gih, sama banjir masih juga panas nak.
1: Iya itu nak ya, panas anak-anak bapaknya naik
0: atas. Ah, iya kadang bisa keluar biar anu aja di rumah.
1: Iya lah.
0: Besandar di hingga kulkas. Iya, oke. Lagunya pian request kah? Tapi kayaknya udah gak ada sempat lagi. Kita gabung-gabung aja lah sama teman-teman yang lain. Terima kasih banyak.
1: Ini lawan kakak siapa nih?
0: Rinda, R-I-N-D-A.
1: Rinda?
0: Iya.
1: Oh ya, semalam juga
0: kak? Yang mana lagi ya ini pak orangnya?
1: Yang lain itu.
0: Iya, nge.
1: Ya, Rinda lah, sehat selalu kan.
0: Nge, terima kasih banyak.
1: Aja barang aja kakak. Jalan-jalan kita aja lah
0: kak. Nge.
1: Sama masuk di tongkat. Banjarmasin
0: ya, Inggi, terima kasih.
1: Mbak Nano, pendengar keempat sama perempat Mbak Nano, Banjarmasin aja lah.
0: Iya.
1: Selalu banyak rezekinya ya,
0: Kak. Inggi, amin.
1: Ya, semoga sehat ya, ya lah.
0: Inggi, doa yang sama juga kesan pian lah.
1: Ya, amin, ya Rabbal Alamin lah. Ya, kita berdoa lah.
0: Inggi.
1: Hanya Karinda, makasih banyak, Kak.
0: Sama-sama.
1: Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Bang Edo tadi yang ada di Palangka? Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan hari inilah. Kita coba menyapa lagi yang lain, boleh kalau ada. Silakan melalui telepon kita di 0511-3252-602 ya. Dan juga melalui WhatsApp 08 9534 05 09539 atau juga di TikToknya Pro.

ada di TikTok, ada Kusti Awan. Assalamualaikum, kalau yang hadir, waalaikumsalam. Yos, juga thank you Yos, Kusti Awan. Saya sering lihat, lihat apa? Lihat siapa Kusti Awan? Ada Nurul Wahda, terima kasih Nurul. Enggarnet yang sudah bergabung. Terus siapa lagi nih? Oke, pokoknya semua-semua ya. Krista juga, terima kasih Krista sudah gabung di TikToknya Pro 4. Ada siapa lagi? Ada aku, ada kamu, ada kita semua pastinya. Herawati, halo. Yana Lur juga. Baiklah, kita coba putar lagunya aja dulu ya, yang tadi udah di request sama teman-teman sore hari ini.

Ya, dan salam Pro 4, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Ayo Goyang Pro 4 RRI Banjarmasin di kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih pokoknya semua yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun juga yang lagunya belum sempat saya putarkan ya, karena keterbatasan waktu kita. Insya Allah nanti dalam waktu dan kesempatan, kalau diberikan kesehatan dan umur panjang, kita bisa ketemu lagi ya. Oke, saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 4:04 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rida. Ya, dan sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah antisipatif dalam mengendalikan inflasi daerah melalui operasi pasar, pemantauan harga kebutuhan pokok, hingga pengawasan distribusi bahan pangan dan bahan bakar minyak. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Setda Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso setelah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Kemendagri bertempat di Comet Center Kalsel Banjarbaru Senin 10 Agustus 2026. Adi menyampaikan bahwa langkah pengendalian inflasi dilakukan menindaklanjuti arahan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin kepada sejumlah instansi terkait agar segera mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Sidin, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan telah melakukan sejumlah kegiatan operasi pasar sekaligus juga pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Upaya tersebut juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor termasuk Satgas Pangan dan secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan gasan mencegah adanya spekulasi yang bisa mempengaruhi harga di pasaran. Selain menjaga harga, pemerintah juga memperhatikan aspek ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM. Hal yang ini penting gasan memastikan kelancaran transportasi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok hingga ke daerah-daerah pelosok. Dan pada hari yang sama, Gubernur Kalsel Muhyiddin juga memimpin langsung kegiatan pasar murah atau operasi pasar di Barabai. Kegiatan yang ini menjadi salah satu langkah pemerintah gasan memastikan komoditas yang mengalami keterbatasan atau kelangkaan tetap tersedia bagi masyarakat. Adi berharap dukungan anggaran terhadap kegiatan operasi pasar ini dapat terus diperkuat, sehingga pelaksanaannya kayaknya dapat diperluas juga ke lebih banyak wilayah di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak Pian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo tekan apa nyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segera anak ulun ini ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan diatasi. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi, belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, selamat sore dan selamat berempat yang saat ini ya, mungkin masih ada yang di perjalanan ya menuju pulang ke rumah. Untuk arus lalu lintas Kota Banjarmasin padat merayap. Ya, jadi harus tetap fokus ya dalam mengendarai kendaraan Anda. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Jangan terlalu terburu-buru karena memang sudah letih sampai hampir seharian melaksanakan aktivitas, pengen buru-buru pulang, nggak konsentrasi nyetir kendaraan Anda ya. Kalau udah begitu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jangan sampai, tetap fokus dalam berkendara. Moga-moga selamat sampai ke rumah ya, hingga nanti bisa istirahat, melepaskan rasa capek lelah, sudah ketemu dengan orang-orang terkasih. Nah, ini mungkin akan lebih menambah suasana, bisa lebih nyaman dan relax ya. Baik, dan 4 di sore hari ini di Palidangan Banua, kita akan bersama mengetengahkan tempat-tempat wisata, utamanya wisata di Deli Serdang ya. Nah, dasarang perempat Deli, wisata Deli Serdang ini memang banyak yang eksotis ya. Dan seperti namanya, ada dua warna air, air terjun warna putih, sementara di bawahnya warnanya itu biru muda. Waduh, luar biasa ini ya.

bahagia telaga ini memiliki warna kebiruan, maka wisata di air terjun dua warna Deli Serdang ini apa namanya disebut dengan air terjun telaga biru. Ternyata warna air terjunnya ini dipengaruhi oleh fosfor. Karena itulah dihimbau untuk tidak meminum air di sekitar air terjun ini ya. Selanjutnya di Sang Prompat ada air terjun Sempuren Putih. Nah, ini satu lagi destinasi wisata air terjun di Deli Serdang yang bisa kita kunjungi, itu adalah air terjun Sempuren Putih. Sebenarnya objek wisata air terjun di Deli Serdang ini memiliki 7 tingkatan ya. Namun hanya satu tingkat paling bawah saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan karena keenam tingkat lainnya itu terhalang oleh bebatuan. Atmosfer pepohonan yang berada di sekitar destinasi wisata di Deli Serdang ini juga menambah daya tarik tersendiri serta keindahan panoramanya yang luar biasa ya. Nah, masih seputar air terjun. Kalau tadi ada air terjun dua warna, kemudian air terjun Sempuren Putih. Nah, yang ketiga ini adalah air terjun Pelangi Indah. Ya, dan Sanak Prompat, pilihan wisata Deli Serdang lainnya yang bisa diekspor lebih jauh itu adalah air terjun Pelangi. Daya tarik utamanya itu adalah air terjun yang memiliki air yang sangat jernih, dipadukan lagi dengan alam di sekitarnya yang bikin panorama itu semakin asri dan juga sejuk. Lokasi tempatnya sendiri itu berada di dekat Danau Linting. Ya, jadi bisa untuk sekali jalan beberapa destinasi ini bisa kita kunjungi ya. Namun untuk datang ke sini kita perlu sedikit usaha ekstra karena memang rutenya itu cukup terjal. Walaupun begitu, kelelahan itu akan hilang dengan keindahan air terjun yang kita lihat.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

lain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nih nah material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Dan sekarang masih di Palidangan, Banuan. Kita masih dengan destinasi wisata yang ada di Deli Serdang. Ya, tadi beberapa infonya tentang berbagai air terjun ya, yaitu air terjun Pelangi Indah, kemudian air terjun Sempuren Putih, dan air terjun Dua Warna. Selanjutnya dari sana di Deli Serdang ini ada wisata Pulau Siba. Nah, kalau dulu ya objek wisata di Deli Serdang ini hanyalah sebuah pulau yang tak berpenghuni. Namun saat ini telah dibangun resort serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga Pulau Siba ini menjelma menjadi salah satu tujuan wisata di Deli Serdang yang sangat menarik ya. Kalau kita hobi memancing, juga di sana tersedia spot-spot khusus buat memancing. Kawasan wisata di Deli Serdang ini juga menjadi kawasan hutan bakau yang cukup penting untuk bisa menikmati keeksotisan pemandangan hutan bakau. Kita juga di sini bisa menyewa speedboat dan juga mengelilingi perairan di sekitar pulau ya. Ada Danau Linting juga. Dan sarang perempat, Danau Linting ini memiliki panorama yang sangat jelita. Warna airnya hijau toska dan sangat jernih, bukan dingin. Kita bisa berendam di sini ya berlama-lama karena airnya itu hangat, mengandung belerang ya. Jadi airnya hangat, tidak dingin ya. Kita bisa berendam karena memang airnya itu mengandung belerang. Jadi tidak hanya keindahan danaunya saja yang membuat banyak wisatawan terpesona, ada beberapa atraksi seru di tepi danau ini. Kita bisa bermain ayunan dan juga mendapatkan foto-foto yang instagenik. Bagi yang gemar berenang juga bisa sambil main sepuasnya di danau ini ya, Danau Linting. Selain Danau Linting ada wisata-wisata lainnya ya yang sangat perempat, seperti Lembah Loknya. Rekomendasi destinasi wisata di Deli Serdang ini selanjutnya adalah Lembah Loknya. Objek wisata ini sangat pas untuk yang pengen mencari atmosfer menyegarkan di tengah alam karena keasrian yang ditawarkan di destinasi wisata Lembah Loknya ini. Meskipun membutuhkan usaha ekstra untuk menjelajahi kawasan wisata di Deli Serdang, namun keeksotisan alam dengan sungai yang berkelok-kelok hingga air terjun yang menyegarkan di tempat ini tentu akan membuat rasa lelah kita terbayarkan ya ketika udah sampai di sini. Ya, selanjutnya dan sanak pro 4 ada wisata lainnya yang tidak kalah kerennya ya. Ada pemandian alam Sembahe. Jadi tidak ada cara yang paling jitu buat melepaskan lelah dan juga penat kita selain menikmati wisata pemandian yang masih sangat alami ini. Seperti di pemandian alam Sembahe ya. Menjadikan keasrian pemandangannya yang masih sangat alami sebagai daya tarik. Objek wisata di Deli

0: Ya, yang pasti di Deli Serdang itu pemandangan tempat-tempat wisatanya itu sangat luar biasa ya.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga.

0: di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
2: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
2: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Palidangan Banua dengan destinasi wisata dari daerah Deli Serdang ya. Perdanawan tadi sudah, dan kemudian air terjun, ada lembah loknya. Nah, selanjutnya adalah pemandian alam Sembahe tadi juga sudah ya. Yang belum itu pemandian alam Lau Si Gembur. Nah, alternatif pemandian alam lainnya di Deli Serdang yang bisa kita sambangi itu adalah pemandian alam Lau Si Gembur. Sama halnya dengan objek wisata di Deli Serdang sebelumnya, keindahan dan keasrian alamnya yang menjadi daya tarik utama dari pemandian alam Lau Si Gembur ini. Suasananya yang teduh, airnya yang jernih, udaranya yang segar, yang sangat menggoda untuk segera menikmati kesegarannya dengan menceburkan diri dan berendam di pemandian alam di Deli Serdang yang satu ini ya. Nah, Pantai Salju juga ada ya, dan Sarang Probat, meskipun bernama pantai, ternyata objek wisata di Deli Serdang selanjutnya ini tidaklah seperti wisata pantai pada umumnya. Jadi kawasan wisata ini merupakan aliran sungai yang dikelilingi oleh bebatuan cadas yang sangat eksotis. Karena luasnya sungai ini, sehingga kawasan tepinya itu disebut menyerupai bibir pantai, sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai pantai. Lalu nama salju sendiri ini disematkan karena aliran air yang dipecahkan oleh bebatuan cadas ini membuatnya terlihat berwarna putih dan percikannya itu seperti salju. Oh, jadi gak bener saljunya ya. Dan mungkin kapan-kapan kita harus buktikan ini ya, benarkah airnya itu warnanya tuh karena apa namanya percikan dari bebatuan putih yang banyak sekali di apa tepi-tepinya yang apa ya menyerupai akhirnya percikan air ini seperti putihnya salju ya, itulah kemudian dinamakan Pantai Salju. Nah, dan Sarang Probat, selanjutnya ada banyak wisata lainnya ya, Lehu Garden. Bagi kita yang mungkin senang bermain di taman dan dikelilingi berbagai bunga warna-warni, nah kita bisa ke The Lehu Garden ini. Kita bisa berfoto berbagai spot yang sudah disediakan. Nah, bagi yang ingin aktivitas sedikit menantang, bisa naik perahu untuk mengelilingi danaunya. Bisa juga kulineran di warung-warung sekitarnya, ada makanan berat, snack, sampai dengan aneka jus yang bisa menghilangkan dahaga keluarga, yang pastinya mereka akan senang kalau diajak sini ya. Selanjutnya ada Sarang Perempat, ada Gua Air Gandeng. Kalau mungkin kita suka wisata alam semacam gua-gua gini, kita bisa ke Gua Air Gandeng. Seharusnya ada dalam daftar perjalanan kita mungkin ke Deli Serdang ya. Nah, gua eksotis ini pun kerap diceritakan sebagai tempat pemandian putri keturunan raja pada zaman dahulu. Gua Air Gandeng ini sendiri memang sudah ada sejak lama ya. Tapi terutama setelah dirawat dan dibersihkan, gua Air Gandeng ini menjadi lebih aman untuk dikunjungi. Tidak ada hewan liar yang tertinggal di dalam gua, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan keamanan di dalam Gua Air Gandeng ini. Bagian dalam Gua Air Gandeng punya stalaktit yang menambah kecantikannya. Dan tidak cuma itu, kawasan Gua Air Gandeng ini pun telah dilengkapi dengan pemandian air panas yang dapat menjadi tempat kita berendam dan relaksasi otot-otot yang tegang selama perjalanan ya. Nah, sebenarnya Dasarang Promat masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Deli Serdang ini. Mungkin nanti lanjutannya di waktu-waktu yang akan datang ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa menambah wawasan, pengetahuan kita tentang berbagai tempat-tempat wisata yang indah-indah yang ada di Indonesia, utamanya tadi yang kita udah bahas dari Deli Serdang.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Haji Husni Tamrin menghimbau diperkuat dengan menyusul terjadinya 23 titik kebakaran di wilayah Banjarmasin sejak 15 Juli hingga 10 Agustus 2026. Disampaikan usai mengikuti apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026 di halaman Mapolresta Banjarmasin Selasa 11 Agustus pagi. Menurut Husni, sebagian besar kejadian kebakaran yang ditemukan BPBD itu dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang kemudian ditinggalkan apinya menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Dan disampaikan juga dari 23 titik api tersebut, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 2,351 hektar. Salah satu kejadian yang terbaru terjadi di kawasan TPA Basirih 10 Agustus 2026. Husni menyampaikan tidak ada lahan produktif yang terbakar. Kebakaran mayoritas terjadi di lahan tidur yang ditumbuhi semak belukar. Sidin juga mendorong masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dengan cara yang lebih aman, nangkanya mengolahnya menjadi kompos atau memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas ini membuat api dari pembakaran sampah ataupun puntung rokok berpotensi dengan cepat memicu kebakaran. Husni menjelaskan titik kebakaran tersebut di seluruh kecamatan di Banjarmasin, namun wilayah Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara menjadi kawasan dengan kejadian paling banyak karena memiliki lahan yang relatif luas dan berada di kawasan perbatasan dengan kabupaten lain. Terkait status penanganan karhutla, Husni menyampaikan Kota Banjarmasin masih berada pada tahap kesiapsiagaan dan lawan jua belum menetapkan status siaga darurat. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

pada akhirnya kita semua akan pulang kepada Allah. Karena memang kita datang dari Allah dan pulang juga kepada Allah. Yang kita bawa pulang bukanlah harta dunia, tapi adalah amal saleh dan hati kita yang bersih. Dan mengingat kematian, insya Allah akan membuat kita lebih ikhlas, sabar, dan juga fokus untuk selalu berbuat baik ya dalam menjalani kehidupan kita atau sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti apa yang juga disampaikan dalam syair lagu yang dinyanyikan oleh Ungu, Pulang Padaku.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dari Abu Said, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Ya, dan sarang perompak kami informasikan hari ini tibanya waktu sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya baik, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Fahru Razi.

分。

Tansana perempat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Buddha.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang di

0: dibuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik. Kemudian ia menolak dan berkata, "Saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Sasirangan Kota Banjarmasin didorong naik kelas melalui inovasi pewarna alam. Upaya tersebut dilakukan Dekranasda Kota Banjarmasin dengan menggelar pelatihan sasirangan pewarna alam di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Pelatihan yang dibuka Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Nelly Listriani itu berlangsung selama 5 hari, mulai 10 hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan yang ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan kapasitas sekaligus kompetensi pengrajin sasirangan agar mampu menghasilkan produk nang inovatif lawan berkelanjutan. Umpat hadir Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Zia Labiba. Kemudian lawan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdanasalan. Lawan jua Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Fitriah. Nelly menilai dukungan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta menjadi bagian penting dalam pengembangan kualitas pengrajin sasirangan Banjarmasin. Terlebih lagi, pelatihan tersebut digelar bertepatan lawan momentum Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Menurutnya, penggunaan pewarna alam kada cuma menawarkan karakter warna nang khas pada kain sasirangan, tapi juga membuka peluang pengembangan industri kreatif yang lebih ramah lingkungan lawan berkelanjutan. Nelly juga menegaskan inovasi kada boleh maulah sasirangan kehilangan identitas budaya nang melekat kuat pada masyarakat Banjar. Karena sebagai warisan budaya, sasirangan harus terus bertransformasi melalui inovasi-inovasi tanpa kehilangan jati dirinya. Demikian Habar Prompat pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan Sanak Perempat kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di malam hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026, tentunya dengan berbagai rangkaian acara dari Wahini hingga kena jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Dan Sanak Perempat Ba'da Maghrib ini kami akan hadirkan siaran langsung pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian dengan pembahasan kitab Nasoihul Ibad. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Bidaraini amin. Wa kanu man qablana minal umami yatawassawna ayyusa ba'duhum ba'da bisalasi khisalin yatakatabuna biha ayyur salu ba'duhumul kitaba bitilka salasati ila ba'din man amila syai'an minal a'malin li akhiratihi kapahullah amra dinihi wa dunyahu ay pahwa bi habdillahi ta'ala bi yami'i ahwalihi wa man ahsana sariratahu ay dhamira qalbihi ahsanallahu ala niyatahu wa man aslaha baina ma baina wa bainallah bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujubi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas ila akhirih. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya, semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Semoga dosa-dosa kita dan dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat dan doa kita dikabul oleh Allah. Semoga selawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Sambungan pengajian kita, susunan musannif dalam kitab ini, kalimatnya berbunyi wa kanu man qablana minal umami, dan adalah mereka orang-orang sebelum kita, yakni orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, seluruh umat yang dulu. Yatawasawna, saling ingat mengingati mereka itu, wasiat mewasiati mereka itu, bisalah si khisalin, dengan tiga macam, tiga perkara. Wayataka tabu nabiha, dan saling mengirim surat sesama mereka. Begitu pentingnya yang tiga perkara ini, sehingga orang-orang sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling pesan memesani kepada satu sama lain. Di antaranya, pertama, man amila syai'an min a'mal li akhiratih. Barang siapa melaksanakan satu kegiatan ibadah, ibadah itu tentu akhirat. Siapapun orangnya kalau mengerjakan amal akhirat, kafahullah amra dinihi wa dunyahu, niscaya mencukupkan akan dia oleh Allah urusan agamanya dan urusan dunianya. Artinya dunia akhirat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bolehlah kesempatan ini ulun kemukakan satu ucapan Allah kepada Nabi Daud tentang ibadah akhirat. Ujar Allah, ya Daud, ida asabatka hasasatun, apabila mengenai akan engkau oleh satu musibah, wa anta ala ghairi tahurin, pada waktu itu engkau tidak melaksanakan ibadah wudu, kada berwudu, fala talumanna illa nafsak, kau jangan menyalahkan orang lain, silahkan dirimu kenapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Wudu itu termasuk hirasah, menjaga diri kita, pagar daripada petaka bencana. Sampai kalau kita mau, kalau mau guring niat berudu, guring berudu, guring niat udu, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu barangkali orang kebakaran, orang kebakaran, lingkungan-lingkungan rumahnya terbakar, cuman satu, bahasa kita orang banyak diliung, taliung kada kasalukutan. Ternyata orang dalam rumah itu guring, guring, tapi dalam keadaan guring itu handa guring berudu, itu hirasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau gurujar mun berudu guring kada batal lah, itu kada gesang sembahyang kada. Udu guring supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegak toko menyapang silahkan aja. Karena ini udu untuk guring. Hanya penangkal supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala urusan musibah dunia dan selamat di akhirat. Udu itu merupakan tanda supaya Nabi kita pinandu lawan kita hari kiamat. Ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ulun wahai Rasulullah wakil kawan-kawan, mereka itu mengusulakan lawan ulun maju lawan pian. Apa ujar Nabi, kami ini khawatir, khawatir kena hari kiamat, karena semua nabi-nabi itu punya umat. Nabi Adam punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nabi punya umat. Pian punya umat, biar bersiapin ke depinan dulu on kami, kemana kami berembah di akhirat. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjali min atharil wudu.
2: umatku itu terbiza, ada tandanya, cirinya ada. Hulu ini orang hulu sungai, kampung orang Begaduh Itik. Kalau di lapangan terbuka, orang nama Begaduh Itik itu yang 100, 200, kan bisa tahu huruf, cirinya ada. Itu itiko. Umat Nabi Muhammad cirinya apa? Guran wahajalina min atsaril wudu. Cemerlang, kemilau, sinaran bekas sentuhan air wudu. Hadirin rahimakumullah. Ini kada di kitab. Cuman pemandiran yang patut kita respon. Motor bis dari Jakarta ke Surabaya bis malam. Ngaran bis malam itu berangkat malam. Lalu nang hamba Allah komit dengan pengabdian kepada Allah, sembahyang itu jamak takdim maghrib langsung isya, itu nang peribadat. Amun nang kada peribadat, jangan di tengah jalan, di rumah kada sembahyang. Bujur kah? Jalan parak subuh, mobilnya singgah sembahyang subuh. Di bis ini orangnya guringan, ada nang guring kada sing bangunan, ada nang bangun kawisi haja, ada nang bangun baudu lalu sembahyang. Yang namanya musibah itu di luar perhitungan, Bapak Ibu, di luar perhitungan. Setelah sembahyang, bisnya meneruskan perjalanan. Ternyata habis itu dapat musibah. Tabalik. Lalu orang dalam bis ini terbagi tiga. Pemeliharaan dirinya itu tergantung ibadahnya. Ada nang kada sing bangunan, sapan jadi kada bangun lagi, mati. Motor terbalik, mati. Ada nang bangun bakami aja, kada mati, tapi berihok-rihok awak. Ada nang bangun baudu sembahyang. Nah, ini bahwasanya man amila minal a'mali li akhirati kafahullah amradini wa dunyahu. Ai bahwa fi habillahi ta'ala fi jami' ahwali. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa urusan dunia dan akhirat. Ternyata nang sembahyang kada mati, kada patah-patah, licit kada, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu. Siapa mengerjakan amalan akhirat, dunia dapat, akhirat lebih utama. Lalu ada orang berceramah bagus juga, kita perhatikan. Kalau kita menanam padi akhirat, menanam padi, jangan mimpi rumput tumbuh. Kalau kita amal akhirat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya itu wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki di luar perhitungan. Tapi kalau orang menanam rumput, amalan dunia, jangan mimpi tumbuh padi. Itu ada orang berceramah kayak itu. Itu kan di hadis, kan di Quran, Bang. Cuman akal kita masuk aja. Bila orang bertanam benih, masih tumbuh rumput. Bila bertanam rumput, jangan bermimpi tumbuh padi. Nah, kayak itu tah.
3: Urun lagi sekolah bahari pian. Tahun 69 hitung. Kira-kira sih belum ada nih. Itu belum ada juga. Tahun 69. Murun sudah 13 tahun. Bila hari Jumat parai sekolahan. Kami nang sekolahan ini karena parai. Ada kawan bawa kita tulakan ke Karang Intan. Karang Intan orang Mandulang. Orang Mandulang ini hanya dapat rezeki, dapat intan. Ada yang sebulan, jangan intan, kuri intan kada boleh. Dua bulan kada boleh. Sampai behira kada lagi kuning, hijau. Napa? Kada kawan nukar iwak lagi, pucuk gumbidah jadi makan. Sekalinya pondokan. Tulak melihat orang Mandulang. Nang Mandulang 3 bulan kada boleh intan. Padahal bagawi pras keringat banting tulang. Angkat tanah, angkat batu. Si pondokan
2: sembahyang berjamaah. Kemarin baca Yasin lawan Tabarak. Subuh baca Yasin lawan Ida Waqatil. Beribadah. Berjalan di padang orang Mandulang tasipak intan. Han, nyamannya. Ini orang sekolah kada tahu di intan diangkat. Ini nang apa? Ayo yang Mandulang itu intan nangai intan. Ikam dapat saja jua. Kami ini Mandulang berapa bulan dah kada boleh intan, ikam tasipak. Nah ini kan kafahullah amara dini wa dunyahu, Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat. Kedua. Wa man ahsana sariratahu aidamira qalbi. Siapa baik niat? Siapa baik niat? Bangun guring sudah berniat baik. Nusratul madlum. Hati ya aku hari ini. Mun ada orang minta tolong aku tolongi. Sudah benet hendak berbuat kebaikan. Hati baik. Jadi apabila ada melihat orang yang perlu ditolong. Kalau orang bahari itulah. Orang yang dibari itu patut sesuai dengan keadaan. Buta. Minta sedekah. Baca Quran. Wah ini kada buta orangnya. Gagah. Awak betulik banu. Awak milenium. Becat. Cuman kita harus sadar. Dunia. Nang kita miliki dunia nih. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia adalah keperluan kita. Itu harus paham. Dunia keperluan. Tapi tujuan akhirat. Jangan tak salah memaling. Jangan mama, jangan terpaling pahaman. Dunia keperluan. Tujuan apa? Akhirat. Silahkan kita bekerja. Tujuan dibawa ke akhirat. Sudah apa minggu tadi pada hakan? Nabi itu menyembelih kambing. Sidin nak menyembelih, Sidin nak membersih, Sidin nak membagi dagingnya. Bini Sidin Siti Aisyah meninggal tulangnya. Tapi nengaran tulang kambing di sup tulangnya menjual. Kalau Nabi imbah habis membagi kambing, daging kambing makan. Nah ini supaya dunia ini hanya berbenah. Nah ianya akhirat. Makanan lo Nabi. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini pangarejeki kita. Ujar Nabi, bukan. ini rezeki parut jadi tahe
3: bujur kah?
2: Rezeki kita iya nang aku bagi ka, aku nang aku bagi teh itu ya itu kita.
3: Lalu ada sebagian orang bicara maklum sepakat itu. Sidin mau maulahkan contoh nang kayak orang bakabun ya Sidin. Memutik nyior 20 biji mutik nyior amun dibawa saorangan kabaretan. Lalu dirinting Sidin. Dikuyak kulitnya kok jarat jarat jarat jadi tinggal 20 jadi 10 dititipkan ke lain bawakan titip bawakan ke akhirat diberiakan titip bawakan ke akhirat ya
2: nang itu pang bersorang. Jadi kalau kita sadar dunia keperluan gesan sangu mati tujuan ke akhirat. Jadi siapa berbaik niat hatinya baik bangun guring sudah aku jaka dihendak berbuat jahat lawan orang hendak menolong orang Allah bermurah kepadanya itu memberi pahala seperti haji dan umrah. Niat aja
3: luar biasa
2: bangun guring berniat kadehindak berbuat kejahatan bagus kalau ini bangun guring sudah hendak memunguli orang jangan macam itu. Nah dalam pelajaran ini apabila beramal akhirat dunia dibantu Allah kalau hati kita baik maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai lipat ganda. Nah ketiga waman aslahaba ma baina wa baina Allah barang siapa membaguskan antara dia dengan Allah
3: kayak apa? Nang kita baik lawan Tuhan bi'an amila amalan khalisan dengan sekira-kira mengenai amal nang bersih dalam surah anu tuh surah yang dibaca setiap malam Jumat tuh surah apa lain sekali seminggu dibaca Surah Kahfi. Man kana yarju lika Allah falyamalan amalan soleha wala yusrik fi ibadati rabbih ahada.
2: Siapa berharap bertemu dengan Allah falyamal amalan solehan maka dia beramal bersih khusus kepada Allah yang ada dibuat syirik yang ada dibuat riya ini dibuat apa ujub begitu aslahallahu bainahu wa bainan nas Allah akan membaguskan hubungannya antaranya dan di antara sama manusia keikhlasan kita itu akan menumbuhkan kebaikan kepada sesama manusia tiga perkara kemudian yang berikutnya An Ali radhiyallahu anhu daripada Sina Ali kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia hati kita tapi jadilah di sisi manusia sejahat-jahat manusia jangan malas harap pada orang. Jadi tak kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas jadi engkau di sisi Allah sebaik manusia nang patuh kepada Allah jadilah di sisi manusia sejahat-jahat manusia kama qala si Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali itu bakal rahmat, tapi kalau rasul bermukjizat. Ada dalam kitab itu seperti saya membahas masalah karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena doa Syekh Abdul Qadir Jailani pangabulan ada orang datang lawan sini sudah babini balaki 22 tahun kada beranakan nang bini. Amun nang laki itu nyata ya kada beranakan nang bini, kada beranakan. ya Syekh, doakan ulun, bahasa kita doakan ulun. Ulun ini berkeluarga sudah 22 tahun, ternyata bini ulun kada menurunkan keturunan, kada banyak pan diri sidin. Lalu bocap tahun ini bini ikam melahirkan anak ya sidin, mahimung benernya pacaran beranakan. Ternyata memang benar orang pacaran, orang hamil itu diawalnya dengan mengidam kah. Nah, mengidam dulu, alhamdulillah betianan. Padahal waktu itu beliau mau ucapkan bini ikam kena melahirkan anaknya laki-laki. Ini Abdul Qadir Jailani. Begitu lahir anak sidin nang minta doakan tadi, ternyata bini-bini nang lahir, bini-bini ai ada sama aja lawan ucapan sidin. Jaka kujaran tuh lah baik juga ada kehidupan ini, kada membuktikan wali itu bakaramat, wali itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah itu kalau dia berdoa abarrahullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa anak nang imbah diranakakan ni ke hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, apa ya Syekh? Ujar pian semalam bini ulun melahirkan anaknya laki-laki. Bahkan apa sih? Bini-bini saya, buah sini. Bahasa Arabnya palappa badanaha bisaubiha. Lalu karena nang imbah diranakakan ni di badung sidin dibungkus. Buah bulik. Kena ke rumah hanya dibuka. Itulah kebesaran Tuhan. Nang bau ucap ini wali Allah, kekasih Allah. Sampai ke rumah dibuka. Labar berpistol. Itu tuh. Ini kebesaran, kehebatan orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu ya sidin, idalah kita ahad dan minan nas. Supaya kita merasa kada harat orang aja nah harat. Kayak itu tuh. Idalah kita ahad dan minan nas, taital padlau alaika. Ikam menganggap tahat orang pada seorang. Watakulo dan engkau kata, asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa darajatan. Barangkali taharatinya pada aku di sisi Allah taala, aku kada tahu, Bang. Jadi kita kada membesarkan diri. Paingkana saghiran, kalau tak dapat lawan anak kecil, qulta hada lam ya'sillah wa ana qad asaitu parasaka annahu khairun minni. Ini anak belum lagi berdosa. Aku ni lawas hidup banyak berdosa. Nyata dah hatinya pada aku. Ya kata. Wa in kana kabiran. Jika kau tak dapat orang tua. Orang tua pulang naharat pada seorang. Ini sepalih ada yang merahkan. Nantu aja tabanya man uyah. Lain pulang ni urusan. Ada pendapat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa in kana kabiran qulta hada qad abadallahu qabli. Ini orang terbanyak ibadatnya pada aku, taharatnya pada aku. Wa in kana aliman, jikalau nangikam tamu itu sen orang alim, kulta hada a'ta malam abluk wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa ya'malu bi ilmihi.
3: Ini orang orang alim tadi. Dia telah diberi sesuatu yang tidak diberi. Ini dapat ilmu kepada.
2: Wanala malam anal,
3: dan dia mencapai sesuatu nang kada aku capai. Kada sama pang nang kada ilmu lo nang kada beilmu ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang nang berilmu dengan kada berilmu? Tunjukannya kada ta, kada sama begitu.
2: Walima majah itu bahwa ya'malu bi ilmi. Dia ini tahu, nah aku kada tahu. Inya beramal karena Allah, aku kada tahu.
3: Jelas baik sidin pada aku. Nah, gitu.
2: Wa in kana jahilan,
3: terdapat orang bodoh,
2: kulta hada asallah bi jahlin,
3: ini orang maksud akan Allah dengan kebodohan.
2: Wa nasaitu bi ilmin,
3: aku maksud akan Allah dengan tahu.
2: Wani
3: wala adri bima yuhtamu li
2: au bima yuhtamu lahu,
3: kada tahu aku kaya apa kebaikan inya dan kebaikan aku. Itu tak.
2: Kada mengakui kebaikan pada kita.
3: Kalau berdapat lawan orang nang kada tahu.
2: Wa in kana kafiran,
3: jika terdapat orang kafir pan.
2: Kulta la adri asa ayyuslima payuhtima lahu bil khairil amal. Wasan aku apa yang sama lebih suil amal.
3: Barangkali ini orang bujur hajainya kada baik, kada Islam.
2: Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala,
3: hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, belum mati dalam keadaan beriman.
2: Aku nang beriman
3: ini barangkali kada tahu aku. Apa kau disudahi dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah?
2: Nah, begitu.
3: Wa kun indana sirajulan minan nas. Jadi yang pertama itu jangan merasa harat pada orang. Yang kedua, wa kun indana sirajulan minan nas. Jika engkau sisi manusia sama dengan manusia tidak lebih daripada orang lain.
2: Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan ghairi.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang merasa lebih dengan orang lain.
2: Wa kana ba'dhum yad'u bi hadza doa,
3: dan setengah daripada wali-wali Allah itu berdoa,
2: Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira.
3: Ada doa wali itu bagus benar sih menyusun.
2: Allahumma ja'alni sabura,
3: ya Allah jadikan aku ini orang yang sabar.
2: Tahu sudah kita sabar itu,
3: sabar atas taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas menerima cobaan Allah.
2: Kalau sabar atas taat 300 pahalanya.
3: Kalau sabar meninggalkan maksiat 600.
2: Kalau sabar atas cobaan Tuhan 900.
3: Waj'alni syakura, ya Allah jadikan aku ini orang yang bersyukur kepada Engkau.
2: Waj'alni bi'aini shaghira,
3: jadikan aku ini dalam pandangan perasaanku kecil, kada hebat.
2: Wa fi ayunin nasi kabira,
3: biarlah manusia mengadakan harat, itu urusannya.
2: Nang salah itu seorang maras harat, orang meuyuhakan, itu nang salah.
3: Nang bagus maras kada harat, tapi orang mengadakan harat.
2: Kila auhallahu ta'ala ila Uzair. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Uzair. Uzair ini nabi, tapi kan dia rasul. Faqal azza wa jalla, ya Uzair, idza azzamta damban sagiran falatandu ila sugrihi. Uzair, kalau kau mengerjakan satu dosa, satu pelanggaran, kau jangan menganggap kepada kekecilannya. Nang halusnya halus biasa.

bibini, bujang. Bertiga orang bepara. Cuma orang bingung memilih. Memilih. Nah, mana diterima. Pina bagus saja, pina bunga saja bertiga. Anu sih dia mau ikam minta pendapat dan pikiran aku. Tapak saya ikam memperhatikan keadaan nang pacang bebini, pacang melamar bini anak-anak ikam itu. Takun akanan orang parak inya rumah. Subuh kama sigit lah. Subuh kama sigit lah. Itu dia. Kini sih nimbah ikam tahu hanya datang bapak dahun aku. Tiga hari pian datang pulangnya. Anu guru wei bata tiga subuh kadang ka masjidnya pacang mambi pacang maambir minantut mambi maambir bini anak seorang ni minantut subuh ka masjid dia ka masjid sembahyang ke malandau. Nah jasidin paraya diterima itu manusia sidin kada terpikirkan dirinya itu. Tuhannya aja, Tuhannya nama ulah inya, nama memberi penglihatan matanya, mau dipendengaran telinganya, kada masih. Amun ikam terima, ikam dirincainya kini sidin. Nah, itu pandangan gurun itu. Jadi bagus saja, ukuran baik adanya itu, kayak apa kita kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza asabaka khairun yasir, fala tandur ila sughri. Kalau kau mendapat sesuatu yang sedikit, sedikit, maunjun, orang gana-gana seorang halus, itu. Jangan kau pandang kepada kecil, halus pemberian itu. Wandur ilaman razaqaka, pandang oleh engkau. Siapa yang memberi rezeki engkau? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi rezeki? Nah, jadi kan. Sebab dunia ini Bapak Ibu yang membuat manusia tahu selamat bahwa hanya terbatas pada keperluan bukan keinginan. Kehendak genal bang, kehendak banyak bang, itu tuh kehendak, tapi keperluan kita terbatas. Jadi jangan sampai mengejar dunia itu kada terbatas. Itu salah itu. Kalau yang pertama tadi, dunia keperluan, tapi bukan tujuan. Tujuan akhirat. Dunia hanya sebatas keperluan, bukan keinginan. Misalnya, halus, tapi ada. Genal kadada. Pikirkan ya. Oh, nang halus ada, nang genal kadada. Iwak karing ada, kambing kadada. Nyaman mana? Nyaman iwak karing. Pikirkan anak gitu tuh. Perlu makan ada iwak, asal ada iwak aja. Itu ya, keperluan makan be iwak. Tapi kalau keinginan kada nyaman iwak sih. Iwak bebenam, haus besanga ada, haus begangan ada, harus bepais ada. Han itu. Jadi kalau kita mengikuti dunia dengan keinginan, kita urus masih kita lagi. Kalau mencari hidup. Jadi apabila kita mengerjakan dosa nang kecil, jangan menganggap kecil. Kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita dapat rezeki sedikit, jangan dianggap sedikit. Siapa yang memberi rezeki? Yaitu Allah. Terakhir, idza asabaka baliyatun fartasu ila khalqi. Kalau kau dapat satu cobaan, jangan cerewet. Jangan cerewet, jangan banyak muntung. La tasku ila khalqi. Kau jangan mengadu-adu akan aku lawan makhluk. Aku tahu. Sebab aku yang mendatangkan musibah itu padamu, aku kan suka berkisah lain. Sama nabi tuh, nabi. Hafal pian. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma

Muhammad, ya Nabi, ya Allah, jangan menduka citakan hatimu kena ocehan-ocehan orang-orang yang mendustakan. Ada beberapa orang Nabi itu padahakannya gila, katanya sinting, tukang seher. Jangan sakit hati. Para yazum kalum inna lauma yusirun wa mayulinun. Aku tahu ya Tuhan, inya nang mawada-wada ikam tuh. Rumah ikam harus sadar bahwa aku Tuhanmu yang mendatangkan itu tahu dengan keiman. Menerima atau tidak? Makanya kan rukun iman itu terakhir. Qada dan qadar dari Allah, dari Allah. Ida asabaka baliyatun pertaskuni ila halki, apabila kau dapat bala musibah yang melaporakan lawan kalian. Kamala asku ila malaikati ida syaidat ilayya masawika, sebagaimana aku kada memandangkan oleh malaikat kejahatan-kejahatan engkau. Bila amalikam naik kepada aku kada mengisahkan ke lain. Jadi kita disuruh Allah Ta'ala, apabila kita dapat cobaan, kada usah berkisah-kisah, tahani aja ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, mudah-mudahan memberikan inayah kepada kita, hidup beriman, mati beriman, sehingga kita jangan jadi orang yang menyesal di kemudian hari. Wallah muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Abad Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai bergema di berbagai sudut kota Banjarmasin. Selasa 11 Agustus 2026, seberataan pegawai Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik atau PALD Kota Banjarmasin turun langsung ke jalan. Bubuhan pegawai nang turun ke jalan itu membagi-bagikan bendera merah putih lawan para pengendara wan masyarakat di perempatan Jalan Lambung Mangkurat. Kegiatan ini digawi berataan lawan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Wan dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Bagi Perumda PALD, aksi ini lain cuma sekadar kegiatan seremonial gasan menyambut kemerdekaan. Namun ada pesan persatuan nang hendak disampaikan liwat saban bendera nang dibagiakan gasan para masyarakat. Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin Endani menyampaikan bendera merah putih adalah lambang persatuan, sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga kebersamaan. Menurut Sidin, keterlibatan Perumda PALD lawan jajaran SKPD menunjukkan bahwa semangat membangun daerah kada cuma diwujudkan lewat program pemerintahan lawan pelayanan publik. Namun nilai kebangsaan juga perlu terus dihidupkan melalui kegiatan-kegiatan sederhana nang kawa dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian Habar Perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di udara kita ya, melalui frekuensi 87,7 lawan jua 105,9 MHz. Dan jangan kada ingat jua mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id untuk mendengarkan perompat Banjarmasin ya, dimanapun dan kapanpun bubuhan pian berada. Nah, untuk malam hari ini di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 kita kembali menghadirkan dialog ragam budaya Madihin Syair Bakisah, tentunya bersama maestro Madihin kita yaitu Bapak Haji Anang Syahrani. Bersama Anissa hingga kurang lebih 40 menit ke depan ya, sampai jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa dulu Pak Anang yang sudah ada di studio bersama Ulun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pian nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Setelah minggu lalu kada hadir ya Pak ya.
1: Ada ikut sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh angkatan kedua se-Kalimantan.
0: Oke. Dan Kalimantan Selatan ini terbaik satu ya Pak ya?
1: Ya alhamdulillah, kita dari satu orang saja dari Banjarmasin terpilih kita sebagai terbaik satu untuk angkatan kedua ini dengan jumlah 61 orang peserta.
0: 61 orang peserta, alhamdulillah ya. Nah Pak Anang, di malam hari ini kita membahas tema Palui Umpat Salanja Jukung. Ini apakah ada kaitan apa ke arah lomba jukung kah atau seperti apa nih Pak? Tapi sebelum kita mulai ya, Ulun hendak mengundang dan sanak perompat dulu untuk bergabung nih. Siapa tahu mau besyair jua, bermadihin atau berkisah ya. Silakan di dua nomor telepon kita nih di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon 0511-325-2602, atau bisa langsung mungkin mengirimkan apa syair ya di pesan WhatsApp, ataupun bisa bergabung juga di YouTube kita nih di channel RRI Perompat Banjarmasin. Baik Pak Anang, Palui Umpat Salanja Jukung, dipersilahkan.
1: Jadi sebelum Palui Umpat Salanja Jukung, lu ada sedikit pencerahan informasi dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin. Waspada, jangan tergiur promo yang tidak sesuai sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, ada tipsnya ya.
0: Ada tipsnya.
1: Jadi
0: apa
1: hati-hati
0: aja tuh, Pak?
1: Artinya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin sebagai perwakilan pemerintah di tingkat kota ya. Jadi selain juga mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan paket daripada penyelenggara ibadah umroh ya. Yang pertama ada lima pasti.
0: Lima pasti.
1: Iya.
0: Apa itu Pak?
1: Pertama, pastikan travelnya berizin.
0: Oh itu pasti itu akronim ya Pak ya?
1: Iya.
0: P.
1: Pastikan.
0: Pastikan travel berizin.
1: Pastikan biro perjalanan merupakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berizin. Nah, izinnya sekarang ada di Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian pastikan jadwalnya. Pastikan tanggal keberangkatan, maskapai, nomor penerbangan, serta tiket pulang pergi yang jelas dan terkonfirmasi. Jadi jangan sembarangan kalau tidak ada kepastian ini. Kemudian pastikan biayanya. Pastikan biaya paket umroh sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan. Seperti transportasi, konsumsi, pembimbing ibadah, dan layanan lainnya. Kemudian pastikan hotelnya. Pastikan nama hotelnya, lokasi dan akomodasi di Mekah dan di Madinah yang telah ditentukan sesuai dengan paket yang ditawarkan. Jangan playernya saja tidak ada isinya.
0: Iya, nah, betul.
1: Kemudian yang kelima, pastikan visanya.
0: Mm-mm.
1: Artinya, pastikan visa yang digunakan adalah visa umroh yang sah dan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Nah,
1: jangan tergiur dengan promo yang tidak sesuai.
0: Iya.
1: Kemudian kalau rasa ragu-ragu, silahkan koordinasi atau minta informasi dengan kita di Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin. Artinya apa? Kita jangan, kalau lima pasti ini nggak ada,
0: jangan deh, langsung jangan aja deh. Jangan ya, langsung jangan. Beralih ke yang lain ya Pak ya? Ya
1: silahkan. Artinya ada beberapa pilihan, kemudian menjanjikan yang murah dan sebagainya itu harus, karena kita dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh regulasi.
0: Iya.
1: Jadi harapan saya supaya artinya hak-hak jamaah umrah itu terpenuhi sesuai dengan paket yang dipilih.
0: Iya.
1: Kira-kira jadi itu saja dulu informasi dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin.
0: Iya, ini harus diperhatikan, dicatat ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai
1: dan
0: ya, mudah-mudahan.
1: Kalau ingin informasi selanjutnya silakan di Instagram Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin. Di situ lengkap ada informasi yang disampaikan.
0: Iya, jadi itu Dang Sanak Perompat ya, pesan dari Bapak Anang Syahrani ya, Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada yang seperti yang sudah lewat itu
1: terulang
0: ya.
1: Lagi.
0: Iya, iya.
1: Terkait lawan Sipaloi, Umpat Salanja Jukung, ini kan musim 17-an ya.
0: Iya, bujur.
1: Nah, ada tradisi karena Palu ini tinggal di pinggir sungai. Jadi balalajuan Bejukung. Ngarannya Salanja Jukung.
0: Salanja Jukung.
1: Salanja itu balalajuan. Nah, ada Jukung Paunjunan. Biasanya Paunjunan itu Jukungnya halus. Buang berdua aja Pak Ayo.
0: Berdua aja.
1: Ada Jukung Nang Salanja. Pengarannya panjang tuh. Nah kalau di Sumatera itu ada di daerah Kuansing kah?
0: Kuansing, oh ulun kurang tahu.
1: Nah Kuansing, apa kangarannya tuh lah, nang jalur kah, nang laju tuh, nang ada nang bojoget di muka.
0: Oh iya, yang pernah itu kan Pak?
1: Viral, sempat viral,
0: yang pernah viral, iya.
1: Ya itu kan di hati anunya. Nah kalau di Banjar, daerah sungai, ini bila kada-ada Salanja Jukung itu kada rame. Kada ramai lah.
0: Iya, jadi selalu setiap tahun ya Pak ya.
1: Jadi Sipaloi ini handak umpat juga pina rame.
0: FOMO.
1: Oh, promo juga. Jadi Kampung Paloi rame orang memberasi Jukung. Paloi ini padahal kan tapi bisa pakai yuk. Kurang mahir. Lalu rapat tugana, tu halus, tu lamak, pembakal, RT, RW, tokoh kampung. Apa loe kita? Keempat kah? Aku aja Pak Loe, mengemudi ya. Nah, tukang kemudi Pak Loe.
0: Iya.
1: Jadi, uja tu lamak, aku tukang timba aja. Ini mana banyunya, buangi banyu. Ujar tuh halus, aku di muka. Ujar tuh ganal, aku di tengah. Ujar pembakal, aku membabun aja, memberi semangat. Ujar tetua kampung, aku mendoakan, mudah-mudahan menang. Ujar nang lain, ulun kena kiri kanan, menjaga posisi banyak, posisi Jukung. Lalu persiapan Paloi setelah rapat, latihan berminggu-minggu Paloi latihan tapaluh liir, tahu ya lo tapaluh liir? Keringatan.
0: Oh iya.
1: Tapaluh liir ngarannya bahasa Banjar lah. kayu paloy ini. Imbawa kayu bahimat banar. Wah, latihan terus. Lalu kampung sebelah ramai juga parak hariha turunan.
0: Mm-mm.
1: Paloy jukungnya warna kuning habang. Benderanya bendera naga belimbur.
0: Apa itu Pak?
1: Naga belimbur itu kan naga yang berdiri nih.
0: Mm-mm. Oh.
1: Ada juga walut kuning.
0: Mm-mm.
1: Belut kuning.
0: Mm-mm.
1: Ada juga timpakul. Ada juga apa ngarannya kijang mas. Ada juga iwak kaloi, macam-macam ngarannya.
0: Tinggi.
1: Paloi tadi naga belimbur. Star pertama putaran satu naga belimbur, walut kuning, kaloi, kijang mas. Wah bersaing. Bakal membabun di pinggir sungai.
0: Mm-mm.
1: Dangdung, dangdung, dangdung.
0: Oh, rami, nah.
1: Rami benar.
0: Mm-mm.
1: Wah paloi, ayo paloi, loy, ayo loy. Wah rami benar. Nah, nah cukung paloi ini, nah lurus, kuluk ilir.
0: Mm-mm.
1: Nah, menang paloi.
0: Wih.
1: Putaran pertama.
0: Padahal kada tapi mahir, Pak lah.
1: Mahir tapi, nah, ah, bergerak benar. Ulamak dengan anu apa ngarannya menimba mana kalau pina karam.
0: Mm-mm.
1: Ya halus jukungnya kan.
0: Mm-mm.
1: Kemudian putaran kedua menang pulang paloi.
0: Wah nah, ini hoki kah atau kayak apa nih
1: nasib paloi nih.
0: Mm-mm.
1: Putaran ketiga menabutakan 1-2.
0: Mm-mm.
1: Paloi behimat mano ma, mengemudi nah, kadang kayak pertama tadi.
0: Mm-mm.
1: 1-2 sekalinya di muka bahasa Banjarnya makal mangayo.
0: Mm-mm.
1: Artinya no pupu aja nah.
0: Yeah.
1: Nah paloi kebaratan nah patah pangayo paloi.
0: Yeah.
1: Tarujuk longglombang.
0: Mm-mm.
1: Tinggalam paloi.
0: Padahal tinggal memperebutkan
1: 1-2 aja
0: dua,
1: lagi.
0: Nah,
1: tapi tetap aja menang paloi nomor 2. Lalu berbagi hadiah, mas selamatan ya lah menang nomor 2.
0: Tinggi.
1: Kenapa lu aja kita jadi karam nih jar? Jadi ujar si sulamak timbanya hilang. Nah, sulamak nanya aja bapak dah. Timbanya nih nah sekalinya bahasa Banjar itu ada ngarannya mata kakap.
0: Mata kakap.
1: Mata kakap tuh kan kalau dicabut, itu banyu itu masuk.
0: Oh.
1: Tapi kalau nyelaju itu mengaring kan?
0: Oh iya iya.
1: Nah mata kakap ngarannya.
0: Mm-mm.
1: Ujar Seikung, ini palu ini mengamudi nih, salah.
0: Jadi salah-salahan.
1: Salahan. Jadi ujar membakar kedusa. Nang salah tuh siapa? Ya. Nang salah tuh gelombang janu aja pembakal. Gelombang ganal lalu kita kalah. Ujar paloi kada. Paloi ini hanya aja mengaku. Kamudinya patah. Kenapa paloi? Tinggal anunya aja lagi hilang anunya. Apa daun dayungnya hilang?
0: Iya.
1: Kenapa paloi? Aku mohon maaf aja paloi pengannya patah dah kau lagi aku. Kemudian ya Pak dia paloi. Aku aja anu mulas parut. Bah mandai ye uja tu lamak pina lain bau. Ya nah. Upanya paloi menahan sakit parut. Nang itu nang maulah kalah. Limbahnya tinggalam paloi himung benar. Kawa MCK di dalam sungai dalam mano dalam banyu nah ini urang kalah tetanoh sadeh paloi tertawa. Sakali paloi sakit parut.
0: Iya.
1: Nah, jadi memang kalau olahragawan itu harus berhati-hati.
0: Mm-mm.
1: Jaga kesehatan lah. Nah, jadi ujar paloi yang penting kita menang. Salanja jukung. Kada supan, iya. Kada kalah.
0: Mm-mm. Juara nih, dua ya.
1: Ini mana patah anunya?
0: Mm-mm.
1: Kalau bahasa ini runner up lah.
0: Iya, runner up.
1: Nah, itu kisah si paloi. Empat Salanja Jukung. Nah mungkin nih pendengar hendak berkisah juga nih.
0: Mm-mm.
1: Ada Mang Herman pamannya nih penjara baru nih. Lalu sekedar pendengar nih.
0: Berarti di Banjar ini termasuk di Banjarmasin saben tahun, Pak lah.
1: Saben tahun.
0: Menyambut kemerdekaan, peringatan kemerdekaan.
1: Ih, sekaligus ada juga di apa Sungai Barito Alak tuh, nah, ada rame itu. Kalau ada kita nih Jukung Naga lah biasanya. Nah, kalau Palo ini kan Naga Belimbur.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi Dang Sanak Perempat, sahabat budaya Banjar, ayo kita sambut 17 Agustus 2026. Ini yang ke-81 kah?
0: 81 inggih, Pak.
1: Nah, 81.
0: Berdaulat, adil, dan makmur.
1: Nah, berdaulat, adil,
0: dan makmur. Inggih.
1: Artinya berdaulat masalah pangan, adil dalam apa ngarannya pemerataan pembangunan, adil. Nah, makmur ya, mudah-mudahan makmur berataan.
0: Amin.
1: Di situasi memang nang kita saat inilah.
0: Mm-mm.
1: Perlu bersabar kita. Mm-mm. Nah, kalau ujar Menteri Agama semalam tuh kita harus istiqomah.
0: Mm-mm.
1: Belum mendengarkan anu pidato Menteri Agama semalam. Mm-mm. Cara maksidin.
0: Mm-mm.
1: Istiqomah itu kalinya urayan saai inya tuh ikhlas.
0: Hmm.
1: Kita harus ikhlas di sidin. Kita menghadapi tantangan global yang berat. Kalau ada berdaulat kita, nah ini artinya ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti kita pasrah.
0: Iya.
1: Berbuat tetap.
0: Mm-mm.
1: S-nya apa? Sabar.
0: Hmm.
1: Dengan cobaan yang kita hadapi sabar. Bukan berarti sabar itu kita kada berbuat pulang.
0: Tapi tetap berusaha, berusaha ya, Pak ya.
1: Nah, kemudian T. T-nya isti kan? T-nya itu tawadu. Tawadu itu artinya jangan sombong.
0: Mm-mm.
1: Kemudian terus evaluasi.
0: Nah,
1: I-nya apa? Ihsan. Selalu menebarkan kebaikan.
0: Iya.
1: Jadi kita jangan menyalahkan orang lain. Mengkritik boleh, tapi sifatnya konstruktif. Jangan membuli, jangan menghancurkan, jangan.
0: Mm-mm.
1: Ya, bahasa Banjar itu menjatuhkan harkat martabat orang lain. Nah, itu tadi ngaran ihsan. Kopnya, Q-nya qanaah. Syukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita.
0: Iya.
1: Kemudian apa yang diberikan oleh negara kepada kita. Nah, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk negara kita. Walaupun Indonesia ini selalu dihantam cobaan-cobaan-cobaan. Baik dari dalam ataupun dari pengaruh luar lah.
0: Iya.
1: Nah, qanaah. A yang kedua apa? Istiqomah itu kan.
0: Mm-mm.
1: Amanah.
0: Amanah.
1: Orang yang amanah, dia akan aman.
0: Hmm.
1: Apapun jabatan kita, penyiarkah kita, senimankah kita, operatorkah kita,
0: mm-mm,
1: apabila kita amanah, kita menjadi tenang.
0: Iya.
1: Sesuai dengan tufoksi yang diberikan lawan kita.
0: Nah,
1: M-nya apa? Muru'ah.
0: Muru'ah.
1: Jaga muru'ah kita. Jangan menampayakan kekurangan di depan orang lain, tapi perbaiki.
0: Mm-mm.
1: Kalau bahasa Kementerian Haji itu terus berbenah. Nah, jadi kita kada boleh menyalahkan orang. Kalau ada kehilapan kita tegur sesuai dengan aturan. Nah, ini jangan nanti ketika bermasalah baru lapor.
0: Mm-mm.
1: Baru, tapi ketika sebelumnya kada pernah melapor. Nah, ini. Nah, muru'ah. A yang selanjutnya, akhlak.
0: Akhlak.
1: Jagalah akhlak yang baik. Kalau akhlak itu sudah dijaga dengan baik, tunjukkan kita bahwa yang baik ke kawan kita, Allah akan mengawal kita. Haya, haya, malu kita. Hanya sekedar mengkritik tapi kada berbuat.
0: Iya.
1: Kita boleh mengingatkan, menasehati, tapi jangan membuli dan menjatuhkan.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini pesan Menteri Agama itu adalah istiqomah.
0: Mm-mm.
1: Jadi berdaulat, adil, dan makmur.
0: Mm-mm. Tentunya ini tanggung jawab bersama ya Pak ya.
1: Kemudian pilar negara ini dibangun oleh empat. Siapa? Pertama, adilnya seorang pemimpin. Ini Allah akan menurunkan berkah lawan kita. Pemimpin yang adil, pemimpin yang... Ya kita tidak boleh menyalahkan saja. Banyak sekali yang hal-hal positif dari pemerintahan saat inilah, baik di tingkat pusat, daerah, dan kota atau kabupaten. Mereka tentunya sudah menguras tenaga, pikiran, memberikan yang terbaik. Di berdaulat tujuannya apa? Supaya berdaulat. Makanya keadilan itu melahirkan kedaulatan, tapi penuh dengan kesantunan.
0: Inggih.
1: Nah ini pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Ilmunya para ulama. Jadi kalau negara itu ingin aman, harus ada ulama yang memberikan pencerahan. Nah ini karena ilmunya para ulama,
0: ulama.
1: Kemudian dermawannya seorang agnia, orang-orang kaya. Nah, jadi orang-orang kaya itu dia peduli, dia membantu tanpa minta balasan. Sebagaimana Tuhan, dia selalu membantu, dia tidak memberikan, dia tidak meminta balasan dari hamba-hambanya. Dia ingin hambanya itu menjadi orang yang baik.
0: Iya.
1: Nah, kemudian, nah ini yang keempat. Apa?
0: Apa ya Pak?
1: Doanya orang-orang yang teraniaya. Doanya orang fakir. Ya kita tidak menutup kemungkinan, walaupun kita sudah merdeka 81 tahun, kita jujur saja masih ada saudara-saudara kita yang belum tersentuh.
0: Iya.
1: Nah, ini harapan kita ke depan selalu diperhatikan. Nah ini empat pilar yang terkait keberkahan dalam sebuah
0: negara.
1: Negara. Sama di rumah tangga juga harus ada empat pilar ini. Kalau orang tua, kalau suaminya adil, kemudian istrinya punya pengetahuan, tidak akan terjadi konflik. Kemudian darmawan suaminya, istrinya hak-haknya dipenuhi.
0: Iya.

0: Indonesia merdeka.
1: Inggih.
0: Nah, kalau Kalimantan Selatan ini 76 tahun.
1: Iya.
0: Artinya kita bersyukur sudah provinsi kita ini banyak juga peningkatan. Nah, walaupun ada beberapa kekurangan.
1: Banjarmasin 500 tahun ya, Pak.
0: Kalau Banjarmasin 500 tahun.
1: Tapi kotanya lebih tua Banjarmasin ya, Pak, daripada Kalimantan Selatan ya?
0: Iya, jauh. Banjarmasin lebih tua juga dari Jakarta.
1: Iya, tua setahun.
0: Ya, Jakarta 499. Jadi kita bersyukur di alam kemerdekaan ini tentunya ada beberapa hal-hal yang positif. Ada juga yang perlu kita perbaiki. Kalau bahasa kita tuh muhasabah diri.
1: Iya, muhasabah diri.
0: Sehingga kata berdaulat, adil dan makmur itu benar-benar terimplementasi dengan baik.
1: Mudah-mudahan ya, Pak ya, di 81 tahun ini semakin baik tentunya,
0: semakin
1: ya.
0: Semakin baik Indonesia.
1: Nah, setelah
0: terus?
1: Setelah ini bersyair kah atau kita jeda dulu nih, Pak?
0: Jeda dulu kita, baru
1: boleh
0: kita bersyair ya.
1: Iya. Baik, dan Sanak Perempat ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Bu Hanpian yang hendak bergabung bisa setelah iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Madihin Syair Bakisah.
2: Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Terima kasih Dang Sanak Perompat masih bersama Ulun, Anissa dan juga Bapak Haji Anang Syahrani di program Madihin Syair Bakisah ya. Masih dengan tema Palui Umpat Salanja Jukung di malam hari ini. Ulun persilakan Buhan Pian Seberataan amunnya hendak bergabung ya, bekisahkah, besyairkah, bemadihinkah, silakan boleh banar Dang Sanak Perompat ya. Di nomor WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Baik Pak Anang, apian besyair dulu kah, bemadihin kah?
3: Kita besyair dulu.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti kita akan lanjutkan dengan madihin lah.
2: Siap, silakan Pak Anang.
3: Dengan bismillah.

putaran kedua kembali menang. Grup Palui sungguh gemilang. Jukung laju, Banyu ditantang. Harapan satu hanyalah menang. Tinggal badua musuh saikung. Melaju pulang di atas jukung. Kelajuan jukung singgang bakincung. Tinggalam jukung Palui ta tinggal lambung. Tatap haja Palui juara, ujar urang runner up juara dua.

0: Ini paloi kada sing bunyian, biasanya paloi nang pamulaan. Paloi mangaku parut sakitan, jukung tinggalam paloi kahimungan. Nah, jadi dang sanak perempat urang sadih juara dua paloi himong.
1: Mm-mm.
0: Karena paloi sakit parut. Kawan lu paloi MCK lu dan banyu. Nah, ini kisah lah.
1: Mm-mm.
0: Apa tujuannya? Artinya paloi tetap mengganang negara Indonesia ini nang berdaulat, adil
1: dan makmur, iya. Dan kita juga harus seperti Palu ya, Palu, Pak ya.
0: Artinya,
1: bukan MCK-nya maksudnya, MCK-nya, semangatnya.
0: Semangatnya.
1: Iya.
0: Artinya si Palu ini walaupun di kampung, inya ingat lawan merah putih.
1: Mm-mm.
0: Inya ingat lawan perjuangan pahlawan, ekspresinya lawan empat salaja
1: jukung.
0: Kita pang napa nang digawe kemerdekaan ngene? Berikan yang terbaik gasan banua.
1: Mm-mm.
0: Gasan kota kita, gasan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan prestasi.
1: Iya.
0: Dengan mengharumkan nama Indonesia. Mm-mm. Di tingkat nasional, bahkan
1: internasional. Inggi.
0: Nah, kita bersyukur.
1: Mm-mm.
0: Berdaulat. Ya alhamdulillah kita walaupun dalam keadaan yang serba kada pasti, tapi
1: yeah,
0: alhamdulillah kita kawa menikmati aja.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian adil. Harapan kita keadilan itu adalah yang diharapkan oleh semua warga Indonesia.
1: Tinggi.
0: Yang ketiga, Pak. Makmur.
1: Makmur.
0: Sejahtera.
1: Nah,
0: kalau ambil sedikit ampun Abah Wali Kota nih, Haji Muhammad Yamin HR dan Ananda itu maju dan
1: sejahtera.
0: Sejahtera. Artinya makmur, maju dan sejahtera. Makmur apa? Makmur pikirannya, makmur pendidikannya, makmur ekonominya, makmur keagamaannya. Bila ini sudah dimasukkan dalam satu ranah organisasi tata administrasi negara atau wilayah, kita yakin Indonesia bukan hanya berdaulat dalam artian kemerdekaan saja, tapi berdaulat pangan,
1: iya,
0: berdaulat pendidikan.
1: Mm-mm.
0: Berdaulat seni budaya dan lain sebagainya. Jadi kita dukung program-program pemerintah yang sifatnya memberikan perhatian penuh dalam semua sektor.
1: Nah, iya, betul.
0: Karena waktu parak nih, tutup pemadihin dulu kita.
1: Inggi, silakan. Mungkin ulun tutup dulu ya, Pak lah. Jadi dah senak perempat untuk madihin syair Bakisah di edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Ulun cukupkan sampai di sini ya. Kita akan tutup dengan mendengarkan dan juga menyaksikan madihin dari Bapak Haji Anang Syahrani. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bro Fan, suara budaya Banjar.
1: Habar Pro 4, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Polsek Banjarmasin Utara mengamankan 6 unit sepeda motor nangkada standar dalam patroli balap liar pada Sabtu 8 Agustus 2026 dini hari. Kegiatan pencegahan ini sudah mulai sejak malam Jumat di beberapa titik nang dianggap rawan gangguan keamanan. Dalam patroli tersebut, pihak kepolisian menindak kendaraan nang memakai knalpot kada sesuai lawan spesifikasi pabrikan. Penggunaan knalpot brong dinilai mengganggu banar ketertiban wan merisaukan warga di sekitar. Kapolsek Banjarmasin Utara, AKP Sunardi memberikan pembinaan langsung kepada bubuhan pemilik kendaraan nang terkena dalam patroli. Petugas meminta supaya bubuhan pelanggar segera melengkapi komponen sepeda motor sesuai lawan aturan nang berlaku. Bubuhan pemilik kendaraan juga diwajibkan maulah surat pernyataan tertulis, dan dalam surat tersebut para pengendara berjanji kada lagi mengulangi perbuatan nang kawa mengganggu ketertiban umum tersebut. Langkah tegas nang ini sejalan lawan program arahan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin. Program tersebut mengangkat semangat bersama dalam menjaga keamanan di wilayah Banua. Kepolisian mengutamakan upaya pembinaan supaya bubuhan pemuda kada lagi melakukan aksi balap liar. Langkah nang ini diharapkan kawa mencegah potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah kota Banjarmasin. AKP Sunardi juga mengimbau seberataan lapisan masyarakat supaya aktif bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kalimantan yang dulu disebut juga Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberikan kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Nah, kisah di hingar-bingar belantara kota Banjarmasin hiduplah seorang wanita dengan anaknya yang bernama Titas. Sejak ayah Titas meninggal, kehidupan mereka pun menjadi susah.

0: Tiap hari menunya nasi putih, ikan asin, kecap. Gak ada yang lain apa? Sesekali order food online, kek.
1: Titas, maafkan ibu ya, nak. Hanya itu yang ibu bisa sediakan untukmu.
2: Titas adalah seorang gadis yang manja. Ia juga seorang gadis yang malas, kerjanya hanya bersolek mengagumi kecantikannya. Dan selfie menjadi menu wajibnya bagi seorang narsistik. Narsis, sekali-kali pede biar cepat laris, mungkin aja nanti aku... Hingga suatu hari,
0: Tidak bu, aku tidak mau kerja di pasar. Nanti bisa-bisa kulitku kotor lagi.
3: Oh no.
0: Dan, wah, jari-jariku yang lentik ini bisa rusak.
1: Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak?
0: Kasihan pada ibu? Buat apa juga kasihan? Gak ada gunanya. Sudahlah, ibu saja yang menguliti bawang di pasar.
2: Berkali-kali Titas tidak memperdulikan ibunya yang susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tapi setelah mendapatkan upah,
1: wah, untunglah upah kali ini bisa untuk beli beras.
2: Ketika itu Titas mendengar,
0: nah, baru dapat bayaran ya. Coba berapa?
1: Tapi nak, uang itu untuk membeli beras.
2: Titas merebut uang dari tangan ibunya. Dalam hitungan detik, uang itu pun sudah berpindah tangan, lalu menghitungnya.
0: Wah, cukup nih untuk beli baju baru.
1: Tapi nak, uang itu untuk membeli beras.
0: Oh, begitu ya. Nih, aku kembalikan.
2: Ketika ibunya hendak mengambilnya, Titas menarik kembali uang itu.
0: Enak aja, uang ini akan kupakai untuk baju baru, biar penampilanku gak kumal seperti ibu.
1: Tapi, kita akan makan apa, nak, jika uang itu kamu ambil?
0: Ah, kamu tahu, bodoh banget jadi orang.
2: Beberapa hari kemudian, ibu Titas hendak pergi ke pasar.
1: Nah, ibu mau ke pasar dulu ya.
0: Eh sebentar, kita ikut. Sekalian mau beli bedak nih. Bedakku udah habis nih. Tanpa bedak, nanti wajahku yang polos ini jadi jelek. Tapi kita nggak ke pasar ya, kita ke mall.
1: Tapi nak, uang ibu nggak akan cukup.
0: Ya gini nih, kalau jadi orang miskin. Eits, aku mau ke mall nanti. Ibu harus jalan di belakangku, oke?
1: Kenapa nak? Padahal aku ini ibumu.
0: Aku tuh malu punya ibu yang jelek, kotor, keriput lagi. Menyebalkan tahu. Ayo cepet.
4: Hei cantik, mau kemana nih?
0: Eh Ari, biasa, shopping lah.
4: Oh, shopping sama siapa?
0: Tuh.
4: Oh, sama ibu.
0: Hah, gila apa? Orang kayak gitu dibilang ibuku.
2: Sifat narsistitas pada dirinya bak raja jahat pada kisah-kisah petualangan kesatria Kelana yang harus dikalahkan.
4: Terus itu siapa dong?
0: Dia pembantuku, dia bodoh banget.
4: Oh, ternyata perempuan itu ibu kamu.
0: Dia pembantuku.
4: Oh salah. Iya. Oh, ternyata perempuan itu pembantumu.
2: Ibu Titas yang mendengar percakapan itu pun mengelus dada dan ingin menangis. Tapi ia menahannya. Titas, duh, dasar keterlaluan. Di perjalanan pulang, Titas bertemu kembali dengan Adit, teman sewaktu sekolahnya.
0: Adit.
4: Hai Tias.
0: Titas, wow. Lain Tias.
4: Siapa tuh Tias tuh? Iya, salah ya. Hai Titas, wah, lama tidak bertemu, gimana kabarmu?
0: Adit, seperti yang kamu lihat.
4: Wah, kamu semakin dewasa ya, semakin cantik juga. Pantaslah jadi artis atau model di Jakarta, ya kan?
0: Sebenarnya sih, tapi...
4: Tapi apa?
0: Ya gimana lagi, kasian tuh pembantuku yang ada di belakang tuh. Kalau gak ada aku, dia makan apa?
4: Beh, tidak hanya cantik, kamu kamu juga dermawan.
3: Hebat banget loh.
0: Dia sebatang kara, Dit. Hutangnya banyak, aku kasihan. Makanya sekarang ia aku bayar dan ku jadikan pembantu.
4: Jarang loh ada orang sebaik kamu. Salut aku. Ya sudah, aku masih ada urusan nih. Sampai nanti ya.
2: Ketika Adit pergi, Ibu Titas hanya terdiam. Sesaat kemudian,
0: Ibu, ayo cepat. Ya elam, kadang segala. Apaan sih? Mau dilihat orang tahu?
1: Ya Tuhan, kalau hamba begini, hamba sudah tiap lagi menerima cobaan. Berilah dia belajar.
0: Ada apa ini? Oh tidak, Ibu, Ibu maafkan aku, Bu. Ibu, maafkan Titas, Bu. Ibu.
2: Titas terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh Titas akhirnya berubah menjadi batu.
1: Ini merupakan misalnya terakhir kita, nak.
2: Sekalipun Titas berubah menjadi batu, terlihat kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis.
1: Titas, Titas, kenapa nak?
0: Aduh, oh, ternyata aku mimpi.
1: Titas, jatuh lagi dari tempat tidur. Kamu kenapa nak? Kamu menangis. Ada apa nak?
0: Ibu, maafkan Titas, Bu. Titas jahat sama Ibu. Titas jahat.

Nah, cerita ini terinspirasi dari cerita legenda Batu Menangis yang ada di Kalimantan Selatan, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa

legenda Batu Menangis dimainkan Teater Angkasa. Ibu diperankan Rinda Rianti. Titas diperankan Linda. Ari diperankan Ari Fajrian. Adit diperankan Aditya Chandra. Narator Nanda Rashidah. Teknik dan montase Arul Ramadhani. Sutradara dan penulis naskah Heri Purwanto.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Selamat malam, dan Sanak Prompat masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Setelah tadi kita berkisah, bersyair lawan Bumadihin Jua bersama Bapak Haji Anang Syahrani, dan tadi sudah Ulun hadirkan juga mengenai mini drama ya, tadi mengenai Batu Menangis, dan baru saja kita dengarkan lagu dari Kalimantan Tengah, Acara Pesta, yang dinyanyikan dari Tria Krishna Vitaloka ya, yang artinya pada pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah ini kita berada di dalam segmen atau program Tembang Borneo, yang mana program ini menghadirkan sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan diselingi lawan tips ringan dari sudut budaya ya. Dan setelah ini kita akan masih mendengarkan sajian lagu-lagu dari Kalimantan ya. Tentunya kada cuma dari Kalimantan Selatan ya. Setelah ini kita dengarkan lagu dari Kalimantan Timur lawan juga Kalimantan Tengah. Hanya di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Selamat malam Ulun, ucapkan kembali dalam Sanak Perempat ya, masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di program Tembang Borneo ya. Dan untuk informasi tips budayanya dalam Sanak Perempat ya, Ulun nih akan menyampaikan tips ringan haja ya untuk mengenalkan kuliner daerah gasan generasi anum ya. Nah, mungkin kalau kita nih masih menyukai kuliner daerah ya, Ulun pun ketujuh banar ya lawan kuliner-kuliner daerah. Baik itu kuliner Jawa, kuliner Banjar, kuliner Sumatera, amunnya kuliner Sulawesi, Ulun hanya pernah mencoba itu adalah es pisang ijo gitu ya. Kalau untuk makanan beratnya belum ya, kalau makanan dari Sulawesi ya. Nah, jadi memang kuliner daerah ini pasti kita nih banyak yang suka ya, apalagi kalau sudah berpandiran soal wadai atau kue-kue tradisional, baik itu dari Banjar ataupun dari daerah lainnya seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah para generasi anum wayah ini masih banyak nang tahu lawan kuliner tradisional daerahnya? Karena kada bisa dipungkiri ya, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga makanan hanyar nang muncul, makanan kekinian ya. Kalau kada salah sebujurnya pang, kita mencoba makanan kekinian, tapi jangan sampai maulah kita lupa lawan kuliner daerah kita sorang ya, dan malah kada dikenal lagi oleh para generasi anumnya. Nah, ada beberapa cara sederhana nang kawa kita lakukan bersama gasan mengenalkan kuliner daerah kepada generasi anum. Apalagi wahini generasinya lain generasi Z lagi, generasi Alpha sudah lewat. Nah, di tahun ini muncul generasi hanyar yaitu generasi Beta ya. Tips yang pertama, kita mulai dari lingkungan keluarga ya. Kuitan kawa mengenalkan makanan tradisional melalui menu makanan di rumah. Misalnya ya, makanan khas Banjar, nasi kuning kah, atau misalnya sayur-sayuran seperti itu ya. Ini bisa kita masak, kita hadirkan di dalam rumah tangga kita saban harinya ya. Atau bisa juga amunnya hendak menukar makanan ya, tukarlah makanan khas daerah seperti itu, sambil mengisahkan nih, ini ngaran makanannya ini ya, asalnya dari ini gitu, supaya anak-anak itu kada cuma makan haja tapi tahu ngaran makanan tradisionalnya apa, lawan mungkin filosofinya juga seperti itu dan asalnya gitu ya. Nah, nang kedua, jangan hanya mengenalkan rasanya tapi ceritakan juga budayanya ya. Misalnya kenapa makanan tersebut biasanya disajikan ketika acara tertentu, terus bisa juga kayak apa cara mengolahnya atau ada apa cerita di balik makanan tersebut ya. Jadi anak muda ini tahu filosofinya, karena pikiran generasi anum wahini tuh kritis-kritis banar ya, banyak pertanyaan yang keluar dari pemikiran-pemikiran mereka seperti itu ya. Kemudian tips yang ketiga, kita bisa langsung mengajak generasi muda untuk mencoba membuatnya, boleh bereksperimen ya. Misalnya maulah wadai tradisional bersamaan dengan keluarga. Selain menyenangkan, cara ini juga membuat generasi muda ini lebih mengenal proses, kemudian bahan-bahan yang digunakan, dan tentunya mengeratkan apa ikatan keluarga seperti itu ya. Karena zaman wahini kan rancak benar orang nih di keluarga sibuk lawan HP-HP-nya seorang ya. Jangan sampai kita malah mengabaikan keluarga kita ya. Nah, yang keempat, ada tips apa lagi nih Nisa? Nih, ada lagi dong, tapi Ulun akan hadirkan terlebih dahulu nih lagu Banjar. Lagu Banjar 1, kemudian lagu dari Kalimantan Barat 1. Hanya di Promot Banjarmasin di Tembang Borneo.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih di Tembang Borneo bersama Anissa, sajian lagu-lagu daerah Kalimantan disertai lawan tips ringan sudut budaya ya. Dan masih membahas mengenai tips budaya pelestarian mengenalkan kuliner daerah ya, gasan para generasi anum ya. Tadi yang pertama itu tipsnya adalah mulai dari lingkungan keluarga dengan menghadirkan menu makanan di rumah ya terkait dengan kuliner khas daerah. Kemudian yang kedua tadi, jangan cuma mengenalkan rasanya tapi juga ceritakan budayanya di balik kuliner tersebut. Nah, kemudian tadi yang ketiga, kita bisa mengajak generasi muda langsung mencoba mengolah kuliner khas daerah ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat adalah kita bisa memanfaatkan media sosial ya. Kuliner daerah atau kuliner tradisional itu sebujurnya kawah aja dikemas dengan cara yang lebih menarik ya. Misalnya, wah ini rami banar mengenai kimpul. Terkimpul-kimpul itu ada seorang konten kreator ya. Ibu-ibu di daerah Jawa itu memperkenalkan berbagai macam makanan pengganti nasi ya, diantaranya kimpul, entok-entok, kemudian apalagi ya, miletek, kemudian uwi, gembili, banyak pokoknya ya. Itu dia kemas dengan cara yang menarik seperti itu ya. Kita boleh meniru dengan memodifikasi ya. Kalau ibunya itu kan memperkenalkan makanan Jawa, nah mungkin Bu Hanpian kena bisa memperkenalkan makanan khas Banjar dengan cara yang menarik juga ya. Dan yang paling penting, jangan menganggap kuliner tradisional ini sebagai makanan jadul ya. Tapi kuliner tradisional atau kuliner daerah itu adalah bagian dari identitas kita dan juga cerita masyarakat. Amun kita mengenalkannya lawan cara nang menarik, bukan kada mungkin anak generasi muda ini justru bangga lawan tertarik jua untuk umpat melestarikannya ya. Dan demikian Daksanak Perompat untuk tips ringan seputar budaya, yaitu mengenalkan kuliner daerah kepada generasi anum. Untuk itu kita akan tutup segmen Tembang Borneo ini. Nanti kita akan beralih ke segmen Ragam Irama Nusantara, informasi dan juga sajian lagu-lagu Banjar pada pukul 10 hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu kita akan dengarkan dua lagu berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat FM, suara budaya Banjar, sudah semakin malam ya, dan sanak perompat ya. Dan sekarang kita sudah berada pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 malam ya. Dan mungkin Bu Hanpian semuanya ada yang sudah bersiap-siap, gasan tidur ya, berebah sambil mendengarkan kita nih ya. Di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun Anissa masih mengawani Bu Hanpian seberataan hingga kena jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan selamat datang di program Ragam Irama Nusantara, edisi sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi terkait Kalimantan Selatan ya. Tentunya dengan informasi terkait budaya nih dan juga terkait dengan apa yang lagi rame di Banjar di Kalimantan Selatan beberapa hari ini ya. Dan sebelum Ulun sampaikan informasinya, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar agar menemani malam Bu Hanpian seberataan supaya semakin tenang ya, supaya semakin rileks ya kita mendengarkan lagu yang syahdu. Ada lagu Kakamban Hati Suwangi disertai dengan iklan ya, tips stop kebiasaan tidur di dekat HP, kemudian iklan lagi dan juga disambung dengan lagu Amuntai Banuaku. Tetap di Ragam Irama Nusantara.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Terima kasih masih bersama Anissa di malam hari ini, baik itu melalui frekuensi radio 87,7 ataupun 105,9 MHz lawan jua di aplikasi RRI Digital. Ya, di malam hari ini mudah-mudahan buan pian semuanya istirahat tanpa pikiran yang rumit seperti itu ya. Amun ada masalah ya, ditaruh dulu masalahnya, diandak dululah ya, dinikmati dulu malam hari ini ya bersama Perompat Banjarmasin dengan sajian lagu-lagu Banjar yang syahdu dan juga sajian informasi terkait Kalimantan Selatan. Untuk informasi pertama dan sanak perompat ya, kita akan ke daerah Baritokwala. Di sini ada informasi mengenai relawan DRPPA atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Karangdukuh. Di Desa Karangdukuh, Kecamatan Belawang, yang menyelenggarakan salah satu agenda kegiatan berupa sanggar tari Among Kirana yang dilaksanakan saban hari Minggu sore, Minggu Kamarian ya. Dan kegiatan yang ini dihususkan gasan kekanakan yang berada di Desa Karangdukuh. Sanggar Tari Among Kirana ini bertujuan gasan melestariakan nilai budaya lawan jua kesenian daerah ya, terutama gasan kekanakan di era modern nang mulai jauh dari budaya wan kesenian tradisional. Dan kegiatan positif ini diharapkan kawa menumbuhkan rasa percaya diri kekanakan sekaligus memberikan aktivitas nang bermanfaat selain main HP aja di rumah ya. Kita harus hadirkan kegiatan-kegiatan positif seperti ini ya. Dan salah satu relawan DRPPA yaitu Nisa, wah ngaranya sama lawan ulun. Ini Sidin mengatakan bahwa tujuan awal dibentuknya sanggar tari ini itu adalah untuk memberikan kegiatan gasan kekanakan sekolah dasar atau SD ketika mereka libur, sehingga tujuannya memang untuk mengurangi penggunaan HP, gadget dan juga aktivitas lain yang kurang bermanfaat ya, ujar Sidin ya. Kita semua tahu sendiri ya, anak-anak SD zaman sekarang itu sibuk main HP ya, yang bisa berdampak negatif bagi masa depan dan juga kesehatan mereka ya. Dan ini mendapatkan dukungan dari Kepala Desa Karangdukuh yaitu Cahya Utami Ningsih nang menyatakan sangat mendukung terbentuknya sanggar tari tersebut. Dan menurut Sidin, kegiatan nang ini kawa melibatkan kekanakan supaya lebih kreatif, wan percaya diri sekaligus menjadi kebanggaan bagi desa ya. Dan pemerintah Desa Karangdukuh berharap sanggar tari Among Kirana ini kawa terus berkelanjutan, wan berkembang mulai dari mengumpati perlombaan di tingkat desa hingga kawa bersaing di luar desa ya. Dan kedepannya sanggar ini juga direncanakan membuka kelas bagi anak-anak tingkat SMP hingga ibu-ibu yang ada di Desa Karangdukuh.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Nusantara di malam hari ini. Lagu-lagu Banjar masih menemani kita dan sekaligus ulun sampaikan informasi berikutnya nih dan senak perempat ya. Mengenai memang kan Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi lawan budayanya, termasuk sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun ya. Dan tradisi sastra lisan ini kada cuma menjadi sarana hiburan haja, tapi juga sebagai fungsi media penyampai sejarah, kemudian penyampai nilai-nilai kehidupan, adat istiadat hingga identitas budaya masyarakat di berbagai daerah ya. Berdasarkan dari badanbahasa.kemendikdasmen.go.id, saban wilayah Nusantara, sastra lisan ini berisi bentuk lawan ciri khasnya masing-masing ya. Dan salah satunya di benua kebanggaan kita, Kalimantan Selatan, nang baisi tradisi sastra lisan nang kita kenal sebagai lamut. Lamut ini kesenian khas masyarakat Banjar, mengisahkan cerita-cerita kerajaan, kepahlawanan hingga nilai-nilai kehidupan nang dibawakan oleh seorang pelamut ngarannya. Dengan iringan lawan alat musik tradisional, kemudian pertunjukan lamut ini menjadi media hiburan sekaligus sarana pendidikan budaya bagi masyarakat Banjar ya. Dan para budayawan menilai keberadaan sastra lisan ini berisi peran penting dalam menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dan melalui tradisi lisan ya seperti lamut ini, generasi anum kawa mengenal sejarah, nilai luhur, kemudian filosofi kehidupan nang diwariskan oleh nenek moyang nang masih diterapkan di masyarakat Banjar kita. Oleh karena itu, kita harapkan ya, semoga sastra lisan di Kalimantan Selatan ini semakin lestari. Dan kalau untuk pelestarian ini memang menjadi tanggung jawab bersama ya, baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat maupun keluarga seperti itu. Karena keluarga itu adalah organisasi atau ini ya, kelompok terkecil gitu dalam masyarakat. Nah, kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu Banjar yang slow ya, menemani malam Buhan Pian Seberataan, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Oh loh, tahulah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih loh lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang loh. Hai.
2: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group loh hai, lawan dari media sosial.
2: Nah, dari media sosial pulang.
1: Iya loh hai.
2: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa yang membagikan beritanya nih loh hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak loh hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu loh hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya di program Ragam Irama Nusantara dan masih bersama Anissa Jua di frekuensi radio maupun di aplikasi RRI Digital. Dan tapi ulun padahkan ya, sesaat lagi kita akan memasuki segmen kedua dari program Ragam Irama Nusantara ya. Jam 11 malam sampai jam 12 malam hingga sebelum tutup siaran kita ya, sebelum closing, kita akan sajikan lagu-lagu Banjar yang slow juga ya, disertai dengan informasi singkat ya dan juga iklan-iklan berikut ini. Ini ada yang bergabung ya di hampir tengah malam kita ya, boleh kita terima dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abang Ozan kah?
1: Aduh,
0: Abang Herman.
1: Ingat aja lagi Pian dulu.
0: Oh iya bujur. Apa kabar Pian?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih? Lagi santai kah?
1: Lagi dengerin Pian Pak.
0: Inggi bujur.
1: Sehat jauh lah.
0: Alhamdulillah sehat kenyang.
1: Anuan saya ya Pak.
0: Pun?
1: Setiap hari terhirup anu harus bau asap.
0: Inggi. Di wadah Pian nih banyak ini kah, rancak kebakaran kayak itulah?
1: Iya, kebakar terus. Sampai aduh, untung hatinya kena terbakar.
0: Pun?
1: Untung hatinya kena terbakar.
0: Waduh. Aduh, aduh. Tapi mudah-mudahan ini ya cepat berlalu ya musim kemarau ini ya, karena kan pemicunya juga kemarau loh Bang. Loh Bang?
1: Iya, iya.
0: Oke deh. Oke, makasih.
1: Hati-hati pulang lah.
0: Inggi siap.
1: Dalam gua ada ading lah.
0: Ading siapa? Mada kah? Oh iya. Oke deh. Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ozan yang sudah bepandir singkat lawan ulun nih ya. Dan terima kasih banyak Nas Anak Perempat ya untuk kebersamaannya. Tapi tenang, Anissa masih di sini. Cuma kita hadirkan lagu-lagunya saja ya sebelum nantinya tutup siaran. Dan langsung saja kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar di Ragam Irama Nusantara.
2: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bintang ini kan sebenarnya kesenian tradisinya ada sejak lama kan, sejak nenek moyang kita. Dulu disukai masyarakat bahkan sampai dilombakan.
1: Sahabat budaya, musik kintung sebagai salah satu jenis kesenian tradisional.

0: kintung masih bisa kita temui. Seperti kesenian yang lain, kintung juga merupakan kesenian yang berasal dari warisan nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun.
1: Bunda ini untung-untungan belajar loh, bunda. Bobon kita ya, jurang kita terus nerusakan dulu. Kita terusakan jurang dulu. Akhirnya jurang bobon kakanakan ini mah nonton kan kita bisa jadinya mah hantak. Kawannya mah anwi, kakanakan ini jurang wasit bisa pada ngantuha. Yalah ya. Aja jurang, kena jurang sama melajarkan kakanakan. Mau juga melajari asal bujur-bujur, biar bado betalu jurang ini mah mahantak. Asal bisa, jadi bunda jurang siap aja mana nah, mengulahkan.

panas pulang kira-kira sebulan. Kayak kubah, bulah kitong ya sidin pulang. Mengulang itu, kada kau sehari. Itu dua hari, kau sudah berbunyi. Limbah berbunyi itu, ya sidin, kita menghantak kitong malam ini. Lalu, menghantaknya, jadi kada bahabar nih. Menghantak kitong ini kada bahabar. Mereka dengar kitong, jatuhkan biasa aja, datangan. Nang diulu, nang diulu, nang dilir. Limbah itu, kira-kira sehari dua hari hujan.

Yang pertama kalau di Kintung ini kecikali rendah, kecikali tinggi. Kemudian yang kedua kan itu ada tinti rendah, tinti tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada pin 21, pin 2 rendah, pin 2 tinggi. Kemudian yang ketujuh itu gorok. Jadi satu nama itu dua sepasang, ya kan? Tinti rendah, tinti tinggi, pin 2 rendah, pin 2 tinggi, kemudian gorok.

0: Sahabat budaya, kintung tidak hanya sebagai alat musik untuk memanggil hujan. Dulu, menurut cerita Husairi, kintung juga dipertandingkan.
1: Persiapan untuk badu kintung, kintung jurang. Bulah si Din, Aden mau undang kan. Bagian tembakannya, tembak baru, pingaran. Bisa aja sampai ke Kerantau Sarawa bisa. Jadi ulah itu bertanding. Ini kesa nang ada nang pecah. Nang pecah itu kasihkan mantap. Kada tahu nang arti nang kegencangan. Ada sini santai aja bebon sini nih. Jadi sudah untung itu putar malam ano di kampung ano, malam di kampung ano. Ada bahari julun kita nang jadi kita maju. Kalau tiping ini tipi dada jurang, riak radio dada, jadi kita jurang semata-mata jurang mahantak ini. Kita hantak beramian jurang, mbah malam jurang, kita mahantak sampai jam 10 jurang gitu.
0: Sahabat budaya, pada masa sekarang musik itu sudah mulai langka karena seniman yang tersisa adalah orang-orang tua. Jarang generasi muda di Desa Bincau yang mau meneruskan kesenian ini.
2: Jadi harapan kita kan dari pemerintah kabupaten lah atau pemerintah terkait dapat mengangkat kembali batang yang tenggelam ini.

saat ini, kita hanya bisa berharap pemangku kebijakan dan penggiat kesenian tradisional Kintung akan melahirkan generasi baru pecinta musik tradisional dan mampu melestarikan lagi musik Kintung.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: karena scroll terus sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Wahai saudaraku, sudahkah engkau bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana tawa yang pada hari ini berubah menjadi tangisan, di mana kesenangan hari ini berubah menjadi kesusahan, di mana kenikmatan hari ini berubah menjadi siksaan? Itulah hari pembalasan, itulah hari yang menakutkan, itulah hari di mana penyesalan sudah tidak berguna lagi. Waspadalah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, 11 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026. Melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz, Dang Sanak Perempat selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional sekali di udara. Tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, bersama dengan Ulun Kian hadir untuk mengawani Bubuan Pian semuanya dan sana Perompat ya di hari ini, tentunya hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Dan sanak dari jam 5 pagi ini sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama dan sanaklah. Tapi sebelum itu, izin menginformasi akan dulu dan sanak Perompat pada hari ini Rabu 12 Agustus, azan subuh akan berkumandang pada pukul 5:10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan terlebih dahulu dang sanak dan kita dengarkan oleh Dr. Andes Marhani, surah Fatir dang sanak Perompat ya, ayat 27 dan seterusnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya, dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu, dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Setiap tahun, kita sering mengalami bencana banjir. Namun, tahukah Anda, banjir dibagi dalam 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir bandang, dan banjir air biasa. Namun, apa yang membedakan ketiganya? Banjir rob disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan dalam kondisi pasang dan menyebabkan luapan air laut. Banjir bandang adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penyebabnya adalah debit air yang besar dan aliran yang deras. Sedangkan banjir air biasa tidak lebih berbahaya daripada banjir bandang, namun menimbulkan kerugian material. Meskipun ketiga banjir tersebut berbeda karakteristiknya, namun tetap saja yang namanya banjir sangat membahayakan untuk keselamatan diri. Dan yang

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka 7 menyambat orang, jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku.

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau berbentuk.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bebuan pian berada. Dang sana kembali bertamuan kita di subuhan hari ini, dang sana kelah tepat di hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, dang sana Pro 4, dan selamat datang dalam acara Hikmah Subuh yang akan mengawani sampai kaina pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang sana semoga kabarnya baik-baik aja di subuhan hari ini, tentunya ulun dengan seorang ustadz ya, narasumber kita yang mana akan mendengarkan tausiah dari beliau dan sana propat, yang mana temanya di pagi hari ini untuk Hikmah Subuh edisi hari ini yaitu adalah menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 amalan. Dan tentunya akan ditemani dengan ustadz kita yang mana hari ini akan bertugas, tentunya ada Ustadz Muhammad Abrar Anur STHI, yang mana akan mengawani sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk bebuan pian semuanya, andang sana perompat yang mana mungkin nanti ingin bergabung dan memberikan pertanyaan kepada beliau, silakan bergabung di dua line telepon kita ya. Yang pertama di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler ya di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun dang sanak perompat, beliau di studio dari Perompat Banjarmasin. Kita sapa dulu di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pian hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik mas kian, pian gimana Pak?
1: Alhamdulillah sama baiknya, cuman memang sama-sama lagi dingin banar kita ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah aja tuh, malamnya dingin banar, siangnya panasnya luar biasa juga. Badu panas lawan dingin Pak Ustadz lah.
2: Badu.
1: Inggi, hari ini akan mendengarkan tausiah pianah Pak Ustadz tentang menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan 3 amalan ya Pak Ustadz ya. Oleh karena itu mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu dan kemudian disampaikan tausiah pian sesuai dengan tema di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبينا الكريم wa nahnu insyaallah taala minal amilin amin ya rabbal alamin. RRI Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di jalannya. Amin.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: RRI Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 hari lagi. Nah, hari ini kan Arba nih.
1: Nggih.
2: Rabu Arba Mustamir ya orang
1: tuh. Oh.
2: Nah, yaitu
1: hari Rabu. Ini ya Pak Ustaz lah.
2: Terakhir di bulan Safar. Nggih. Nah, 2 hari lagi insyaallah pada hari Jumat kita akan memasuki bulan Maulid, yaitu Rabiul Awal. Makanya pembahasan kita pada pagi ini yakni menyambut bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 amalan. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu beliau ada momentum-momentum untuk memperingati hari kelahiran beliau. Yang maknanya ditanyakan oleh sahabat, wasu'ila an saumi yaumil itsnain. Nabi itu ditanya ketika tentang puasanya Nabi di hari Senin. Kenapa wahai Rasul pian tadi memilih harinya hari Isnin? Maka Nabi menjawab, qala dalika yaumu wulidtu. Nah, hari itu adalah hari dilahirkan aku ke dunia.
1: Hari Rabu tadi ya?
2: Hari Senin.
1: Oh, hari Senin.
2: Hari Senin. Kan Senin puasa Senin Kemis.
1: Iya.
2: Nah, kemudian wa yaumu bu'istu, dan hari itu juga aku diutus diangkat menjadi rasul. Au unzila alayya fihi. Nah, dan hari itu aku diutus dan hari itu juga aku mendapatkan wahyu Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga momentum-momentum yang sakral yang dibesar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cara mensyukurinya adalah dengan berpuasa. Makanya kita menyambut dengan 3 amalan. Apa amalan tersebut? Nah, yang pertama amalannya adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini yang pertama ya, Pak Ustaz.
2: Yang
1: ya?
2: Pertama. Bersalawat kepada baginda Nabi SAW ini ada kalanya hukumnya wajib. Kapan? Di dalam sholat. Tasyahud awal, tasyahud akhir, gitu. Ketika salawat ini ketinggalan, maka sholatnya tidak menjadi tidak sah.
1: Itu di rakaat pertama kah Pak Ustaz atau
2: di kayak apa? Di rakaat yang keempat atau di rakaat yang ketiga?
1: Rakaat ketiga atau rakaat keempat lah Pak Ustaz lah.
2: Tahiyat akhir.
1: Oh ya, nah, tahiyat akhir ya, ngingi.
2: Kan? Nah. Makanya ketika kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir, tapi salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadnya tidak kita baca, maka menjadi batal sholatnya itu. Nah, makanya penting sholawat.
1: Bujur. Ini banyak yang mungkin masih belum tahu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, belum sadar.
1: Gitu kan. Nah, bahasanya kan kalau misalkan belum tahu memang kerpapa tuh ya. Tapi kalau sudah tahu nih, nah wajib maka melakukannya.
2: Harus
1: nih.
2: Harus digawi. Gitu.
1: Inggih.
2: Nah, adapun di luar sholat itu sangat dianjurkan atau sunnah mu'akkad. Bahkan Nabi SAW ada sedikit sindiran kepada umatnya. Bakhilun, ujar Nabi. Pelit, dedengkot. Apa? Orang yang ketika mendengar namaku disebut, dia tidak mengucapkan salawat kepada. Kenapa? karena begitu besarnya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan kita. Bayangkan gitu. Nabi Muhammad ini ada di dalam kalimat syahadatain. Ya kan? Kemudian apalagi? Nabi Muhammad ini dapat namanya itu ada di kalimat tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau syahadatain tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Ketika seorang manusia itu dia masuk ke dalam Islam belum lengkap lagi tanpa dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau asyhadu an la ilaha illallah aja belum lagi.
1: Berarti harus ada Muhammadnya ya.
2: Harus ada Nabi Muhammadnya. Nah, jadi saking pentingnya Nabi Muhammad ini melekat di kalimat syahadatain. Dan ada juga para alim ulama membagi bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah kalimat syariat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat iman. Nabi Muhammadnya itu adalah kalimat amal atau syariatnya. Nah, begitu. Jadi Allah itu di dalam hati kita. Nabi Muhammad itu adalah pengerjaan-pengerjaannya. Seperti kita sholat, kita puasa, berwudu, umroh, haji, itu semuanya diajarkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga itu tadi bentuk amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama kita isi di bulan Maulid adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dimasukkan ke dalam amalan pagi dan amalan sore. Apa itu? Yang pertama dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu masing-masing 100 kali ya. Kemudian tasbihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Dan juga salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini bisa kita pilih entah itu tanpa sayyidina atau dengan sayyidina. Insyaallah khair aja gitu. Nah, kemudian setelah salawat itu tadi, yang amalan yang kedua adalah dengan berpuasa. Nah, sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu apa? Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, kenapa pian puasa di hari Isnin itu? Karena di hari itu aku dilahirkan. Zaman sekarang istilahnya kita bandingkan dengan kita sekarang, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, nah, maka rasa bersyukur kita dengan juga kita berpuasa. Puasa sunnah namanya. Puasa sunnah itu ada Senin Kamis, itu puasa mingguan. Ada juga puasa Ayyamul Bait, yaitu hari-hari putih. Itu di 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 di tengah-tengah bulan itu.
1: Tengah bulan ini tadi ya, Maulid tadi ya, Pak Ustadz ya.
2: Iya. Tapi dia berlaku untuk setiap bulan gitu.
1: Oh ya, oke.
2: Tetapi ketika puasa ini kita niatkan untuk menyambut bahwasanya senang hati kita dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menambahkan daripada kebaikan-kebaikan itu ke dalam diri kita. Bayangkan bahwasanya di ayat-ayat yang lain itu Allah langsung memerintahkan amalan atau pekerjaan itu dilakukan oleh hambanya. Contoh misalnya Allah menyuruh kita sholat, wa aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian sholat. Membayar zakat, wa atuz zakah, bayarlah oleh kalian zakat, tunaikan. Kemudian apalagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kali diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bersedekahlah kamu, tetapi untuk sholawat ini Allah nang menggawi bedahulu.
1: Oh.
2: Nah, kalau untuk amalan-amalan yang lain, wahai hambaku, wahai manusia, sholat kalian, zikir kalian. Tetapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, kalau bahasa kita itu, sesungguhnya Allah badahulu bersolawat kepada nabi dan para malaikatnya. Hanyar, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sebelum Allah menyuruh kita, Allah itu menggawi badahulu. Masya Allah, ini betapa mulianya baginda Nabi Muhammad SAW lah. Dan juga betapa beruntungnya kita yang mengerjakan salawat ini. Karena ujar Nabi, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka dia akan kembali lagi salawat ke dalam dirinya itu 10 kali. Nah, jadi sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lemparkan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, itu juga akan kembali kepada,
1: berbalik kepada kita. Bahkan berapa kali ya bubuliknya itu ya Pak Ustadz ya?
2: Berpuluh-puluh kali lipat.
1: Wah, Masya Allah, berpuluh kali lipat.
2: Nah, makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum.
1: Apa itu artinya, Pak?
2: Apabila
1: Ustaz?
2: Kamu berbuat baik kepada orang lain, itu sejatinya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
1: Karena pasti akan berbalik gitu ya tadi ya, Pak Ustaz ya.
2: Jadi kita istilahnya jangan mindset kita itu berpikir, wah ya apa aku berbuat baik lawan inya.
1: Nggih.
2: Mau untung akan inya aja ya, apa mau untungan kau ke aku. Jadi kalau di dalam Islam ya, di dalam syariat agama itu, ketika kita lempar kebaikan, maka itu seperti kita melempar bola tenis ke dinding. Semakin keras kita melempar, maka akan semakin kencang juga dia akan kembali ke kita. Atau misalnya dari semakin banyak semakin kencang, misalnya kita membantu orang lain. Ada juga bunyi hadis seperti ini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Apa artinya? Allah akan senantiasa membantu kepada seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Nah, di sini ada kausalitas. Apa ujar Allah? Hai hambaku, kemana ku bantulah? Nggih, bantu saudaramu. Nah, itu. Jadi kayak di sini hukum kausalitas atau hukum pantul memantul itu terjadi di dalam syariat agama kita. Hadis sebelumnya itu begini, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan bantu mudahkan urusannya dunia akhirat. Nah, jadi rumusan kita dalam syariat Islam itu masalah kita tuh berbuat baik untuk diri kita dan orang lain. Orang lain ini bisa keluarga, anak istri ya. Dan juga kepada saudara sesama muslim dan muslimah gitu istilahnya tuh.
1: Tinggi.
2: Maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Nah, misal ketika kita sudah berbuat baik, tetapi ternyata kita mendapat keburukan, kezaliman, apa segala macam, itu adalah urusannya orang yang mendapatkan keburukan, mendapatkan orang yang mengerjakan keburukan tersebut itu tadi, dia dengan Allah. Tetapi sejatinya ketika kita sudah berbuat baik, maka pahala dan kebaikannya itu akan masuk ke dalam sanubari kita.
1: Nah itu dia, itu tadi bahkan pun juga pahala yang masuk ini berkali lipat lah Pak Ustadz lah.
2: Berkali-kali lipat.
1: Nah, padahal nyaman benar mencari pahala ini lah Pak Ustadz lah. Apalagi termasuk di pagi hari ini. Tapi sebelum dilanjutkan nih Pak Ustadz, mungkin kita boleh jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Tadi kan berarti baru yang pertama kita ya, yaitu dianjurkan dan wajib untuk bersalawat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Yang kedua berpuasa.
1: Yang kedua berpuasa ya. Berpuasa. Oke, nah nanti baru kita lanjutkan kembali mungkin sedikit pembahasan dari amalan kedua, kemudian nanti dilanjutkan dengan amalan ketiga di segmen kedua ya Pak Ustadz ya. Oke, dan sanak jangan kemana-mana karena Hikmah Subuh masih mengudara sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo, buluang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korting Mas dulu yang semalam, Mi. Di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang Sanang Perompat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan juga narasumber kita yang mana bertugas dan juga sedang mendengar sedang memberikan tausiah di pagi hari ini, ada Al Ustaz Muhammad Abrar An-Nur STHI dengan tema atau tausiah menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga amalan. Dang Sanak, tentunya untuk bubuan pian yang hendak masuk mungkin ingin bertanya, silakan hubungi di dua line telepon kita ya. Yang pertama di 0895340509539 untuk WhatsApp, kemudian di 0511325260 untuk line telepon reguler. Pak Ustad, ini ya, ada yang berdering telepon ya.
2: Silakan.
1: Boleh kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya sebelum dilanjutkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura, silakan Ibu Nana, ada ingin ditanyakan ke pian.
3: Kita menyambut Maulid, artinya kita mengharapkan ridha Allah, tentunya secara tidak langsung mendapatkan pahala. Tetapi kita masuk surga nanti bukan karena pahala, tetapi karena rahmat Allah. Nah ini bagaimana Ustaz, kira-kira supaya kita dapat rahmat Allah, mohon pencerahan pian. Pian, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita ada telepon kedua nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cakra Bintang, nah, penggemar Perompat.
1: Oh, dan tumben dari WhatsApp ya, nah.
4: Artinya sebagai umat Islam ini memang kita bahagia pang dengan kelahiran Sidin ya Allah. Bahwa sampai hari ini memang dunia ini sedang berpikir dan mencari bukti-bukti sebagian nang kelompok anu bang lah, nang agak tertarik walaupun kafir. Jadi sampai sekarang ini perdebatan tentang Nabi Muhammad itu masih berlangsung, bahkan sampai perang-perang. Artinya nang kelompok Bani Israel, Trump dan Netanyahu itu masih ada percayanya dengan orang Arab dan orang beriman ya nah. Makanya salah satu negara yang sekarang mempertahankan Al-Quran dan hadis ataupun ahli bait itu ya Iran ya, dan kawan-kawan. Nah artinya perdebatan tentang Nabi Muhammad, tentang Rasul terakhir itu masih aja diperdebatkan, dipertanyakan, bahkan mencoba dihilangkan. Jadi Nabi itu kada dari bangsa Arab bang, menurut Bani Israel bang lah, Trump dan Netanyahu. Jadi kalau Nabi itu dari bangsa Israel aja menurut buhannya bang. Padahal Indonesia ini berhak ya mengusulkan Nabi nih. Banyak juga orang beriman di Indonesia. Nah maksud kita tetap bahwa sampai sekarang kita masih percaya Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan masih dipertahankan oleh negara Iran yang dibombardir sana sini tapi masih bertahan. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang, tadi juga ikut menambahkan sedikit komentar dari perspektif beliau gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Nana nih Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan mungkin mau dijawab dulu gak Pian? Oke. Pertanyaannya yaitu adalah bagaimana jar mendapatkan rahmat Allah. Tapi sebelumnya nih telepon ada pulang. Telepon pulang, kita boleh angkat lagi nih Pak Ustadz ya.
2: Ya siap.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Inggi dengan Acil Yantika ini.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa tanda-tandanya kitab Ustaz pada itu malasanang tiga malan itu Pak Ustaz, mohon pencerahan pian.
1: Oke, apa tadi pertanyaannya Acil Yanti? Halo, Acil Yanti.
2: Tanda-tandanya ya.
1: Tanda-tanda Sidin ketika sudah mamalakan itu kan tadi ya, Sidin maksudnya ya, Oh inggih. Oke deh, boleh kita jawab dulu tadi ya pertanyaan ya, dari Bu Nana ya Pak Ustadz ya. Laju benar Pak Acil Yanti, tadi hanya mencatat namanya ulun. Oke, bagaimana mendapatkan rahmat Allah jar Pak Ustadz? Silahkan dijawab Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Nana ya, tadi beliau mengatakan bahwasanya kita bersolawat kepada baginda Nabi SAW akan mendapatkan pahala. Tetapi ujar Sidin, kita masuk surga itu bukan dengan pahala tapi dengan rahmat Allah.
6: Iya.
2: Nah, gitu kan. Bagaimana penjelasannya? Nah, jadi penjelasannya adalah bahwasanya rahmat Allah itu wasi'at, sangat luas, bahkan melampaui daripada pahala itu sendiri. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan paham kepada kita bahwasanya di dalam kita mengerjakan suatu pekerjaan-pekerjaan, maka itu ada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana di perkara-perkara dunia kita hari ini adalah dengan bagaimana dengan kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita akan mendapatkan upah,
6: ya,
2: akan mendapatkan gaji gitu, dan akan mendapatkan bayaran gitu kan. Yang dengan bayaran itu kita bisa menjalani kehidupan kita itu sampai ke akhir hayat hidup kita.
6: Igi.
2: Nah, maka begitu juga yang namanya sawab, yang namanya ajrun, yang namanya pahala itu Allah juga berikan kepada kita. Untuk apa? Agar kita tadi bersemangat di dalam mengerjakannya. Dalam hal ini namanya amal soleh.
6: Amal soleh.
2: Nah, amal soleh.
6: Akrab sudah kita dengan kalimat ini ya, Pak Ustaz.
2: Iya. Nah, tetapi dia ini bentuknya itu masih disimpankan oleh Allah. Dia tidak berbentuk uang. Kenapa? Karena dia itu tidak mampu dituangkan di dimensi yang namanya dunia. Dunia ini kan dia dimensinya itu dimensi fisik gitu.
6: Tinggi.
2: Bayangkan pian hanya dengan 1 rupiah saja itu Allah lipat gandakan pahala sedekah itu sampai 700 kali lipat.
6: Masya Allah.
2: Bayangkan misalnya itu kan 1 rupiah aja tuh.
6: Tinggi.
2: Bayangkan kalaunya menyumbang 1 juta. Kali 700 berapa? 700 juta.
6: 700 juta umai. Nah,
2: bayangkan pian misalnya 1 miliar. Ya. 700 miliar. Itu satu orang tuh. Berapa orang di dunia ini jumlahnya? Masya Allah. Nah, tetapi itu juga adalah ujian keimanan kita.
6: Iya, nah,
2: tetapi bucu. Penjelasannya itu bagaimana? Itu ketika kita menyodorkan semua pahala kita untuk ditukar dengan surga, tidak ternilai. Saking mahalnya surga Allah.
6: Wah, ibarat tadi kita dapat pahala pun sebesar 700 miliar nih, Pak Ustaz lah.
2: Kada payu.
6: Kada cukup jatuh masih lah, Pak Ustaz lah. Nah.
2: Waduh. Makanya rahmat Allah lah yang mengizinkan dengan pahala kita yang sedikit tadi kita dapat surga. Rahmat Allah.
6: Artinya
2: pemurahnya Allah dengan hambanya. Nah, mungkin di situ kita bisa memahaminya gitu.
6: Oke deh, berarti tadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan daripada Ibu Nana ya, Pak Ustadz ya, Inggi. Nah, sebelum kita lanjut ini menjawab pertanyaan daripada Cilianti ya. Tadi kan kita baru 2 amalan ya, Pak Ustadz ya. Nah, mungkin boleh dilanjutkan dulu nih, Pak Ustadz, untuk amalan-amalannya lagi seperti apa. Baru nanti kita akan jawab pertanyaan Cilianti di akhir ya, Cilianti ya. Silakan, Pak Ustadz.
2: Yang amalan yang ketiga yaitu dengan mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian peringatan diangkatnya beliau menjadi rasul, peringatan dakwah beliau, perjuangan beliau di dalam mendakwahkan agama Islam sampai beliau wafatnya. Nah, jadi ada misalnya dari saudara-saudara kita itu mengadakan istilahnya maulid nabi. Nah, itu mengerjakan itu. Tetapi ada juga yang misalnya belum setuju dengan peringatan maulid. Nah, sebenarnya mereka juga mengadakan peringatan itu dengan cara apa? Membacakan taklim tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa peringatan tentang Nabi Muhammad ini penting untuk kita laksanakan, supaya generasi dan regenerasi kita di bawah itu akan selalu tahu dan sadar siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gempuran media sekarang ini, dengan entertainmentnya, dengan hiburannya, dengan K-popnya, dengan band-bandnya, dengan indie-nya misalnya. Kalau kita tidak imbangi dengan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jangan-jangan generasi dan regenerasi kita di bawah bisa lupa siapa role model yang mesti diikuti. Makanya itu ada sunnah Nabi ya, ujar Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan siapa cinta padaku maka dia akan bersamaku di surga. Nah, apa saja sunnah-sunnahku, yaitu adalah adab-adab dan sunnah-sunnah yang Nabi contohkan untuk kita sehari-hari, yaitu akhlaknya, sopan santunnya, soft spokennya misalnya,
6: soft spoken lah Ustaz lagi gitu,
2: dan lain-lain sebagainya. Ini yang penting untuk kita terus peringati sejarahnya, perjuangan beliau, bahwasanya beliau itu selalu memperjuangkan syariat agama Islam, dan itu juga yang harus kita warisi terhadap beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hari ini umat itu ada acara yang namanya PHBI, yaitu panitia hari besar Islam.
6: Oh, salah satunya
2: daripada memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebenarnya memperingati kelahiran itu tidak hanya tok di kelahir sidin, tetapi dia lebih kepada proses perjuangan Nabi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, mindset-mindset beliau terhadap dunia ini, dan nanti kita ada lanjutan kisahnya lagi, yaitu di akhirat. Kita ini maskian lah, kita ini kan manusia
6: tinggi,
2: manusia kemudian makhluk yang fana, tetapi kita ini ditakdirkan oleh Allah selama-lamanya loh. Nah, bagaimana itu? Adalah yang pertama gini, kita dari alam roh, ya kan?
6: Okay.
2: Kemudian kita dipindahkan lagi ke alam rahim ibu kita, ya kan? Dari alam rahim itu kita berpindah ke alam dunia saat kita dilahirkan. Kemudian kita lagi lanjut ke alam kubur, alam barzakh. Nah, itu menurut orang dunia aja kita meninggal, sebenarnya kita masih hidup.
6: Tapi kan beda alamnya lagi.
2: Beda alam roh tadi. Roh kita yang masih hidup kan. Jasadnya boleh jadi dimakan ulat apa segala macam, menjadi tengkorak apa segala macam. Tapi kisah itu masih ada, alam barzakh. Ketika kita di alam dibangkitkan, itu namanya alam biasah. Lanjut lagi ceritanya.
6: Oh, nah, ibarat bilangnya drama Korea tuh besisan jarlah.
2: Nah, kemudian apa lagi? Alam mizan. Nah, menimbang amalan kebaikan. Ya. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita melintasi alam siratal mustaqim. Kemudian masuk

0: sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di Indonesia kita, tanpa jasa beliau mungkin hari ini kita masih menyembah batu, menyembah pohon dan
1: berhala gitu ya.
0: Berhala dan lain sebagainya. Artinya kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah.
0: Sehingga dengan itu tadi, itulah yang membantu psikologi kita sehingga kita ya menjalani kehidupan ini dengan tenang, tidak stres gitu. Nah, itu perbedaannya. Kenapa? Karena ada manusia di belahan dunia sana yang mereka hanya berpikir, ya hidup nih di dunia nih bang sudah. Ketika ingin mengakhiri permasalahan dengan dia menghilangkan nyawanya sendiri, itu sudah selesai, padahal itu belum. Ada lagi perjalanan. Kalau bahasa Inggrisnya, the death after day.
1: Asik, the death after day.
0: Nah, itu kan hari akhirat kan orang tuh.
1: Inggih, bujur. Nah. Oke, berarti tadi sudah 3 amalan ya Pak Ustadz ya?
0: Iya.
1: Yang pertama yaitu bersolawat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di tahiyat akhir setiap kita sembahyang gitu ya. Kemudian yang kedua berpuasa tuh. Nah, terakhir yaitu adalah memberikan peringatan terkait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satunya tadi adalah Maulid Nabi.
0: Nah, kalau dari NU kan Maulid Nabi, Maulid. Sehingga orang yang mengamalkan Maulid Nabi ini, dia selalu akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba pian lihat di mana ada orang bermaulid yang ada bermakanan.
1: Pasti ada aja makanannya.
0: Pasti ada aja makanannya. Minimal roti.
1: Tinggi.
0: Nah, gitu.
1: Oke, nah berarti boleh dong nih gitu jawab pertanyaan daripada Acil Yanti tadi ya Pak Ustadz ya.
0: Dengan Bapak anu tadi, Cakrawala Bintang.
1: Iya. Bapak Cakrawala Bintang tadi pertanyaannya kada Bang Sidin lah. Inggih, Sidin tadi cuma memberikan pernyataan Pak Ustaz Inggih. Acil Yanti tadi, nah kayak apa tanda-tandanya Pak Ustaz ketika kita sudah menjalani dan juga menggawi nih 3 hal tersebut, apa nang
0: tanda-tandanya?
1: Jadi tanda-tandanya apakah kita akan jadi lebih tenang kah, jadi lebih fresh kah, atau mungkin hati tenang seperti apa gitu? Mungkin bisa dijawab Pak Ustaz.
0: Baik. Untuk Ibu Yanti, tanda-tanda kita sudah mengerjakan amalan-amalan tersebut itu tadi, bahwasanya kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Dan yang kemudian yang kedua, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kasih sayang.
1: Ya.
0: Kasih sayang ini akan Allah bagi dengan para malaikatnya, dan Allah juga memerintahkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi untuk juga merahmati kita. Dengan apa? Wahai si fulan, bahwasanya si fulan itu adalah kekasihku, maka cintailah dia. Perintah Allah dengan penduduk langit dan penduduk bumi. Sehingga kita tadi akan mendapatkan kasih sayang dari saudara-saudara kita, sesama muslim kepada kita. Dengan berkat apa? Dengan berkat kita tadi mengamalkan 3 amalan tersebut. Nah, untuk Bapak Cakrawala Bintang lah, kita menanggapi bahwa manusia-manusia di sana itu menggawi gawian Yahudi. Apa gawian Yahudi? Kalau gawian Nabi Muhammad dan umatnya itu kan waqalu sami'na wa ata'na. Tapi kalau gawian Yahudi adalah waqalu sami'na wa bahasna.
1: Apa tuh bahas tuh? Apa tuh Pak Ustaz?
0: Artinya kayak ini. Ketika Nabi Muhammad SAW dibacakan sejarah-sejarahnya, tanggapannya apa nah? Hadang dulu. Ayo kita bahas dulu siapa gerang Nabi Muhammad ini. Nah, hadang dulu, ujar orang Yahudi. Sami'na wa seminarna. Seminar dulu. Nah, kemudian apa lagi? Hadang dulu aja. Kita bahas dulu apa saja kejelekan-kejelekannya, sehingga ujung-ujungnya apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi tidak kami taati. Nah, itu sangat bertolak belakang dengan sifat kaum muslimin. Kaum muslimin itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Kalau bahasa polisi, siap komandan, laksanakan.
1: Nah. Oh, thank you.

0: Siap komandan laksanakan gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, nah terjawab Joni berarti ya pertanyaan Acil Yanti tadi ya Pak Ustadz ya. Inggi. Oleh karena itu, karena kita sudah berada di penghujung juga nih Pak Ustadz, mungkin boleh disampaikan penutup dan juga kesimpulan daripada tausiah pian di pagi hari ini mengenai menyambut bulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga amalan tadi gitu ya. Silakan mungkin Pak Ustadz.
1: Baik, khulasah atau rangkumannya adalah yang pertama tadi, kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak versinya. Bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Nabiyina Muhammadinin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama ya, jadi terserah kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita berpuasa siam. Dan yang ketiga adalah dengan kita mengadakan atau hadir di dalam majelis-majelis taklim yang memperingati tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari kelahiran beliau, masa remaja beliau, masa dewasa beliau, sampai beliau akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga mempelajari mindset-mindset Nabi Muhammad SAW, dan juga mempelajari syariat yang diajarkan Nabi Muhammad lawan kita, supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita mendapatkan manfaat dan juga termasuk tadi ya Pak Ustadz ya, ketika kita membahas tiga amalan ini, semoga kita mendapatkan rahmatnya tadi dan mendapatkan pahalanya yang berlipat-lipat-lipat ganda ya Pak Ustadz ya. Oke, ada lagi Pak Ustadz yang mungkin ingin disampaikan?
1: Cukup kira-kira.
0: Cukup ya Pak Ustadz ya Inggi. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di studio dari Perempat Banjarmasin untuk mengisi Hikmah Subuh edisi hari ini ya Pak Ustadz ya. Dan sanak juga terima kasih kepada Ibu Nana, terima kasih pada Pak Cakrawala Bintang dan juga Acil Yanti yang tadi sudah ikut bergabung melalui line telepon kita ya. Kita kembali berjumpa di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini Ulun cukupkan terlebih dahulu sampai di sini dan sanak Perempat ya. Jangan kemana-mana karena Ulun masih akan mengudara sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Wabillahi taufik wal hidayah, Ulun pamit undur diri dari Hikmah Subuh edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat baisukan para pendengar Prompat, habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan sanaklah ini mulai menggema di berbagai sudut kota Banjarmasin. Selasa 11 Agustus 2025 kemarin, sejumlah pegawai Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik atau PALD Kota Banjarmasin turun langsung ke jalan dan sanak. Bubuhannya membagiakan bendera merah putih ke pengendara dan masyarakat di perempatan Jalan Lambung Mangkurat. Nah, kegiatan ini digelar bersama dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dan dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Bagi Perumda PALD, aksi ini kada hanya sekedar kegiatan seremonial nang menyambut acara kemerdekaan dan sanak, tapi ada juga pesan persatuan nang hendak disampaikan melalui setiap bendera nang dibagiakan kepada masyarakat. Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endani, ini menyambat bendera merah putih merupakan simbol persatuan, sekaligus pengingat pentingnya menjaga kebersamaan dan kesatuan. Menurut Sidin, keterlibatan Perumda PALD bersama dengan jajaran SKPD ini menunjukkan bahwa semangat membangun daerah itu kada hanya diwujudkan melalui program pemerintahan dan juga pelayanan publik. Nilai kebangsaan, jar Sidin, juga perlu terus dihidupkan melalui kegiatan sederhana yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian dang sanak, habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa dang sanak di habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

kembali Dangsana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Dangsanaklah hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Ulun akan memberikan informasi di program kita di pagi hari ini. Dangsanak, selamat datang dulu dalam Surambi Banua yang dimana akan terbagi menjadi dua segmen lah. Segmen pertama ini dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Segmen kedua dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Di segmen pertama Ulun akan menyuguhkan musik-musik se-Indonesia yang mana tadi di awal atau lagu yang sebelumnya diputar itu ada The Beauty of Bali ya. Ini merupakan lagu dari daerah Denpasar, Bali. Masih ada beberapa lagu Nusantara lainnya dan juga informasi mengenai tradisi dalam menyambut hari kemerdekaan yang ada di Indonesia, Dangsanaklah. Dan salah satunya itu ada sebuah tradisi dari kota kita tercinta, dari Banjarmasin. Jangan kemana-mana, Dangsanak tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Setelah ini Ulun akan kembali dengan membawakan informasi mengenai tradisi dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di setiap daerah yang ada di Indonesia.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: "Selamat datang muridku." "Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?"
1: "Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menepas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya."
0: "Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis."
1: "Apa itu, guru?"
0: "Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah."
1: "Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?"
0: "Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini."
1: "Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini."
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan sana perobat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Seperti nang ulun sampaikan di awal tadi, dang sanaklah ulun akan memberiakan informasi mengenai dang sana perobat, kegiatan-kegiatan warga negara Indonesia atau orang-orang kita dang sana ketika hendak menyambut 17 Agustus 1945. Tapi bukan tahun 1945 lah. Menyambut 17-an tuh maksud ulun tadi. Nah, kita mulai dulu dari nang pertama dang sana perempat lah. Jadi, yang pertama itu ada sebuah tradisi yang berasalkan dari Aceh dang sana lah. Namanya adalah Pacu Kude. Nah, bilanya Bebuan Pian mendengarkan ulun siaran di minggu lalu, Pacu Kudeng ini sudah pernah ulun informasi akan dang sana perempat ya, mengenai tradisinya nang kayak apa. Jadi ini adalah salah satu tradisi kemerdekaan Indonesia dang sana kainang dilakukan saban tahunnya. Gasan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Jadi masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh itu mengadakan tradisi pacuan kuda yang digelar setiap bulan Agustus, tentunya bukan bulan Maret, untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, acara ini menarik perhatian ribuan penonton dari dalam maupun luar daerah dang sanaklah, tentunya karena ini menjadi salah satu atraksi wisata budaya yang paling diminati di Aceh. Kadakala dari pacu kuda dari Batam dang sana perempat, ada juga sebuah tradisi dalam menyambut 17-an, namanya adalah lomba sampan layar. Jadi di Batam, tradisi kemerdekaan Indonesia ini turut dirayakan melalui tradisi perlombaan khas yang dinamakan lomba sampan layar. Jadi tradisi ini merupakan ajang perlombaan perahu yang halus dang sanaklah, yang memanfaatkan angin sebagai penggerak utamanya. Ini nah kayak kapal-kapal zaman bangsa Viking bahari nih. Viking, ay. Jadi kegiatan ini dang sanak menarik perhatian warga dan wisatawan yang memadati tepi pantai gesan menyaksikan perahu-perahu nang berkompetisi menapigasi jalur lomba. Dan selain sebagai hiburan, lomba ini juga menjadi momen gasan masyarakat setempat di sana. Gasan menunjukkan kekompakan Bebuhan Sidin, keterampilan dan juga semangat sportivitas dalam merayakan hari kemerdekaan. Yang berikutnya, ada sebuah tradisi dari Palembang, ngarannya adalah Telok Abang bukan Masak Abang. Salah satu tradisi 17 Agustus dari daerah Nang Rancak digelar untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah Telok Abang dari Palembang. Jadi tradisi ini tuh melibatkan penjualan telur ayam rebus nang diwarnai warna habang dan ditancapkan pada miniatur perahu atau kendaraan hias nang terbuat dari gabus. Nah, mainan tradisional ini hanya bisa didapatkan di bulan Agustus dang sanaklah, dan ini menjadi simbol semangat nasionalisme masyarakat Palembang. Jangan kemana-mana dang sanak perempat, karena ulun masih mengudara dan masih ada dua lagi tradisi dalam menyambut 17 Agustus kemerdekaan tentunya di Indonesia. Masih ada dua lagi, jadi jangan kemana-mana untuk di segmen pertama ini, tetap bersama dengan Lulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Gadang Sanak. Lomba Dayung Perahu Naga ini menjadi salah satu tradisi kemerdekaan Indonesia selanjutnya yang berasal dari daerah dan tentunya sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia termasuk kita. Berasal dari Banjarmasin, kota kita tercinta, Dang Sanakai, jadi tradisi ini biasanya digelar di Sungai Martapura Siring. Acara ini kadang hanya menjadi ajang hiburan gasan masyarakat lokal, tapi juga berfungsi Dang Sanak sebagai sarana untuk menjaring dan mengembangkan bakat para atlet dayung muda yang berasal dari Banua Seribu Sungai. Yang berikutnya yaitu ada obor estafet dari Semarang. Obor estafet ini menjadi salah satu tradisi khas daerah Jawa Tengah Dang Sanak yang digelar gasan merayakan kemerdekaan Indonesia. Dilaksanakan di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur. Jadi lomba ini melibatkan para atlet terbaik yang berlari sambil membawa obor secara bergantian sepanjang rute sekitar dan sejauh 5 km. Wih, jauh banget itu. Obor ini dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan, dan selain itu tradisi ini juga bertujuan Dang Sanak gasan menumbuhkan semangat nasionalisme dan menghormati jasa para pahlawan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Di segmen kedua nanti kita akan lanjut, ada 5 tradisi lagi dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap bersama dengan Kian dalam Serambi Banua di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Maaf sekejamat kah bersepeda motorku?
1: Saya harus buru-buru ya, apu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.